bulan lalu dan berharap pengusaha di Bali bidang agrokultur seperti coklat dan kopi segera mulai diekspor. Rekalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Ingin pemirsa Sarang Samira Kelang Rai sahabat budaya senekan tun iring di tiang musik yang ring perumpat suara budaya Bali ingin namu wali mali di tiang ketut mus kantos kantun nyarang sementara Kelang Rai ngantos galah di tiang puput bertugas mali jebos ring galah jam dasa semang ye. Nah acara drue mungkin jadi baca lanturan di tiang kantun ring rahajang Bali untuk lanturan informasi lan musik tur temang-temang pop Bali. Pemirsa Sarang Sami, informasi jadi jagi pacang aturan di tiang ring semang kadi mangkin nih kantun berkaitan dengan topik Iwawu ring PKB sane ke-48 tahun 2026 puniki nih topik Rahino mangkin niki ring galah ajang putus puniki Bupati Badung jadikan PKB wadah pelestarian budaya dan pariwisata. Nah, pemirsa sama-sama rekelan rai mulai jebos. Nah, pasti kau jadi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Iring di tiang mau beli bagan indi topik sana sampun aturan di tiang iwawu nge. Nah rekelan rai pemirsa sampun mereka-meriki durus semun biar sayang asiki temang saking deulik sing promosi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
5: Antun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rekelarai senekanton iring ditiang sikian ring perempat suara budaya Bali mewali malai sarang titiang ketutmus kantun nyarangin setor rekelarai inggih. Nah ring semang kadi mangkin nah iwawu sampun atur ditiang siki temang saking diulik dumogi presiden menghibur ring semang kadi mangkin inggih. Nah informasi duwe kantun seputaran tentang PKB niki inggih ring rahine semang kadi mangkin. Ini pemirsa, rekalan rai pemerintah Provinsi Bali niki melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyebutkan persiapan Pesta Kesenian Bali PKB yang ke-48 sudah menyentuh 80%. Gini nih, berjalan sudah 80% kelompok-kelompok ske atau komunitas seni yang akan tampil sudah semua dikurasi. Melakukan pembinaan langsung ke kabupaten kota dan untuk yang di luar negeri atau luar daerah sudah dilakukan lewat daring, kata Kepala Dinas Disbud Bali Ide Bagus Alit Suryana di Denpasar. Menurut dia, persiapan PKB 2026 tinggal merampungkan pembuatan panggung pawai, dekorasi panggung di Taman Budaya Denpasar sebagai lokasi utama dan stand-stand UMKM. Perhelatan seni terbesar tahunan di Pulau Dewata itu akan berlangsung 13 Juni sampai 11 Juli yang diawali dengan Ped Ayo atau pawai budaya dengan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Panggung Ped Ayo di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon mulai dikerjakan 7 Juni, tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya, tapi karena antusias penonton maka untuk tribun penonton dilebarkan sehingga semua bisa menyaksikan sajian. Penonton juga ingin lihat presiden atau menteri siapa yang duduk di panggung kehormatan, ujar Bagus Alit. Pesta Kesenian Bali 2026 itu mengusung tema Atmokerti, Jiwa Sade Parisude, memuliakan jiwa paripurna, yaitu selama sebulan penuh diwarnai pergelaran parade, lomba widyatula lokakarya, pameran jantre tradisi Bali hingga Bali World Culture Collaboration. Inge sentara kelarai pemirsa sarasami menika dumun aturan tiang inde persiapan informasi persiapan PKB ke-48 tahun 2006 puniki inge. Nah, durus dumun sementara kelarai sane sampun saya ger yang lain telepon dulu ya. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Pak Yan punapi gatre.
1: Tungkarau menanang Cina.
0: Inge, demogi becek-becek kena rahayung lantur nge.
1: Kapal cerah niki iki wawut oleng warung laut lantur kecarik ya bos ingang toyo makin ring pondok
0: kanten ring kantor ampun iki
1: turung-turung hari nguing-nguing itu.
0: Ampun.
1: Apa niki topik ke?
0: Topik dua niki seputaran PKB sana ke 48 niki kenan.
1: Oke, okay, entah. Yang ini PKB ya. Dan dumun wahu ya tiang nyarang ring sangar pancer langit.
0: Wajib. Ring pancer langit ring kapal.
1: Inge ngelawang boleh.
0: Parade ngelawang tahun berapa kira-kira nih kok?
1: Ampun tahun kuda ya yang teniwang nih kok ampun kenten nih ke sana ampun 4 periode kenten. Periode boleh bisa bin 2 periode nih dan boleh bin 3 periode nih boleh kenten.
0: Sampun 4 kali tampil kenten.
1: Ngelawang nih kok yang bawain anang masih mobil hias itu.
0: Mobil hias.
1: Nggih, mobil hias. Nek nang nyarangan pun enten nang pangtiga nek pun dengan tema nembejos di awaseng enten guys.
0: Nah, dari keempat kali pentas nek pun api menurut Pak Yan iki perkembangan PKB Drue niki ngene.
1: yang nurut yang nah wenten ja perkembangan nang ini yang ten kenten napi wasana perkembangan itu ten menonjol itu tu. Nah wenten perkembangan nang ini ten begitu kenten cepang napi wasana itu menonjol kenten le. Ini kita memang muduk nyarang itu.
0: Ingi salam salam.
1: Kenapa nggak buat bukan? Eh, yang tiang ngerasakan, nah tiap-tiap tahun ya wenten perkembangan kan,
0: gitu. Perubahan, perkembangan
1: gitu. Eh, wenten kesenian ini tios-tiosan, kenten yang lumun kenten nyalon narang boleh masih tiang nyarangan Badung, kenten Sanggar Manik Winangun ring beringkit boleh nyarangan ping penau lah ini lemahnya jam 6 sampun mulai gitu.
0: Ngi pangten kantos kewengi gitu tuh.
1: Jam 6 sampun mulai nih kok nggih acara. Boleh yang ping kale nanging ten tetep nih kok PKB nemangkin banyak aneh ben tentang kenten nih kok waktu mejoh-johan selat kenten nang ruang tiban kenten nih kok. Enten kenten tiang kan pun tiang boleh mereka itu. Nyarangan kenten napi wasane pawai ini kok. Ampun boleh nyarangan enten kenten kan tiang boleh mereka boleh ya hari-hari tiwasan boleh bisa kenten kan pun tiap minggu.

0: Jadi di bang, itu sukanya senang yang banyak banyak orang nonton kita ni. Yang UKM ni aja.
1: UMKM dua, kita ni.
0: Ya kuliner tu aja. Tapi pun yang paling bukan milih kita.
1: Iya nak.
0: Akeh kan kita ni. Ingat mantan jauh itu kita ni. Inge
1: sung semua Pak Yan, inge.
0: Mari antar
1: nengi. Pastikan.
0: Inge, paman, ya mungkin berapa mungkin kita bentan polis yang anu nengi.
1: Bentan polis pentas.
0: Inge, sung semua itu.
1: Inge, sung semua Pak Yan.
0: Kita tahu yang pentannya neng anu nyolek itu.
1: Inge,
0: bu mat pak mat yang talan ini kita bunga nih. Agak anggap memang bantu talan bu KBB yang bu Jerman, inge. Dong biang serai talat buku kebayiwo. Itu semua untuk kalah.
1: Inge, semua niki Pak Yan nih. Inge, Pak Yan Arbo niki ring seputaran kapal nih. Sampun munggah nyarang seputar kelarai makasami niki nge ring semang becik muka di mangkin. Inge pemirsa, sang radit yang malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu, Rahajang Semang.
2: Om Swastiastu Rahajang Semang, good morning.
1: Inge, punapi gatra nini.
2: Becik nini, becik.
1: Demaging lantur, nge.
2: Bangkan kakek nenek yang pun jangkep, nen.
1: Tia?
2: Sampun jangkep, nen, nanti ya.
1: Napi.
2: Sampun bo ni peman penyemang gitu.
1: Sampun. Sampun lengkap niki.
2: Lengkap.
1: Nggih.
2: Mos pun api ni gatro.
1: Gatro kena rahayu dah dong.
2: Ini bisa nyau ni siaran tu.
1: Nggih.
2: Anu ni. Benar jani bares tu mos.
1: Napi.
2: Penyemang. Oh. Jani man.
1: Tetap jodoh niki kenten.
2: Inge, niki mang budok nyare milaan nyulek mang budok nih. Sepak narbo nyulek, main nyulek. Jangan teman nyulek munggah nak. Itu panguning ya, ma napi, ma konyaan, tak kenten melajak kenten.
1: Atut.
2: Nih, semampun ya piradian
1: kenten. Tung kenten.
2: Ya nini, ya PPKB niko. Kene dumun aja mungkin medilosan banget
1: nah
2: rame-rame banget yang mungkin kan begitu kita yang nepuk eh yang wujud yang mereka yang anak jakan di mentah suka kan ben
1: jenis nge kemungkinan dawak nini lungo ke PKB nih kau hari-hari tertentu nih kau makannya kosong kentan
2: nge jangan ya no nah mungkin nanin mereka kaje sincir pidang saramen kenten masih aduh lu lagi sing gitu ten geso wai nini mriko
1: nah
2: ane aturan tiang sing tepu ini nih
1: itu nggih nggih patut
2: nggih niki mangku surani nyari semua yo mangku
1: nggih
2: yen nini ndak demen atuh di benang ngajo di benang gitu santi nak niko
1: sebenarnya
2: kenten
1: kemungkinan kenten
2: melalui-lalui dimun mantas yang membuka niko gitu
1: nah niko sampun
2: ya ten karen
1: waktu nini lungo niko kemungkinan durung waktu rame kenten
2: waktu rame dan gak tau nini
1: nge nge
2: nge kalau tuin kuliner niko nak ampun ya makai atau ngeten gini nih di kuliner ni kau tiang nak ten yati ten kering ni teman-teman tiang nolih buku kita kau teman tiang mau buat tiang macam lop kita nak buku rapi ni cocok kita ten cocok ni ni buku seroh misi beban tenan ni niko bekas di kompon berenten PPKB ngelak mana nini buku
1: nah
2: angin melajak
1: tu kan ampun boleh kenten tu
2: ya si ne angon kene ne angon keto gitu nah do pelajahin
1: gitu benten
2: pokoknya bermanfaat
1: nih patut
2: ini kok yang kemana ya no kuliner ya si nak ten ini ya keto kan ini yang komodo ne dua angon nak kene keto apa
1: Nggih, yen kuliner duwe UMKM duwe niki ana

0: mudah senang-senang kan. Nih,
1: nak mudah ni kau ya. Encen ini boseng-seng kau ni nak kuliner ni kau nak ampun anu nak suruh ni urang beragun nani polos-polos ni demen nani seng-seng kau.
0: Iye.
1: Sehedan dot.
0: Iye patut-patut.
1: Ini boleh kampung muka.
0: Dereng.
1: Kau cuma ni biasa anak kan ni nomor satu nomor dua kita minat sibuk ni tiga ni dua ka. Boleh kasih pidinya orang yang termau. Ini cerita sekarang sami, semua tuan senang senangnya orang yang semang semang ni cuma doke nak rahasia sekarang sami cerita nak. Oh, yang rora renan jaga tu enten.
0: Inge patut.
1: Inge, ampun mererot ni tirau, ampun nampu, ampun siap-siap saking mungkin. Inge tu.
0: Inge sup semua ni. Inge
1: semua tu kalah nenek mau pamit om santi om.
0: Inge suk semua niki nini itang ireng widangan pejatian niki sampun munggah nyarang sementara kelarai maka samiring semang maka dimangkin nggih. Inge pemirsa ra kelarai atur nitah informasi niki nggih sane jagi pacang lungom lancaran utawi nonton ring PKB niki ring Taman Budaya Acentara Denpasar niki dihimbau ring guru wisesa duwe utawi pemerintah duwe niki diharapkan pengurangan botol sekali pakai utawi pengurangan sampah plastik nge. Nah yen ing jagi pacang lungo ke PKB diharapkan membawa tumbler utawi tas saking rumah utawi jero utawi griyo suang-suang. Ingin rekalan lain pemirsa serang sami saya kantor di ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali terus cuman pemirsa yang sana jagi pacang lintang
2: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madiyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpan ini memakai keranjang jerimpan dan memakai sampian winda. Jerimpan berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin dan empan berasal dari kata empu sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpan adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Inge pemirsa rekalanai senakan tuan iring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Inge mewali mali ditiang ketut mus kan tuan nyarangin sementara kelarai ring acara Rahajeng Bali di kantun inge. Nah iwawu sampun atur ditiang kali temang nike ring semangka dimangkin bongki presiden menghibur setona kelarai inge sana onang ring temang pun nike. Nah pemirsa sarang sami mewali jagi pacang atur ditiang niki ini seputaran PKB Drue ring tahun 2026 puniki nge. Nah PKB tahun 2026 yang ke-48 puniki pertama kali pakai IU agar administrasi lebih cepat kena. Kepala Dinas Kebudayaan Ida Bagus Alit Suryana mengatakan penggunaan event organizer utawi IO atau jasa penyelenggara pada Pesta Kesenian Bali ke-48 2026 untuk pertama kalinya dilakukan demi seniman, salah satunya agar administrasi lebih cepat. Kami sesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan PKB yang sudah berjalan. Tahun lalu ketika habis seniman tampil, dia lama menunggu untuk pembayaran. Jadi berdasarkan itu kami menggunakan IU biar administrasi lebih cepat, kata Kepala Disbud Alit Suryana di Denpasar kemarin. Hal itu dilakukan merespon tanggapan masyarakat soal alasan mengapa PKB ke-48 mesti menggunakan jasa penyelenggara. Padahal 47 tahun sebelumnya dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan. Pada penyelenggaraan PKB ke-48 2026 bertajuk Atmokerti Jiwa Sade Parisude, ia hendak menghadirkan pola baru dalam sistem pelaksanaan demi meningkatkan kualitas layanan terutama bagi para seniman yang terlibat langsung di pentas di PKB. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKB sebelumnya, khususnya terkait lamanya proses administrasi dan pembayaran kepada seniman yang pada akhirnya viral di media sosial. Ingin rekalarai pemirsa sarang sami, nah nika indik informasi ring PKB pertama kali menggunakan IU kenten nge. Nah bagi seniman utawi pelaku seni sane jagi pacang tampil ring PKB sane ke-48 puniki nge sampunan khawatir honor duwe utawi dana duwe akan segera dicairkan melalui IO sane sampun terlibat ring PKB 2026 sane jagi pacang rao. Ingin rekalan lain pemirsa sarang sami wali jagi pacang sangrat ditiang male ring lain telepon 223361 nge sane sampun sayaga. Ini Om Swastiastu Rahajeng Semeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semeng tuh.
0: Ini pekak mangku.
1: Ini penapi gak terus kena.
0: Dados. Ini ring silmat.
1: Ten arif tuh.
0: Arif pakai dek nih kira. Ini
1: kapun pirang siang wawan no, nah. Kayak kak dikiring sama jam. Dumon kalau kena anu nang arjo na patut. Saking tahun di bawah 2000 yang dan hiwang 98. Pertama diko masalah ring nape nang ring wantilan dang ini kan itu.
0: Ring wantilan bedaja babaler baler.
1: Bedaja dan ika.
0: Iko
1: ampun pertama kali. Pertakian ben 2 tahun ya di atas 2000 di ke daun yang ada dadane di yang soka
0: ring ang soka nge
1: terakhir 2016 mali di ke ring wanciran yang pertama udah keluar itu ini 2016 boleh kaya pas sampun mau bangun
0: nge sampun berubah kita ring wantilan kita
1: daun itu nak kasing lah nomor ini lo campung
0: nge
1: dagang kan loan api dagang sebagai penilai kan unik jaga pedigri tomat. Dawang itu kak yang ngatur orang ayah nyolahan anu na duit apa tu. Aku dorong itu tiang itu mau dumon sih pas anu na balik camplong bel tiang ling sisi. mungkin tak siap gede-gede. Karena akhir-akhir kocap, kita menurut calon arangan polis kocap nomor. Kalau tidak kan antar sebenarnya terjun. Sayang mangkin. Itu Amerika ni sayang mangkin kenonin pun cangkil menghadiri pada.
0: Okey.
1: Biaya kurang biaya kan ini pun itu. yang di anu polis pada sendiri tuan ngado. Ya, kita kan yang lain kapit lah colek. Lagaan balut dah. Lo kan itu yang keramikan di setimpal kawin. Miko yang pun yang lain ni ringin, yang pun pun poton kini mana tiang. Tinggal lahang ni tu. Kencan lah sejarah. Kawinan kalang mangkin kan nonin pun lantai. Yang mangkin dana jauh lebih dobel kini tu.
0: Ingi patut kencan.
1: Ya menitonya macet.
0: Ini
1: siang dusun Slamadeg. Desa Slamadeg, kecamatan Slamadeg, mewakili dari desa Slamadeg. Raja doang dusun pada.
0: Ini.
1: Ini tahun 2016 tu. Lekari anu enten anu ngangen truk. Ini ngabu mobil truk kan pat-pat harus itu harus satu kakaknya siti-siti. Penduduk
0: penonton kintan makto penonton
1: makto penonton. Nah harus barang di anu nama hadiri ke satu kakak ke harus si duitnya kesunan.
0: Oh nge pengiring kintan pengiring nge
1: pengiring gak dosa kintan kalau ngebak nge sekarang penonton kintan anu ketapak.
0: Oh kerauhan kintan. Ingin, tapi wasana kadi dumun akeh wenten tapi piragi tiang wenten ring PKB kadang-kadang kentan pun sesuane tedun dalar kentan pentas kentan.
1: Yang pada kentan penting. Ini terakhir ni ke paling hebat kan pada. Lain yang nak polis kan dona ya juara kalau yang terpenting tuan kalau mungkin. Kaji mungkin masih dayang kita boleh ngitang betul.
0: Nge mungkin miskomunikasi kentan apa ataupun api kentan.
1: Boleh lah tiada nak mereka melalui ada orang apa ni pelanggan ada minat saya katakan cerita yang penilai duduk di atas meja
0: kentan.
1: Ingin menikah betul.
0: Ingin suk semua pekak mangku
1: ingin. Ingin mari-mari ingin biasa bibi ingin boleh
0: muka
1: kadang-kadang kau buat biayanya, buat KBB kan biayanya.
0: Ingin,
1: nih, suk semua macam.
0: Ingin, suk semua, pekak mangku ingin.
1: Om, santi om.
0: Ingin, suk semua nih kiring, widangan Slamadeg nih, pekak mangku sedani, sampun nyarangi sementara kalan airing semangka dimangkin nih.

pamirsa rakalan rai dua ninggal di tang kosak niki nge ring rahajang Bali informasi lan musik niki nge dulu cuman pamirsa yang temang sane sampun saya yang tidak.

Bro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Sudah mendengar pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana mengatakan, menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Diingatkan, selain pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, serta kebijakan anggaran agar tekanan inflasi dapat dikendalikan, masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah pelemahan rupiah. Igede Wardana juga menambahkan, pemerintah juga harus memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
3: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
2: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
4: Antri dong.
2: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
5: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge pemirsa Rekalan Rai sama budaya senekan tun ring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali senekan tun nyarang ditiang ketut mus niki nge ring programa 4 radio Republik Indonesia dan Pasar niki nge jagi pacang lanturan ditiang acara druwe ring semangka dimangkin ring galah jam siap puniki ring rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjakan. Ini Rekalan Rai pemirsa sarang sami sampun mendilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus temun piarsa yang obrolan komunitas gegonjakan sane menjudi.

Nenten puniko hajatmu, nenten anang madano punio, nenten nanang ngelarang brato, yonggo mah tapuk. Itu artinya tuh, yang nana gue, man dia ngerti ya man, ngerti cuma yang mau ramo ya man, ramo cuma pernah pang mani nanya, itu tujuan. Angatulamin kewirio. Sukaning widi sahosike momongah ipununas kewirian miwah kasukan ring ida sang widi kadi memaksa de ipun oke do artinya ayo geus nyambo baca-baca nya nang apa balago bienalde kakeun pure nike luwe Pinamonialar, kebalikan dari sejauh ini pun nih, sengsara mau baru panggil ini pun, itu hangat yang, yang mau kawin belum muntuh kan, lalu ngasih, asine, engkau dia baca, itu tambah tambah nih bin, anu nak ragu nak mau kekawin ada nih.

0: ya. Tutut tuh kadang-kadang sih bakat kadang lung ya kadang dede. Nah, artinya yang bos saya bacanya aja kena bantu nak anu ini ulamani pun Mangdo Malon Rejani kakeng Arjuno Wiwaho. Ini bacanya kan di anu pang pang pang man ma, maju mas ya gitu.
1: Emeh.
0: Ye, bayan.
1: Kuling joh cek.
0: Engkian.
1: Lung masih dingah munyin bledoy.
0: Iya. Ye,
1: oleng pijat, oleng pidan yang melajah kene. Apa dan ini? Kidong pa wirama apa-apa dan ini?
0: Ye, sing nawang. Ragon tiap hari lah tiang di Banyar.
1: Bih.
0: Sing nawang ngalah grup santi di Banyar jani.
1: Nah, ada dingah Jordan tapi sing tertarik gitu. Mi, adine sekan ya Pak Yu kena melajah Mas Santi?
0: Iya. Rago tujuan Mas Santi Tawang.
1: Sing. Tawang
0: masih kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus
0: aksara Bali. Ya ini kan ane wiramo di bukune konya aksara Bali.
1: Tapi kan biasa anak kasar bado nak mau wiramo nak nele nang sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu sing
1: banyak. Oh, lain atau itu?
0: Dong ortona.
1: Nah,
0: ngajak duo kan ya?
1: Nah, ngajak duo mumpung suung.
0: Sangkal santap bayu ngajak kau kawin itu.
1: Beben, nene bahasannya jelesan, nih jelesan.
0: Sing.
1: Ada ekor boleh melajah nih.
0: Kan kene. Tawang janda ada janda harga itu nene buat nepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Santi.
1: Oh, gitu.
0: Rago, nah kan sar artinya sambil Rago melajah Mas Santiman melestarikan budaya Bali sambil ngayah man
1: beh turah
0: anu PDKT man
1: nenek bone ujung-ujung nenek yang melajah Mas Santi menurut sastra bis sastra nih kone Santi itu kan damai pang sekar damai dari hati tulus ikhlas ngayah tulus ikhlas nih ada ujung-ujung nenek
0: why not Rago kan waktu itu damai Rago Mas Santi kena damai tepuk nyodet ledet anu
1: nih
0: anu
1: pusing setuju pusing setuju nih otak nih pusing setuju
0: duh
1: ya sekan kalau melajah pelajin Rago ini sekan
0: di jok letak pelih ini sih ada
1: bado garis miring tuh ton
0: miring maksudnya
1: artinya tujuan itu pusing kedamaian secara mutlak.
0: Yeah, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan Rago pengorang maro melestarikan budaya Bali, salah satunya wiramo.
1: Ini kan ketahuan nangoman. Nangoman tuh kemulai jago ya mau wiramo. Mau santi, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk ina ikhlas, sih sing itu ngenapo, ya sing ada tujuan apa ya.
0: Oh marah sama nangoman sang Haji. Aduh om,
2: swastiastu raja.
0: Nangoman kan kabarnya apa
3: sih? Oh, nangobar negero kuring semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi cara nak
3: nelu.
0: Uyok peninggalan.
3: Nelu orang bos barang.
0: Adi cara uyok peninggalan. Saya ninggal.
3: Adi cara uyok pesakan.
0: Anu mau yang katong ini.
3: Oke, kena bawa ninggal biar mau yang nanti. Nih yang bawa ngengai kan baru tu. Ikhlas di jodoh ikhlas dari Jani. Seng
1: oh, tepuk ngaya aja ngaya mau gede bahasa seng itu ngapo tepuk.
3: Kenyen ikhlas di jodoh seng ikhlas.
1: Oh, ada kalau nih beli putu maro nyatu aja kan orang. Wah, melajah mau gede pas santi karena ada grup di banyak.
0: Oh, grup santi. Pangan
1: kau nih tepuk jana tuh.
0: Nener.
1: Ada coba
2: nih. Dong putu mending sama kawin santo.
0: Grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau. Yang anu
2: bensengan kupingnya tengah di ngah ben jujuan yang ngaten di ngah sing
0: tiang kebetulan tiang di wakil ketua tuh sekolah Santi Eko Cito
3: nen malun ini kostim nih yo
0: hadis
3: yang ada man lebih nang besi
0: nak gini tuh nak
2: nih kan kuangan
3: uang kret sing mani pangsing nama gini tuh pembina baju sing mang ketok jor jani
2: aduh
3: ke ketok ji
2: kan gak enak pengganti baju kan
1: ben cair
3: bo cair bo mani pumpul kayak alat lagi ada cuman baju saya sih nggak jauh pun gitu
0: no mana po XL kayak mana le gede
3: gitu. Yang di Baceleng kan XL gitu cukup.
2: Ada luung tiang merasa demen
0: dirangang. Terus terang yang orang ajak wayang au. Tujuan agama melestarikan budaya Bali kan mau
2: bagus.
0: Mau sastra Bali ada di ke sastra aksara bahasa Bali.
1: Nah tuh
0: tutur-tutur anu tuh di kekawinan acara maro tuh ada teng-teng mau ya mau berana punya itu menah tuh
1: nah
0: gak usah suruh
1: ragu
0: nah ngerti
3: ini peragaan yang iya jadi
0: dewa dah ngomongnya nanti ngerti
2: nah mau uleng di jok kaden ban
1: ini masalahan aja luung wiramo apa dan tutur ada apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ada nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung itu pangan pung nepirang nah, coba lagi anu nyelasin
2: ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
1: oh gitu
2: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
1: iya sajoy
0: anak terus terang orang sih adonya bayu naksir yang
2: anak
0: nepirang tuh udah kan sambil nah ini ketemu duanya udah duduk kan ngorto sedek dek nah
2: ya
0: mana
2: aneh aja kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol nae takona kan bawa ya tuh inap seni
0: jangan nih takut yang nih tiang takut yang yang orang sing yo dot ya tuh
2: barang aja jangan gitu
0: sing ragot dot yang nih seniman yang ada orang jelek-jelek tuh mani yo gitu ngalik dan tuh seniman dia
2: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan teman lu hati nih
0: kawin
1: itu maksudnya
2: mau ke kawin mau ke kawian kalau ada langgano durhaka tuh nyejak guru
0: oh apa duit guru nyejak
2: ngelangkin guru gitu nah mau ke kawin kan ada guru lagu
0: guru lamuk
2: sekarang ngejian guru nih
0: kau pun, kau mainkan pembinaan kau pun najin yang aksara dirgo guru yang ajang di ajang nanyo guru taleng tedong ulu sari guru kedo jasan yang mana najin bo kenol lah bendik
2: oh itu nak
1: nangoman pembinaan tu
2: sih main cantik itu main cantik
0: ya kau dah senyeng gitu kau bagan pembinaan
2: ya pirang saya ngajak
0: oh ajak
2: ajak Mas Hanti.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Nen ada yang ada yang belum. Kalau enggak muncul yang sur kita satu dia. Misi ekor kena kena ban mau paling beda. Kudo ekor kita beda bau.
0: Dan yang masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar Sandi kan lo
3: dong lo. Misi ekor misi bawa pirang apa yubung nak misi jejak guru jejak bawa pirang. Ian mulo nelem bakal mau Sandi. Saya pembina ke sangsot bong ni.
2: Oh
3: doh
2: sabar.
3: Jejak ben ber nak ikhlas ben orang genep tu benora bos. Jadi kan kene ya nak ning tunian bo bakat intip dah jadi ban bedinga ye nak moko kawin mesti nak miyak dengan mara gitu apa kada iya mesti bawa pirang
0: eh dia nang sing ada miyak mah mana paragon laja yo teko jo ngojo ge orang
3: tetep sing miyak kan ada beben nang masalah dan itu nak suwet belu sedame nang sik nang
0: aduh kewah yang mudah nak ngerti ke
3: Oroh. Ten yang no.
1: Singerti
3: orang. Jelas ni memang jelas. Jelas baru muntok. Kau berhampir sembunyi gede-gede yang puluman itu. Jadi jika satuan jit ibah baru tuanon pangsing alpaka yang rosang nyajak guru. Jadi yang dimuka kawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
3: Ada yang gendek mau wiramo luang menurut tu. Baru tu nyubar bawa.
0: Aku kan belajar.
3: Siang kena.

0: bebakalia gitu pasti mendapatkan suatu kesatuan yang ceng rembuk melu cerun ujung tembok yang ceng jejak nutnya cengkal kuat kita nempel kita gongkak
1: eh acara saja tentu
2: benar yang injak tuh
3: injak enggak masih
0: ada yang jangan kasih yang pindah anak cekik jejak itu bong timpal lagi jejak.
1: Boleh sih dong.
3: Nah kan bo yang cara duduk pemandu, bo dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali aksara sastro.
0: Nih ada yang dia kamarnya nyerot, kamarnya nyerot. Jejak bangras kita itu aja dereng lama isan.
3: Eh bahasa anu sing pede paman, cuma mulat bahasa. Eh nah sastro bo,
0: belajar sastro mesti bahasa ngulon. Coba na tu.
3: Si samping tu tutur anu tu di kekawin tu bakar agak serap. Cara maro tu ada modal punyo, ada tujuannya. Kan itu maro yang nak sing dengan modal punyo kengkeng. Kan ada tu ngerti lah harga.
0: Jadi intinya sebuah pekerjaannya sebuah harga megah pasti ada karma, ada hasil. Cara bos tiba yang lu harga demut belajar kekawin, dah jem tu belikan jauh saja nu belajar. Nang jelasin je. Pasti ada sesuatu itu kan bertingkah mereka bertepuk memakat
3: tapi itu pilih ini lagu kan ya
0: dijot padahal ini urusnya meriah ke canggap
3: mungkin dijot yang anu
1: nah benar ini
0: kalah nih sih ya rantan
1: ini ah benar yang mau ke kawin ngudian aja selalu wirni yang rawasnya dharma gitu gitu malu dharma itu diartikan kebenaran Tuhan itu kebenaran. Kawin kuat armo, misi tasang gitu, gitu nyanyian.
3: Gitu nyanyian.
1: Okay. Darmo gitu nyanyian Tuhan.
3: Nyanyian kebenaran.
1: Anone intine mo darmo gitu itu adalah menyanyikan, menembangkan lagu-lagu pujian. Pujian ide sangyang widi.
4: Pekelam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
1: Kita harus memuji, memuja ajom ido, mando ido ledang.
0: Pinyir terus jadinya ajom.
1: Nah, ido antar mojit.
3: Dia patuh, ido antar jauh banget. Ajom dek yang su, anu
0: orang bos kan bukan.
3: Patuh nak ada yang ribah.
1: Batasan niraga uning ring apa madan darmo gitu.
3: Darmo gitu.
1: Ah. Adalah lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani, ngantor tentang apa gen bagian nih, nanti kita tentang
3: bagian-bagian apa gitu,
1: aneh ketah di Bali sih ada apa-apa sekarang.

0: sekarang lihat sekarang dia sekaragung.
1: Oh iya, yang ayo ke kawin kok sekar
0: sekaragung
2: bobo em layak itu yang beten malu itu bosokan di dor itu nih agung-agung
1: ini beten
2: angkel ini beten tuh nih mau jalan mau megang mau mana mau kembar
1: mudah mau ke kawin mesti mau gak
2: usah itu tak bicara manusia lah.
1: Tapi pelajaran malu sih
0: apa udah di pelajin?
1: Oh, apa udah di pelajin? Nah, kan apa mesti
0: mau? Iya, rasanya itu kan pembagiannya. Oh.

0: Ya sekarang ini kan sing ada onek-oneknya, sing ada balatnya, yang penting nak mau jando tuh, mau dolanan tuh.
1: Kenali ini kok?
0: Miong-miong.
2: Oh, anak geneng-geneng kamu yasut.
1: Juru pencar,
0: nong juru pencar.
2: Oh, sekarang ini
0: kadang. Tuh sekarang ini. Yang sekarang itu, nah jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede. Nah, di sisi di kan ada pesu bunyi itu.
1: Oh, dan di
0: dan di tengah yen kidung.
2: Makan mesti ngedit yang mesti pesu bede itu contohnya nek gunung apa tuh?
0: Gak kewah, nggak bisa nyangkal kan ya.
1: Kewah.
2: Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, n

0: Bebe tau gak sih? Yang dalam tuh rongkong.
1: Meong, meong. Oh kan di Bebe harusnya bunyi tuh.
0: Ben jauh di sisi tuh. Jauh aja di sisi tuh Ben. Dikenan dulu.
2: Kalian milu mi. Ya kalian milu kopi mi. Ujak sih nadi palat. Ajin tegak nih bekisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelungnya madan sahabat. Bukan persahabatan.
1: Persahabatan.
2: Punya aja miyak pejajal tuah mulonya.
1: Mulonya.
3: Aje diskusi
2: apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi ya nak diskusi saling melempar
3: okey
0: lempar batu
2: ah sembunyi tangan nah jadi alu-alu minum dia oh ya ratu
0: sekar apa sekar alit
1: suara sih sekar alit itu suara sih misalnya pupu.
0: Oh, Pupu Sinom.
1: Pupu Sinom, Pupu Semarandano. Oh, SMP 2 tuh.
0: SMP 2 nih kok?
1: Gede SMP 2. G ini 2.
0: Oh, G ini Ginado.
1: Ginanti.
0: Ginanti.
1: D ini 2.
0: D ini Durmo.
1: Durmo Dangnang. Nah. S ini 2.
0: S ini Sinom.
1: Sinom Semarandano. M ini 2.
0: M ini?
1: Mas Kumamba ngajak Mijil.
0: Mijil.
1: P ini 2.
0: P ini?
1: Pucung ya Pangkur.
0: Oh,
1: dua-dua. Tuh, seru sekar alit.
0: Pokoknya dua.
1: Bo sekar Madio Kidong atau sen?
0: Oh, Kidong. Wargosari.
1: Wargosari.
0: Jerum.
1: Jerum.
2: Alat, Asmin.
1: Ke Kak Win acara putu-putu. Sekar Agung.
0: Agung.
3: Tengok ke? Lo pernah masuk ke Kak Win?
1: Ke Kak Win. Suara kerongkongan.
0: Wiramo dan itu.
2: Lu abu ini
3: metakon, metakon.
1: Okay. Nah, enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung enak melajah. Pertama demen mirangan.
0: Iya pasti ya teman mirangan kan sih bisa orang
1: gue. Bawa demen mirangan dok. Dot dok gue metakon nyanyi lah mungi itu lung saja mau gendeng. Zutun yang kedua maro pak nak nembak gendeng. Nongosan nak gendeng.
0: Ningan-ningan
1: sama nongosan.
3: Ambil buku dah sang.
1: Botasan deman-deman agak nutuk. Ngedingahan sambil negak barang itu. Maro tuh sama raja. Lagu macam gendeng. Maro ngabang-ngabang tuh macam gendeng. Jangan negar kok nah. Gitu.
0: Oke.
1: Bo bisa maro tuh pentas itu.
0: Ya kita
1: pentas.
2: Maro benar sudah ada tahap demi tahap. Tahap pertama tahap dasar bo ya kan tapi kul jadinya. Kuai ke satu merata bayu lu. Yang bo bayu cok yang sing ya kan. Nak mak kita ugi bebe yang sing main meyak nasi luang pagi ini.
0: Yang ni masalah kan ya yang Mas Andi kan ampun oh. Ampun dah ngerti lah tujuan-tujuan Mas Andi. Menyet tu dia nak kebenangan ya naksir aja janda kemudian dia beli dot yang sedih
1: iya nak yo tekan dengan pemilik pilih yang beda tuh
0: oh
1: pilih yang beda tuh yo
0: ada jangan-jangan ya dot
2: nanti nen malu kalau Mas Santi Santi malu nen ya kore dori itu mirip dong tuh mirip
1: loro
2: sing tu malu tapi tu nak berangsang berangsang dalam nanti positif apa malu dojo yang sekalian jadi ni saya simul sayang satu kan Dewa Ratu juga kita sayang Haji
1: Saraswati
2: dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kan para gota rancang ya, untuk ya, belajar kayaknya yang salah itu bayan bawa bersaing kamu itu bawa warah ke bahasa itu mau dia tuh jangan paman jadi yang pirang raja nih mirip tuh ini mani orang nah ji aja gue godaan sastra yo semara rakyat sebedeman macam kini nyak ada barang mesti pirang jep benar
1: positif aja nih ulian ada tuh saya kata tuh
0: ulian ada tuh
1: demen nak Mas Andi
0: iya ini kok daya tarik
1: benar pidan tuh di tuh perangkat botol gini sih ya jadi nyak dulang si buku si di up kan ada perubahan positif
3: berarti nih positif kan diambil lagi
1: iya
3: dekat-dekat
2: terus ambil yang kan
1: jangan karuan.
2: Yang positif kan jemaah yang ada negatif dibalik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau singpa atau yang benin pasti kal tadi mawenan rawas tangkutang dini kan kutang dah bom bilang kadang kita satu duduk dengan dini kan, tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kal dadi.
3: Angon satu
2: utang. Boleh ya, nih biar dia putu dan biar mereka sahut cerita putunya bang.
3: Nek dibayar kan utang nih pirang tu dah bom beli.
0: Dan dope ya. Kewah ngori nak sing ngerti kok man.
2: Ngerti benar bersaing ale pirang ke kene. Mungkin bang satu lebang jaga uya ke nene.
1: Eh. Oh ya. Nak utang malu tu.
2: Ke dia utang mending ale ke mau ke lah kono.
1: Sing
3: benang lu mana benang.
1: Artine in demand kan tu. Kawan dewe-dewe kan tu.
2: Dewe-dewe. Jadi dia apa kan?
1: Jadi dia bagatan.
2: Kan masih ya kuang mal, sing idang bin, lo juga godang. Apa kerana jadi bang orang kita nama?
3: Kita
2: di samping makiton, maluan kecil mirip.
1: Aduh, nah kabar tamu tujuannya sebelum bung.
0: Bung, si.
1: Ah, cara harus putune. Kabar tamu ngelestarian, terutama. Lestarian budaya Motemang yeah. Dan sebagainya niki uling di Sekarareng atau Sekaragung itu membudayakan itu. Yang kedua budayakan bahasa sastra aksara
0: yeah, Bali. Pernah punya di buku Bali lah dan bisa macam Bali.
1: Iya. Yeah. Memang
3: ada dia gitu. Macan itu nyengo macan.
2: Membaca, maco.
3: Oh, maco. Maco.
2: Untung sih dengar, yang dengarnya dan nadi mana tu.
1: Necen suku moilut, gitu.
2: Suku ilu tengbong ne.
1: Oh, necen ulu ne mo sari.
3: Ini suka ne. Oh, ne di anu suka. Wenton cerita ya di dalamnya. Jadi ni kau sih.
2: Nenek,
3: bilang. Tak, tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh, nak ada satu anda di tengah ni, makanya dengar nak eh, dengar nanti apa sih ngerti oh, saling nyatuanya kan ngomongin.
1: Oh, nak apa kal tahap mulai ulang dengar malu.
0: Oh, ni anak Mas Andi macam bo, anu banyak emosi yang men.
3: Maro, buat bos gitu masalah alam itu, buat jam solas petang itu.
2: Nang ulang geramu marato dengan para ada yang nyanyi di bang
3: jadi marah marun benar
2: ulang tu nang kene ada orang bos
3: setuk niro itu yang marosan
0: apa sing nah bagian nomor anu ne
3: apa tak baca marun
0: nomor kuwi itu nadi aduh ayo
3: Bapak
0: ini nomor 5
3: mungkin lu itu belum, coba dong.

0: Inggris. Tak Inggris ke nak ketuk ke nak.
1: Nah, winton puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten nanin ngelarang dano punio. Nah, napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: anget tul Aminto Wiryo mau makso ipun nunas ring lingih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: dan ini yang kemas bila kesukman arti ini arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugi sing temen meki dia sing ten mau sing ten perjane enggak bersakit duo bongol bongolan kita itu mau enak ya ada salah tampi dari krano bedek
2: konen lah kan nu ini baru

0: Sake walo ido sayang widina pampun pawikan iki sampur uning ido yen ado anak kene icen naken ido ke walo badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icen nunas segar sakit icen
2: badeng
0: badeng ngene kering ido
3: widan yang jelas yang kelima itu ya. Hati ini raga dadi berencana kita mau pitu ponen karuan kalasio berjalan ke jitibata raga negeri segar nak badeng bagelam tapi dibalik hikmah gelam banget itu dia tu ya nanti raga gelam kalkingkian ni pun kena raga pangsing raga gelam jaga kesehat contoh meluto nak kayu ni do yak nyat raga nak bisa melian
1: macam ini nang.
2: No, pero parece, ¿no? No, parece, parece.

0: Romo purne kesakitan. Nipun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati. Gitu ya nanake, ane tu sing demen ngelarang Dano Punyo, ane tu sing demen ngelarang Yaso. Sake walau liano makso nunas. Icena tapi padeng ngeneken itu.
1: Oke, itu istimewa kekawin muntuk mar satu. Satu pado muntuk kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali.
2: Mahne oh. Di balik kon kan ada ben hikmahne.
0: Ada di balik itu.
2: Kok kira?
0: Ah.
1: Mau kan lah kuang pak.
3: Nah isin iwa muda yang sing rambang tuh sing demen di merangsang muluk engken tuh.
1: Les ngene tuh.
0: Sing. Nah, sake walo yang subuh nyemak geginan. Moko kawin, mo sastero, kene apa buen telap ken artine.
1: Mo sandi
0: kan. Pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda.
0: Yen nu truno genton dong gancange nak jegeg tu len tuh jegeg nih tu aja pula skin kini lu. Nah gitu. Yang cara butuh jani bo nyemak gai sastro. Cingaan tak sentuh anak bajang nenek jegeg tu. Pup bok ne pirang wane jegeg. Tengah ni bos set pesan ting basang-basang kan isi mbak nyop balik telefon.
2: Ini tak sing
0: apa pun yo konyong sampai ngene cicing ngene nyingak aja geg be nyingak nepok aja geg itu yento ya mah tuh ini rabias nih gitu.
3: Aja kada bawa si tiba tuh yang bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mau santian ibu-ibu tu tu no, don dan mengartikan hal yang lain nak pemirang, nak seksi, mungkin kan yang ngelah prinsip tu tujuannya beda. Ia tetap selalu berpenampilan dengan baik. Kena ia nak teman kan sahaja satu sisi bakti ni yo uli di popayah pesakan kena entah masalah kebisan. Mirip kenangan, nah Dorian kita, ya kan lah inti pepirang di Dorigen.
2: Yang penting kan kenah nih kelas
3: itu ya, nih. Benar, kan kelas kemang apa kau dah?
0: Jangan salah nak pirang itu mungkin ulian uban.
3: Nah, urine dah pirang dan jelas bela aja, beda aja uban ni dah.
0: Nah, angin hilir dah uban ni isin pirang.
3: Berumur kan dia ni tu, berumur ya dia ni.
0: Petang kan segena.
3: Bau long pun.
0: Kan liu saja pengaruh itu. Kewalo satu nak itu subonya dahoh disposantian. Niatnya untuk kebaikan sudah pasti itu ada. Apa ben bisa megening? Megening di balai pesantiane, masa nodalan, jegeg.
1: Jegeg.
0: Modis.
1: Mudang ayam mani mudang nyir.
0: Megening luung gending ne. Nak ne memargi tasan majalan ke tangkil. Tonden di Jabo Puro subo merengang nyen yo mo kening tu. Oh. Siro yo mo duwe rabi itu. Ah gitu. Kengken yo bagus ni moni. Kito jege kan elo
2: gitu. Pian kito nu itu kanenen ke banyak gitu nah. Sising bobo jelas
1: tujuan
2: wak. Sekarang belajar mengenai harus boman penjelasan malo. Sekarang ke pangman nganya. Paman nganya menggending. Bisa nang baik Kang Wang.
1: Nah kene sana.
2: Nah pado.
1: Yang kita untuk ngerti paragone
2: mah. Nah harus ngerti ana.
1: Adunna kene itu yang ragu melajah mau santi mau anak wiramo ragu itu cara bawa saji itu untang kena agak engken untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
2: pertama. Paman ngaya
1: itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan.
2: Nah pokoknya kayak nenek-nenek beda aja jadwal lah orangnya jadwal aja kalau bareng.
1: Tujuan
2: yang tadi tujuan paman ngaya
3: yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diolah nih bang di Somo nih bang di Angaro, nih do cepuk Angaro, banyak itu nak itu tu, iya kan judul Wiramo pirang barak, jelek ni bang,
0: pirang dino nah, si pirang barak si
3: kena, pirang dino pun naik lah, jadi satu baru sebuah kesimpulan baru tu. Blok Irago tapi lah niat melesarikan
0: melestarikan
3: yang si Irago nyen pakai raja masalah munyi itu sih nggak ada narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur ngayah
0: eh wak orang munyi jelek itu ada pesit Irago
3: sing deh nggak aja dah tambah
0: jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: kan ketimbang orang bos
0: itu cara Irago nyaluk baju
1: artinya
0: ukuran rago ya aku kangen ukuran rago do banget nak len gitu.
3: Di samping itu sudah ditakdirkan seseorang tak ada kelebihan dan kekurangan. Ya sebuah rago nya saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya luang bo. Untuk gitu kalian malu apa sih
2: anda? Pokoknya jadwal kian ini nang informasi
1: ya. Pokoknya jadwal pasang orang ben. Pasang orang ben Senin Kamis Sabtu, tu pangklu latihan.
2: Sabtu, oh gitu.
3: Bang Udo.
2: Pangklu. Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Okay, dan bah pangklu, soalnya pangpat kamu.
2: Nah.
3: Pirang dino ale.
1: Jam 7 malam. Nah, plat nomor dek saya ngengken.
2: Iya, siap.
0: Di hari apa lah tu? Di hari apa orang tu aja?
1: Senin, Kamis, Sabtu.
0: Mulai jadwal ini itu.
1: Jalan kan?
0: Ini Selasa, Rabu, Jak Jumat ini.
2: Aculen tuh.
1: Sudah ngigal.
0: Sih, aneh pas antiar ini. Jangan-jangan ya, ya pasin tekonya tuh kemang tuh.
1: Gak, ini. Buku tinya nih, ini. Ini baca tuh.
2: Oh, ini jadwal plan, jalan ngigal ya deh.
0: Aduh.
3: Yang pakai yang boya man kemana balik semua mau jadwal loh.
2: Pokoknya di hari Selasa.
3: Lan prakat mau nembalulan. Tunggu luwe ngampuro nih.
1: Ingat nah Senin Kamis Sabtu.
0: Nah, untang nih ingatan. Mau Santi nih. Nah, mau Santi itu mencari.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh, gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh Vi, penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
6: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

0: kesarangan.
1: Kompas RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Jam dasone.

Sahabat Budaya Ketua PHRI Bali, Jakorda Arte Ardana Sukawati membenarkan naiknya nilai tukar dolar Amerika berpotensi menaikkan biaya operasional para pelaku usaha hotel dan restoran. Dijelaskan kenaikannya biaya operasional terjadi karena ketergantungan para pelaku usaha hotel dan restoran pada bahan baku impor masih tinggi yang pembayarannya dengan US dollar. Sekordo Arte Ardana Sukawati meminta para pelaku industri pariwisata di Bali untuk memutar otak agar bisa melakukan efisiensi dan penyesuaian harga tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
0: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Meped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Rakelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Aingi garatu, ida dani surya, Gustin Titiang, batan sinar bagi rasa den, loma plecing, ngering DJ, cepat temelingi, ngering galah kelimangkin. Pengacap Titiang, wadah siki, sami pada mabuat seger, kena dadua setujuan, sami mandeng ngemoleham. Surya Gustin Titiang sarang sami ring DJ pada melingi makin ring merajang, ring jero, ring puri, ring muman. Demugi kabar astungkara kena. Sane sedang niki pas on air ring perumpat budaya RR in pasar. Dado secara unggul dagang kata niki mangde setato pekedek pekenyum niki. Lugur yang Titiang nongoman jaga ngeter cara dagang kata niki. Telah galasi jam roras ingi. Pas ikut sampun dengan kalih paledan sampun lumrah nika ketah tabanan beleleang negarawan nika pertama belebo jam 11 lintang wawu katur semetuan sami malih pisan elingan nyen nikang aran niki program baru niki saking dedi kaki niki nge saking napi ring DJ meneng gendan nge pantan anu nyanya penyai tong tiangnya nyasa. Ini pantan iwang niki, ini empura. Kalau niki calon khusus niki, bu galau niki senang gending niki sewe tiang mau pangsa gan niki. Nemelibit yang jak kedek, tiang jak dekaki, jak pangus niki. Niki ini sedudah tiang sesatu sarang niki, panak di tiang, ipun madeka tunan niki. Madeka tunan. Bagus genjing caro papane di nang keberang saput di domo jika selam kaitu keke bapun arindu kena suara ke sekala kena bapun ni ya subuh ada made setato marah ngebapan made ni apa de kerana kita sepi kang wismo tanano ikang putera suung umat bapak kalin-kalin made nah jani nyen menajak bapak mertimbang wira seyan rumbo papo ngentana nak buka made lo om bapak de jadi repot-repot kabo ungkus kita maru tu nak bekresek tu warak pasang bapak tu nyen nak made

0: เอกบางงอนอยู่มาดีเอกมาพบมังอันตอสสัง
1: jadi yang lah baju jaket baru tu main ngerampas je deh atau apa lain baju hangat deh tu
2: keluar tahun 2018 tahun corona
1: deh nama ceker mati
2: dan

Aduh, dua agung istri sekar jagat dari kering jagat Mesir.

Anu tananu ring jagat mayu di awang-awang. Benten segelintik babaosan menawi teu asapun nikah. Ara.

0: Winter Ardis bawas runtuh wacana ratu. Aduh, kewinten malwang rasa kewisesan.
1: Suwece.

0: Aduh, geririan. Nanging titi yang tamat. Nanging puniki sangkan runtuh bawa canan. Aduh, puniki. Titi anak ngiring, eleng itu. Ginal-ginul itu. Ngiring jagat ano dan ano, niki. Sepun napi, niki. Deh. Ada Bayu kan bertanding nih.
1: Oh, Busango kalah sami.
0: Tata. Busano tadi kalah jenano sang diketua.
1: Busango 9
0: dari. Nah, jadi sangar semeton deh sekako dengan.
1: Om yeah. Swastiastu galah taban mangkin. Boleh salam ki Pak Man.
0: Saking.
1: Agung ke bakti setia budi 28.
0: So, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man, sarang Pak Made.
0: Yeah.
2: Yang si Kak Merto saking Pandak Tabanan.
0: Pandak gede,
2: Pandak. Pandak Bandung siang.
0: Oh iya. Yeah. Salam saking Bu Galuh nih Lodro nih.
2: Aje suk semua Bu Galuh saking Bu Lodro. Siang nyarangin si Melajah Pak Man kan tadi. Di pihak siwak melebuas sarang ini. Ini yang ambil Mas Kumambang nih.

0: Nggih kalaning punika ida sang wikulwe brahmana kalinga baos ida setate kebiah para
1: paman asisian dapat
0: nah pemekasi.

0: Nah, yang tadi penggedean bapak mewali yang paman anis bos-bos.
1: Matur siusian idang.
0: Kawe santuk panyaki desane domas diri saheng anak kasor ipun matur.

0: Ngiring sarang cami, sampun cumpu, kayu ni, jagi, pacang, metulat, mewali.
1: Hari ini, untuk semua Pak De, sarang Pak Man. Titi sama Gatron, kiring, dagang gantal, sejebak, batan sinar, bagi rasa, dan lembab tercing. Ngiring, munggah, mangkin. Niki galah, raja taban, niki, sarang negara, ngiring, angge galah. Iya, cutan sarang sami Pak B galah katur titiang ma pamit om santi santi santi om
0: sama Kak Merte panak batinnya pan santi ni ita pan depi batu sangian ya terus ma lepat male wawanan male. Kak Merto.
2: Kak Merto, moyo penate pitah tadi. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nggih, swastiastu.
3: Nggih. Empuro tiyang nggih.
0: Sira.
3: Paman.
2: Eh, tidak.
3: Aduh. Mungkin enggak bagus, mungkin kan tiang bagus.
2: Ini bagus, anu nih mengui.
3: Tiang baang, ini tiang gue.
2: Oh, kan pembangki, pandai jepin, uya, mbak, dulu mbak.
0: Nikah adaan, nge.
3: Belajar, nge.
2: Nge.
3: Aduh, ngambil cakapan temen gue. Tiang pensiapkan, ini awag-awagan masuk, nge.
2: Nge, coba, nge, ini kok, coba nyenang, nge, menjalan, tuh.
3: Semaran danong,
2: nge.
3: Kak kenapa ini tinggawit, nge.

Kentan malah cenin dia belum radio nge pandan kuing doh mangken gede kain kangka me pandan story. Ye, kentan bawa penugeran itu yang ma-

0: Enten kios, wantah daging ku taman sastra lagi.
1: Ampurot yang lebih bagus. Sarang siro nyarengin
0: deh. Yang cek wadah sekemburim.
1: Nih salam kenal deh Banti Wentan.
2: Iya Cica manggil.
0: Panak jangan di ini, kengken di
1: ini. Aduh, Banti bagus.
2: Iya ledang.
1: Kelingan nak mah nih lah, mak tampun lingkir lah.
2: Nah, nu jak ngambiar ya.
1: Tampun cintan pepehan tiang menek kan, Gus.
2: Siro gitu. Jadi. Wawu siki mah kak merta mantan.
1: Oke, dan ngim ngomongan man. Adik yang ini Pak Gepi. Kami galah taban ya. Galah muali Gus, kalor made panti deh.
2: Eh, mahengi. Nah.
1: Om Santi Om.
0: Mbah Enggi.
2: Nih batu sangiang pandepi menawi bu urah pangkung karung bu pera. Swasiastu ampun.
3: Om. Jelek jan radio.
0: Pasang radio jelek cenik na belum mode.
3: Ampun beli bagus beli nyoman jaya prana.
0: Lawina segana tur betan ban pasing rawang. Ih.
3: Beli nyoman jaya prana.
0: Man keke nadi.
3: Jantan malu nadi nyoman dinilai kan mengene.
0: Inge.
3: Beli nyoman jaya prana dan yang kalahin.
0: Adi kemi keno adi di.
3: Tadi pemain ramai doa mah. Beli nyoman jaya prana dan yang kalahin. Beli nyoman kalah sampai kepake songgaling.
0: Nah, ragar mau itu.
3: Aduh.
0: Cina pada hilang sinyal ini. Kenta nampak beda. Ye, baca. Sinyal. Loh.
2: Nah, meglebuk. Nih, sih. Tumben Bu Pira meglebuk nih.
0: Sing, anu tau.
2: Sinyal.
0: Sinyal.
3: Sinyal lah. Yang soal pulsa non-stop.
0: Ya. Lu kena nanti lah nyanyian nyetian sih. Mereka kena hati yang betul.
3: Mana guru.
2: Ini suwa dharma ini dari guru mituturin para siswa Pak Sami.
0: Nek jeni kedek to karawan.
3: Tuaturan cening jani.
2: Nekeng tua si guru ngicen pitua marupa tutur ketatuan sanilwe.
3: Salue luer sanjato.
2: Seluir sana ke bawah senjata ane mangan ane mengguna
3: neda di perabotan saya
2: rumah sat angin neda warurung perabot ketunya cening pitua
3: ke angin ngaruruh merta
2: rumah sat perabot kebisan itu angin neda wong ruruh pengupo jiwa
3: seanon cening mauri
2: lawas si dewa pagah nunas ketatuan rumah sat angin dewa nitian itu sangang urip
3: cening. Nah berikut rejunan si yang sarang kali ngerapung pejiwa yang riki yang kati mesin ngerapung pejiwa
2: ngejek lais
0: jero cito nyalam jero cito
3: 4 RRI mantap. Terima kasih. Merdeka Om Santi Om. Hebat.
2: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Rahajang Siang.
2: Lah, ni man lelap bedek.
4: Ni siapa jaten ni deh?
2: Nyampun, nah niki wau.
4: Ini nyampun merdeka.
2: Ni nak menggonyak ni, ngibur.
4: Sekarang yang durmo ni deh.
2: Lurus nak ni.
4: Om Swastiastu.
2: Swastiastu nin itapa jatian.

0: siaran siaran tuh kan.
1: Sang yang Baskara di Pati sampun ke bawah nyaluk sanyo sanyo kalau

Waning sampun antar pemargini nyawis rike prebekel suang-suang desa mbok pamit.

0: Memekas kuangin nipun di Jaya Prana itu sang Prabu ring kali anget sampun wes meratengan ngerayunan.
1: Cek semua deh.
0: Ini.
1: Mantu Arto.
0: Lebang.
1: Maka kita sekarang sami sejebak buatan kita bagi rasa dan lemah becing sekarang sami kena nyangro rerenan jagat di. Paman, cek semua doa.
2: Nih.
1: Pamit om, sati om.
0: Singkat ini Ita.
2: Nih, menunggu kita sana lintang deh. Nggih, sanes
0: dia top menawi niki.
2: Ujar cita mlebu dhas munggah nggih.
3: Om Sasiatu.
2: Nggih.
3: Yang reng bedugel iki.
0: Nggih, yang pini dewa serta tadir.
3: Melangi dewa meglebog ya niko.
0: Amma begitan yang pin.
3: Pak De.
0: Gitu ya.
3: Panas Riki.
0: Riki talar nge siang-siang agak panas sampun.
3: Nge cari satu tempat itu.
0: Dingin, nge.
3: Yang melajah kinom nge tam-tam.
0: Durus ayam pin.
3: Nge jadi kawitin.
0: Dayu mungkin merang.

0: suka lan legawa sampun dah dos tolak ukur pastika
1: suka.

Mang Demoyan dan di tiang matur di tiang mau adan i tancam lah tuh.

0: Kena tu sang ngejegek tiang dan membuat napi-napi punika ane sige wanta. Napi punika ke bawah daging gelas itu. Rodo.
1: Pak Man.
0: Oi.
1: Tiang kan unas napi dina mancan tunas ya.
0: Tiang kan unas dina kayu neratu.
1: Angin galungan.
0: Iya. Yeah.
1: Rajang yang rainan jaga cuci. Rainan maksud sami kan onek tiang pici-pici. Nge Pak De, Pak Man.
0: Iya, Pin.
1: Sawitra sane tiosan galakau rancang angin galahe sane sampun boleh mesandaan dumu. Cuk semua Pak Man, Pak De, tiang sami ucapin selamat santi, Om, santi.
0: Ingin ke sana bintang mungkin dulu, teman-teman, dan sana yang rauh nih, dulu.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebetulan sedang sami kadun galan iki mele dah semenit kirang iki dulu daging mele om proses tu
1: ni galah tabanan angin pandepi menawi nge Kak Kiatop
2: om proses tu de panti
1: ye Kak Titiang Kak Ani Belayu batanyu
2: sarang Pak Aman.
0: Nih Kak Ani Rajang.
2: Kena sarang kali Pak Di.
1: Ados Kak segar nih Kak sarang sami.
2: Di kapan kan nyarengan?
0: Ngarah barang ke ngarah bias.
2: Kaden singnya nyetet kemarong ngontak.
1: Nih, jelas nak
2: kan? Kantung lah, ade jadi lantung lah, lapalan.
1: Nih.
2: Om swastiastu, om mau gimana
1: swastiastu Kak Ani.

0: Rumah sak jiwa usadone iki dewe ane namane namanin rumah sak beli sungkan rahat
1: sakit beli tidong lagi
0: mahawenan syarat beli teken ide wo mau sade sungkan beli ni beli sing bisa ngora ngaraos teken ide wadi

0: kasumong at diring ayagan.
1: Kabiayo orti dua kepramian ni dewone kolotah ring jagat.
0: Sugsomo artos de.
1: Edangin ka ani.
0: Pak Ma.
2: Yeah.
0: Rekan-rekan dia sampun sami itu Pak Epi, Pak Depi ini burung, mangku beraban ini dah sampun pirang di siang. Inge Pak De, ya Pak Man.
2: Inge.
0: Sebab pada bagi rasa, dan lomba pelici. Sarang masa beton kemantan sarang sami. Siang pamit deh.
2: Inge.
0: Ya Pak Man, Om Santi, Santi, Santi, oh.
2: Inge, Pak Puningi galat ya, ada dana sebutan sami. Oh, malah masih gini, dah tinggi gini, dah.
1: Boleh gini ada menawi inge.
2: Bawa, bawa.
3: Om Swastiastu, Pak Made, Sarang Pak Man.
2: Iya.
3: Siang Mbah Indira.
1: Iya, Mbah Indira, inge. Ane bawa Mahindira,
3: Ginado. Nggih, tidak ngarengin nggih, Ginado niki nggih.
1: Terus.
3: Ten manut ampurang kenten. Kawitin di tiang Om Swastiastu.

0: Yang Rudra Murti Hayo Kala.
1: Untuk picu kira dan sakti ni ke yang Rudra ada apa picu maling. Ya ampura pisan ni ke galah hati yang ratu sedana sangat kami.
0: Yang nak maco mantan Pak Man.
1: Ya lah dah ya.
0: Boleh jebol sangi rebutan sarangin Pak Man.
1: Suksema.
0: Ya sarang suami Pak Made Pak Man. Meton dengan ganda sejebak meton sinar bagi rasa dan lomba plecing salam masa meton manten galah waliang Om Santi Santi Santi Om.
1: Nggih, ratu de dan ni sedon sami pamiasa. Ledanya kakak de kidumun masana kan melepon male. Tiang jaga pacang lantur niki ngiring galah jam sudah galah rebut nggih. Lantur nah, mun.

Sahabat Budaya, Ketua BPD Indonesia, Housekeeper Association IHKA Bali Gede Cahaya Adiputra mengatakan perlu dipelajari relevansi robot AI di sektor industri perhotelan yang berbasis pada pelayanan langsung atau hospitality. Diakui meskipun beberapa teknologi otomatisasi memang sudah mulai diadopsi dalam operasional harian, housekeeping seperti robot atau mesin pembersih lantai otomatis seperti scraper dan brushing, namun peran manusia tetap mutlak diperlakukan untuk aspek manajerial serta pemeliharaan kualitas. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ingedadane sukan sami pame akses ane mangkin muali jaga pacang lantorang tiang niki nggih. Ngetasan klik semedon sami winter widangan batang sinar bagi rasa dan lemah pelicin. Neng, ini aja lantoran lagi nih.
1: Sebenarnya kalau dengan rebutan mangkin rebut Pak Mang.
0: 2, 3, 3, 6, 1 ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Semang menjelang siang Pak Mang.
1: Tempe keluar dari Dewa Batanta Nik Bella.
2: Sapu napi katro niki sarang kali.
1: Kados nih segar Nik Bella.
2: Mungkin kena ngelantur Pak De nyangre galungan sampun nampak niki Pak De. Sang sami pok kentan napi sami kena suitro kentan. Niki tiang belajar Mas Kumambang rencakapan Brahmana Keling Pak De. Kali boleh nge?
1: Kumambang kali.
2: Nge jagi kawit tiang.

Nyawis bawa sida Brahmana kalinga irika rare sida mekilar sejeroaning puri gel-gel.

Waning duki punika Sri Dalem Watu Rengong nyejeran yatnya mahawenan pekeboh ring Jabopuri wantah ida ten sehuningan.

0: Waning jagat gele-gele ke pastu antuk anak kelingsir mahawenan kauloring gel-gel sami kebiah paran.
1: Saling dengkek sarang kramo
0: Dewa Ratu mebiayuhan kewentenan jagat tereng gel-gel duke punika.
1: Cuk cuma Pak De ini kalah sarang atas yang mengatur
0: jutaan
1: sarang sami dan sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percingkang yang mesemeton mantan Pak De sarang kalih rajang tugas yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om
2: cuk semua.

0: Satu, tiga, enam, satu, dua, dua. Nah, siapa ni, geng?
1: Om Swastiastu.
0: Ampun.
2: Om Swastiastu.
1: Malas, malas kau. Kobokan. Dah harta.
2: Amatnya parang Pak Mam.
1: Yeah.
2: Kenapa kena, kena niki?
1: Dados, dados dah. Tumben kalah Kak Arta bentuk.
2: Kena nanti yang pada.
1: Kak Arla.
2: Maka nemon ke badan dia.
0: Anin pun ikan.
2: Om Swastiastu tiang melajah pada.
1: Sarong melajah nge.
2: Melajah bos yang tak ada ngaratan manat nge.
1: Nge mogi sidon.
2: Merandana pada.
1: Nge.
2: Om Swastiastu.

Mahawenando ke punika purun presange tangkil reng ide dangiang nirato semedo nide saliwentan teng jagat ning jauhi.

Dewa Ratu sedih kinking, kalani de mabawasan, ringi de sang Brahmana.

0: Mando sido ngicalan sasap meranone sanengogo ipotani.
1: Tiang mando nangan yatnya.
0: Nenyanan nangun yatnya. Nyari ampun nge kalane tiang. Ngaturang sana merupo sasap merana irga ring toh langkir.
1: Semua Pak Made, sinampurang Pak De.
0: Iya, pasti mau balik.
1: Iya Pak Man, semua sinampurang niki ngelenor.
0: Iya,
1: dan api ampun. Ingin magatra niki sejebak seperti sinar bagi rasa dan loma plecing. Gombiang yoga nun ya Pak De.
0: Iya, gombiang yoga nge, jakti Pak Man. Salam gombiang yoga niki Pak Muan.
1: Semua Pak Man. Niki pekak nyarang Pak Man.
0: Oh nih.
2: Om Swastiastu.
0: Kudang
2: nyarang nyarang.
0: Nih, sing bisa nggak tambah man traktor ini kudang diter betul solar. Nama olahraga ya,
2: nih. Nur, buruh nanur.
0: Nih.
2: Pun wujud traktor langsung nulut langsung nanur. Nih. Pak Dai.
0: Semua ngenah di grup tuh.
2: Nih, olahraga.
0: Nih, jakti.
2: Nih, nyarangnya. Om Swastiastu. Kejam sore ngeradian tiang. Sini dong.
3: Udah pandai ke radio ya?
2: Iya.

mah buat pisan ini karya upacara ngan ke bawah nang lu marano ni.

anu jangan gue manti punike kemargian dewa ratu pengaras titi pengenyewin dani

0: Sige,
1: dali, Nikki.
0: Nila na lang. Omos pa siya.
2: Yeah. Umbiang yoga, ranggi na umbiang yoga. Om
3: swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Mel kak landiang.
3: Man.
2: Itiang kak lencu, idewo, jirasuli.
3: Sampai nak pilih ke nak ni pilih siang sami. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Terus kak.

Sajroning pance serade percaya punar bawa bulak balik menumadi wantah ditu pacang puanin.

0: Wantah Rike ala ayune pacang kepangi ketunyen sening
1: jalan.

Lantah kadia sapunike labo iraga mopunia mopadana.

0: las kayu ni mo punia, tumus kayu ni mo dana, wantah pacang pange rahayu ni sekala, miwani sekala, wahyo diat mika, nge. Kak, ledang ini, siar, siar. Kadang ke ngandang baris kelima, sing masing, nge.
1: Anggalan alih kedua niki. Papa Mekas, Pak Di, sedang keluarga, dalam sama. Pengen tersenyum juga sama di studio, manis juga enak. Niki dalam niki kemetun, pengundang dan dengan batang sinar di rasa dan lemah kecil, mana dalam menanggungkan kerajaan. Ini ya bubu di tengah pamit om santi
0: om. Semua kalian curing pelan juru suli talar nge. Lanjut juru suli.
2: Nge, om prasiasku. Nge sabun.
0: Kak Erlang misalnya udah lang nih.
2: Nge.
0: Pak Yanlah Sunawi.
3: Om swastiastu.
0: Ya, pas. Dewa Ratu.
2: Nah, baru.
0: Juara absen ini. No.
2: Berduaan absen pula.
0: Tanggal 2 Juli buat mengamprah dan membalik ke aja RRI.
3: Nyak selamat.
0: Nyak. Odah pun orang.
3: Yang duduk meriah kuku panggul apa deh?
0: Nih.
3: Pun api pikar sandewa
0: Natu cening maka jatin ni Kengken nyet idewa ni Tekan bapa tekan haji cening
3: Terangang mangkin Mang noti tiang tatas
0: Nah melah deh mana he kayu ni mang deso huningan sedagingnya ni.
3: Irajo palo umatu.
0: Giri korare si pun irajo palo matur ringinik kesan utama.
3: Juta tiang nyerahkan rago
0: Masa angkian jiwa rago ni pacang katu ring cokori dewa
3: Ring mas mirah ngubak tinggi ring iratu
0: Tan purun tempal senikan iratu genah titiang dikiring siwa duara maka cutat titiang iring
3: Iratu manjakang titian
0: So kalau nis kalau ayah natur rumah sa titian memanjak ring angan iratu
3: Kawa kasit yang mengirik
0: Kayang kepungkur wekas mogi sida ngiring angan ni dewa ni yeah.
3: Cuma pada.
0: Ye, ledang.
3: Tidak doang yang rambat, Man.
4: Nak jagian. Om swastiastu, oh, Pak Man.
0: Pasti magandeng dah.
4: Magandeng, Kang. Ye. Pen polih kan nyar.
0: Segar ya, segar dah.
4: Om swastiastu, ye, Pak De, sarang sang. Laja jayendra, Pak De, Pak Man.
2: Ye, dora daging.
0: Jayendra, Pak Man.
4: Oh.

Mang datan ulah-ulahnya di tiang seget iwang. Puniki wintan bantang. Dalar ke bawah dasar di tiang matung rawos.

0: badane samia.
1: Pamukiannya ini wanda ering ratu pengoneng ide dane sarang saminyen. Napi je saja untuk ditiamatur yang medaging utama sampun saja nanggian kayun bangga yang tuna untuk ditiamatur lan sarang dagingin

0: Nika buka pengundak itu nasi dia wanda agung rene pangapura
1: bet berarti.

Nabi Malik tatap basuk ane katur dan pesan manut utawi dan beraging

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge seni tios daging dikira 0361 22 Inge Om Swastiastu. Inge, saran sida.
1: Yang ini alias saking penijer tembuku, Pak Ma.
0: Inge, dek. Durus.
1: Hari galah inge, Pak Ma.
0: Anda gak ada menisiki ya?
1: Suara. Tapi boleh, Pak Ma.
0: Tapi boleh, sinong boleh.
1: Kucing boleh, Pak Ma.
0: Boleh, duang botol.
1: Duang botol. Tapi Pak Ma.
0: Inge.
1: Om Swastiastu.

0: Tah titiang riki ringgiri waktu rim ngitungan guming ngitungan panjang nge.
1: Untuk semua paman sarang pamade yang megatuh sidik sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng kang yang sweet romantan. Om santi santi santi.
2: Suk semua Malaysia ginge dadar nge. Nah, ngapa sih deh?
0: Nih,
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Mas.
0: Nih, kusami, kusami.
3: Nih, tiang yang bagus.
0: Yang bagus, Bu Putu Raisweni Dewo.
2: Bawa kamu nih. Nih,
3: tiang nyarang sih nama lebih bos sarang yang nyelendor Pak Made.
2: Nih, mudah nyampe nih galang nih.
3: Oh, terus.

Membuat pisan uning ayang titiang, daging ane wantah silih sinungil kewenten daging agama Hindu ne.

Ing Resi Markandia kadiasa pun dikebawa sang yang pasupati para dinelempas ring sesana teni dewa senang mayatnya.

Atau memperwerti ngaturang sani ke bawah membuat ikan swajakarya sani merupayatnya.

0: Yannyani de wone mo palo laban de wone.
1: Inge, ampor pemahan lagi inge. Dua nan sabun galak ampor. Bawain galak nak kali kide. Tanda doh sinau datang pada dalam jange. Ratu de dan sabun sami ampor apa banget melepisan inge. Ampor dua sabun ke bandar untuk galak niki titiang harus bosan demun. Menyang ada yang ngare di tiang maling ngandan niki. Pindah ke pengundat aduh titiang nunas gengaran pangamboro titiang nangoman
0: yang mati panti
1: putih nge musur pamit agia benjang mewali jaga pacang tangki om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu ngewah kesenengan kematen. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Om Swastiastu, Rajang atau Lidia Majang Ring para pamirsa sami sanikan dun mesiki Andring Pro 4 Suara Budaya Bali. Dumugi kantun panggihin titiang stadakena Ngwali sani mangkin Dedi Mahendra pacang nyarangin para pamirsa ring kala siang. Ring rahina somo kutus Juni warsa kali tali 6 likur jagi landurang ditiang untuk ngaturang siaran Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Meliki bos jagi sangra di tiang kalah duine rilin telepon 223361. Tembang dumun jagi katur saking IS Bali. Sayang.

0: Raglan Rai Propamiarsa Semedan Didiasa nih kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali seki tembang sewu sampun naturin titiang eh saking guys Bali sayang aduh tembang seni sampun katur wawu dumugi presiden menghibur Raglan Rai Propamiarsa seni nyarangin dede ringgala siang mangkin nge selamat bergabung Miki Semedan Didiang seni sampun rawu ring TikTok dede kaki Lintan Agung Kartika ring Carang Sari dumugi kena nge bener mangkin gala sang Raditiang ring lain telepon 23361 majang ring para pamiarsa Semedan Didiang seni jagi bergabung selamat siang.
1: Selamat siang, Bli Dede, Bu Tu Sekaryani, Ring Keboiwe.
0: Kenapa gatra, Bu Tu?
1: Tetar cerah membahana, Bli Dede. Kenapa Ring seputar naya murah?
0: Patah, patah, patah. Ini suhu dikit agak panas.
1: Ini jatuh sabah, Bli Dede. Pantuh lagi pantingannya, Bli Dede. Ini angin-anginnya nih kok kurang mekadone. Panas dingin lah, Bli Dede.
0: Jaga kesehatan,
1: nge. Minum air hangat, gen.
0: Pasti, pasti.
1: Bli Dede pernah pi gatra niki nyanggur
0: rai nak. Astungkare, dumugi memargi antar labda sida karya niki, nge. Pasti ke sampun ibu-ibu kantun
1: si.
0: Aduh. Ngelantur dumun ibu, mangda boleh sementara sana tiasan, nge.
1: Nuna sembang mantan di dede nge. Nuna sembang niki sira niki nge.
0: Sira
1: Pompi pahlawan pengganti.
0: Asik.
1: Nge gung biang sri nyarengin di dede.
0: Inge inge
1: juga yang pamit dan santi-santi-santi om.
0: Si sema wentan Bu Putus Karyani sedang ring seputaran napi wasane kebuiwo senawu sampun bergabung eh si semua sampun bergabung kadek Kasman saking pelilit no sepenida pun napi gadre salam sarang sami semeton ring pelilit eh ada bogi wenten galah presiden malih ke cundu mangdo pulih ke pantai atuh wenten liu Andika si semua bisane muruk ring pangkelor eh singa Leo, Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang, Bli Dede.
0: Tinggi, selamat siang.
2: Siang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
2: Kunapi katra, Bli Dede.
0: Kena, tiang Mbah. Mbah kena, talar nge.
2: Ngelantur sarang sami kena nge.
0: Kunapi niki persiapannya nge, nyangre rahine suci, galungan sana jagi rau.
2: Sampun metaki kaki kidik-kidik anu benjangan ani ala balap negen
0: gitu. Kenten.
2: Yang mana ada duluan itu diambilin.
0: Inggih.
2: Bli Dede sugian api Bli Dede.
0: Sugian makasami niki sugian.
2: Tiang Jawa.
0: Ah, nika kan nak pembersihan Buano Agung kelawanin Buano Alit.
2: Buano Alit kan. Megatrong ya Bli Dede.
0: Nggih, durus nah.
2: Nggih, niki sane wau Bu Putu ke Boyuwong nggih masana anu wenten ini Ita, wenten Pak Devi, wenten Pak Dikarde, wenten Niang Kirana. Wenten Bu Wayan Suatmi, Nini Tuade, Bu Putu, siren Bu Ita Batu Bulan. Endang, Ring Sempidi, Mama Endang ya, Bu Eka Sempidi, Wenten Tante Jerman, Bu Anna, Ring Wangayo, Bu Vera, Ring Pasar Taban, gitu.
0: Wenten Niki Agung Kartika, nyalamin.
2: Nge Rahajeng, Wenten Niki Loh Galwo, Loh Galwo.
0: Loh Galwo, nah akhirnya menduwe hatan. Legale Nini Janger.
2: Legale Nini Janger. Udah menjebok. Aja tepoan bedek jek kemo mung di bungo Bli Dede. Nggih. Niki Nini Bagas salernya
0: rengin dumugi. Nggih.
2: matur nge. Dan bu Esra Nini Ayuna taler mbah tu Nini. Nini Tania sarang kakek ring sanur. Anu kencan. Sira malih niki odah bani taler nyarangin bidede.
0: Nge.
2: Nge kencan taler niki jero susi. Nih, macam beli dede, rajang tugasnya beli dede.
0: Eh, suksema.
2: Sebetulnya sarang sami, rajang rahayu nyangre, rainan suci, punikin sani pacang rauh, malih tigang rahino, sampun sugihannya beli dede nge.
0: Sugihan.
2: Nge, menikah dumon, sani durung kone, ampur rayang. Mamangku meraja pati nyolek nih, wau.
0: Nge, rahayu mamangku.
2: Tuh, mau nikah duman beli dede. Jalan lali yang mas ini pandu pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua Mbak Indira, senawa dering seputaran Tabanan, senawa usam pun bergabung. Eh, Mawali Sang Radityang, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang Pak Dede.
0: Om Swastiastu, Mangku Praja.
3: Iya, tiang heran ki.
0: Punapi, kena.
3: Iya mungkin
0: nanti. Terus mangku?
3: Iya tidak menas kentan napi akan tembang mantan ya.
0: Tembang napi?
3: Iya kidung kasmaran mantan.
0: Kidung kasmaran, iya ditunggu nge.
3: Makai sami kemeton demogi rahat ya. Iya pada ide.
0: Iya.
3: Atur dianggara. Tapi dia untuk para masanti. Om Santi. Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Semua di rumahku Praja, senang menonton seputaran Lembongan, senang wawih sampun bergabung. Eh, Raglan Rai, Kandos Puput, galah dulu ini jam siki meli jebos, jangki ring titiang ring siaran teras UMKM, menyajikan informasi dan musik. Eh, sani mangkin, durus dumun, piar sayang, sani pacang lintang.
4: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Dagelan Rai para pemirsa semudah didiang sanekan dun bergabung ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Tembang sanawu sampun naturin titiang. Saking Okit Kres Kidung Kasmaran. Nah, niki tembang lawas kemaun kantos mangkin kantun asik kentan nggih untuk didengar. Lepisan rahajang ngangre rahina suci sugian jawa niki majang ring para pemirsa semeton sami utamanya nih majang ring semeton umat Indus Dharma tanggal solas niki nggih aurora sugian jawa kajang kliwon wudan mugi memargi antar nyatukan niki rentetan Risti Roning rahina suci galungan seni jagi raung nggih surung lanto niki titiang informasikan majang ring para pemirsa sami ngenenin indik dudonan acara pesta kesenian Bali seni kelaksanaan niki tanggal 13 Juni kantor 11 Juli warsa kali tali 6 likur niki pembukaannya nih di hari Sabtu 13 Juni nih tanggal tanggal 13 Juni warsa kali tali 6 likur ngawit jam 3 sore bertepat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Denpasar pembukaan dan pelepasan ped aye ring pesta kesenian Bali duang tali 6 likur wenginya ne galah wengi jam kutus niki ring open stage panggung terbuka Arda Chandra dan pergelaran perdana PKB garapan kolaborasi Sangar Kerawitan Bungan Dedari Kesarangin Isi Denpasar. Nah, majang ring para pemirsa sane jagi nonton dipersilakan ring lapangan Niti Mandala Renon nggih disiarkan secara langsung ring Pro 4 RRI Denpasar. Enggak bisa memanggil mewali sang radio yang kalah dua ini ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa sementara di tiang sani jagi bergabung durusang sani jagi ngarsang tembang durusang selamat siang
1: Pak
0: MGDD ingin selamat siang
1: aduh
0: batuk minum air dumun sira niki
1: pun tiang ini Agus
0: oh Nini Agus Noh, mau gelebuk. Aduh, mas anak kan dumun nih, sungkan nih ke, akan terus batu. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang wali, nih, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Dede.
0: Ingi, selamat siang.
1: Itiang odang
0: weni. Ada weni ring sibang.
1: Inge Pak Dede.
0: Yeah.
1: Pak Dede pernah pigato niki.
0: Ah, mungkin dah dos. Kena. Odah weni kena taler nge.
1: Sehat itu ya, sehat niki tiang nak sambil itiang nyait.
0: Oh kentan, geng.
1: Sugi siapan sugi Pak Dede.
0: Sugi male tigang rahina niki.
1: Ini Pak Dede sugi napi nika.
0: Maka sami niki kelaksanaan sugi Bali, sugi Jawa. Nah niki kan pangrastitene nah napi wastane membersihkan Buano Agung kelawaning Buano Alit rin sugian Bali beciknya ne angin galah melukat untuk diri sendiri kendan ge ring Buano Agung mereresik ring merajan ring pekarangan ne taler
1: iya niki kiranya oleh oh ni angkirana
0: ye ni angkirana
1: munga ini Pak Dede. Oh Pak Dede kan sih Pak Dede ada kan kan kajang kriyon nih kan
0: nge
1: kali yang penuh kali sana dan ini Pak Dede di jam megatro kita
0: nge
1: ini megatro sarang di Santa BKBB munga BK Niki bugalung tiangnya munga nge
0: ini selain galak pacar, namaan mungkin Pak Dede. Oh, makin tan, galak napi wasane Raina Suci pun nampak nih gitu.
1: Hello, Riki.
0: Kemarin malam tiang lewat ke pasar Sibang rame minta ampun.
1: simpang apa dede?
0: Ah, subuh nih ke orang saking bong kasel.
1: Dingin
0: baler pasar
1: nih kok
0: angin pak
1: dede. Eh, kentan. Kentan dingin di kio, daun
0: ini. Nih.
1: Oh, ampun ya dingin di pasar kan ya.
0: Oke, entan nggih.
1: Malih riung kumera. Inge niki sareng wae iki jero cita Bu Jerman mulih cepet. Dadak kadanya Dini Dania mengangi bugi kena.
0: Nggih.
1: Iya, Nini Janura. Sareng dunyang mesin, kerajaan bawa. Ini kang yang menikah kemantan.
0: Ini nak asik semua.
1: Ane dereng kone ampuro. Iki nak wenda nak mutu masa nahu.
0: Durus ayin domun nge.
1: Inge, pak dede, mungkin.
0: Dereng.
1: Udah mas pada rumah gini.
0: Inge.
1: Atun kalah mangke. Om santi.
0: Sizema ni mohon mbah odah weni nggih senenten ring seputaran Sibang senawu sampun bergabung nyarangin Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Moali 223361 selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Nggih selamat siang.
2: Nggih punapi gatrane.
0: Kena niang ke sawah.
2: Nggih.
0: Punapi, niang sehat.
2: Sehat yang nak mekar ya jajah matahari.
0: Oke, entan.
2: Di dapur niki.
0: Aduh, sambil monitor, nggih.
2: Itu ibu orang yang malu apa niang kematian.
0: Oke, entan, nggih. Awas pun nih ke jajannya nggih.
2: Nampun mati kompor.
0: Oke, entan. Tungkulang
2: radio Pak Dede.
0: Tungkulang on air niki sarang Dede jajah pun.
2: Nenyang nunas kembang mantang nge nikinya
0: nge tembang napi
2: tembang ne layang-layang mantang nampung nge
0: layang-layang
2: nge soalnya ibu yang senam nih ke lansia anak
0: oke dan
2: menang
0: salam nak sarang sami semeton lansia nge penglingsir rintegal alang sami nge.
2: Nggih, semua Pak Dede.
0: Nggih, mawali.
2: Nggih, menggatra sarang kami mantan nggih, mantan rapanyu sarang kami semeton.
0: Nggih.
2: Nggih, niang mepami.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Niang kesawa, sini wenten di seputara Tegalalang, sini wawu sampun bergabung. Nggih, wenten kru. Nah, kru, yes, Bali, niki. Nggih, demungi wenten galah, preside, kecunduk ringkat Tegalalang. Meriki, nah, sepisan ke penatih, wenten galah, nggih. Siram alih niki, sani sampun bergabung, Ari Ganal, Rahajang Ari Ganal, punapi gatre, dumugi sehat nge, Rahajang nyangre, Rahina Suci, sani jagi rauh, Rahinan Jagat, Taler niki, Sugian Jauh, kelawanin Sugian Bali, malih tigang Rahina. Nge, rekalan Rai, sampun nampina frekuensi ring 106,4 FM, Bro 4 Suara Budaya Bali, sani makin terus dumun, PR sayang, sani pacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sugeng Rai, Sane Arsa Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nganten jema beli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, rekalan Rai telur presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekalan Rai nalar dados nyaringin live nyabrang rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

Pakelan Rai Prabu Miarsa semudah di dia seni sampun nyarengin di ring perumpet suara budaya Bali. Ngebak geni saking rakesidan sampun aturin di dia majang ring para pemirsa sami pasti ke sampun presiden menghibur semeton. Ring galas yang makin iring di tiang, ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Kemauan ledangan rentukan galah dulu ini niki sampun telas, dedeng lungsur mepamit sarang sami suk semua untuk uratian nyane. Menawi-tawi dan iwang ring sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura. Mali jebos segi lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngililulangun. Untuk ngaturang teman-teman Pak Bali kan terus puput galah dulu ini jam kalih.

Sahabat Budaya Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kute mengakui keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dan pelestarian budaya menjadi tantangan penting yang dihadapi Bali saat ini. Jelaskan pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara seimbang agar mampu meningkatkan perekonomian tanpa mengorbankan lingkungan dan tradisi masyarakat lokal. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Bakalan raih para pemirsa semua di yang senengkan dunia yang ini di Ring Perempat Suara Budaya Bali. Seneng makin jagi sang radit yang kalah dua ini ring lain telepon 223361 lanturan di tiang untuk ngaturan siaran ngelilu langun ngeh kantos puput kalah dua ini jam kali malah jebos tembang senewu sampun katur saking Ripeni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Selamat siang.
1: Selamat siang Riri.
0: Yes, selamat siang.
1: Di seputaran Tegalinggah menebel tajak ampun minta matahari sekewanan dingin.
0: Nggih.
1: Magadre rumane.
0: Durus ye.
1: Kadre ke Mekas niki bu kebo yo ampun lan mungga. Taler sira male niki nek Dania panetamo kadego mengkoleksa. Bu pera sampun pirang duni, pirang gantal. Nah, sementara ini yang termancung Pak Yanarbo, Pak Kenten Cabela yang kapal. Terima kasih menetor. Sudah Ibu Anna wong ayo gede Pak Putu Tegalanta wong ayo. Nggih nika kemanten Dede.
0: Nggih.
1: Paning mungkin ngereres persiapan untuk anu sugihan niki ke Tegal Dede.
0: Oh Kenten, nggih.
1: Kada busung kan.
0: Nggih, durus ji. Nggih,
1: wonten menika kemanten Om Santi sande-sande Om.
0: Inggih, suksema sampun bergabung niki wonten aji tatak jeneng wonten ring Tabanan. Nawau sampun bergabung niki nyerangin Dede ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Mali Sang Radityang ring 223361 selamat siang. Halo.
2: Om Siasti Pak Dede.
0: Nggih.
2: Halo Pak Dede.
0: Enak.
2: Yang mamangku yo pasti.
0: Nawau
2: yang tenang kanten nawau.
0: Kanten. Nggih.
2: Nah sembang wa Dede.
0: Temang napi jero mangku.
2: Dedalu ngalih dalang. Adi Satyo.
0: Dedalu kenten.
2: Adi Satyo.
0: Adi Satya gitu nah.
2: Adi Satya.
0: Nggih. Nggih. Nggih sampun.
2: Yen mikalane wa Dede. Gagala. Santi santi santi.
0: Inge, suksema Om Santi, Santi, Santi Om Jerumangku Prajapati Ring, pemenang Tabanan, semoga sampun bergabung nyaring titik. Inge, ayah rengerai berapa miarsa, mali pisan selamat siang, selamat bergabung, sanibu rawu, mina penditian niki. Mungkin sedang istirahat, ataupun pacang melanjutkan pekerjaannya. Nah, pokoknya rahayu kemantan. Nggih, tetap ring 106,4 FM jadi iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pok Bali. Kandus puput gelah dulu ini jam kali mulai jebos ring siaran ngelilu langun.

ulangun. Ya, nggih. Kado suput gelah dulu ini jam kalih meli jebos. Laler, majang ring para pemirsa, sedang sami tunas siang mana nih menginformasikan situasi terkini ring wilayah masing-masing. Nge, masih gak sampun nyangre rahine suci seni jagi rauh, persiapannya sudah matang sekali. Ada sarang antu rasa suci ning nirmale ikhlas kali ini kak. Nge, mangda memargi antar, labda sidakarya pemargi. Rahine suci sana jagi rauh. Sana mangkin muali jagi aturitian remas kemandurus dumun piarsean sana pacang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ada kalian dari berapa miarsa? Semudah nidiang senekan dun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Temang serbau sampun aturin titiang nyarangin para pemiarsa sami. Ngoli sang radit yang malih ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang dede.
0: Inggi selamat siang.
1: Kenapa gatro dede?
0: Kena.
1: Kira makin cuaca dede. Ini mau gatro dede.
0: Inggi.
1: Kima tu nini nyarang itu semua matu nini. Dan juru makung Raja Pati, nenek Ayuna, Madok Kenara aja. Nenek Bagas, nyaranya itu semua nenek Bagas. Saya tu penang, nenek Bagas. Nenek Agus, Salon, Dokena, Niang Kirana, Niang Kesawa, Pak Yan Arwo, Tut Mancung, Dokena, dan Buk Putu, dan Kebu Iwo. Buk Marani Payat, dan Sekar Tatung. Sudah sarang sami, Buk Eka Bebe ni, Buk Dede.
0: Inge, suk semua.
1: Munga, kita sarang sami dede mandok kena rahajeng, yang roh renan jagat. Mandok kena sarang sami. Cep, semua untuk kalah nenek mau pamit. Om, tati om.
0: Suk semua nenek Ita, senuain tendering seputaran Tabanan, senuau sampun bergabung niki, nyarengin dede. Ring perumpat suara budaya Bali. Sebenarnya anak lain rai berapa miarsa seni kantun bergabung niki mawali sang raditiang selamat siang.
2: Om swastiastu selamat siang Bli Dede.
0: Om swastiastu selamat siang.
2: Siang tanah lot niki.
0: Nge pun api gatre.
2: Becek Bli Dede. Bli Dede pun api niki sepatu kena nge.
0: Kena.
2: Kasal ampun meresida yang mecuer.
0: Kena pasti.
2: Sudah pasti ni kan ge. Cuaca riki cerah meriah.
0: Inge.
2: Bidede.
0: Ya.
2: Nados tiang megatro niki.
0: Nados terus nak.
2: Ge tiang megatro gede nge.
0: Nge.
2: Mau nini Ita mesandakan rumun. Taler Mahendira. Tinggal deh pekak Ciatop, Jeromangkus Dani, Rahajeng. Tingkalih mungkin peka sira wastane Pak Yan Arbo nika nggih. Tingkalih Ibu Eka Bebe, Rahajeng Bu Eka, Taler Ninik Dania, Kakek Dania, tingkalih Pak Deplos Jaya, Rahajeng Niang Kirana, Niang Kisawa, Rahajeng Nini Agus, Nini Tuade, Nini yang Sri, Ring Kekeran, Mahegi. Nih pun nika wantan bire deh. Cutatnya serang sami niki nge. Sana durung konek titiang, benjang malih nge. Di Prodangdut malih.
0: Malih jebos
2: nge. Malih jebos nge. Malih jebos. Bli Dede, Rahajeng. Nge. Nyangro, Rorainan, Suci Niki. Rahina tiga hari, malih galungan dan kuningan. Yesus semua galah wali yang titiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Yesus semua Mbah Tuadi, Nini Tuadi, Nini Tunindi, Inge, Mbah Tunindi, ring. Seputaran Tanah Lot, sanuwawu sampun bergabung niki nyarangin dede. Akeh pisan niki Tabanan nih sampun nyarangin. Ede galah napi mangkin niki sekau-kau minta beli tiang ya Tabanan niki ngawit wawu ring siaran dagang gantal niki sampun Tabanan kemanten. Nah, selamat siang.
3: Selamat siang, nak dianyar kalah, kengkeng,
0: mantap. Tempun. Oh, ni negara masih.
3: saja negara memang Gianyar jadi waleang gue Eka bebek kalah
0: pun jelas kantos galah niki sekau-kau ne boleh mungkin
3: beli dede
0: tiang
3: rahajang yang rorainan agung beli dede
0: yeah.
3: Nah, penampahan sih malu ke kita beli dede
0: yeah.
3: Galungan baru kuningan yeah. Aku udah nampah beli dede
0: Siki
3: oh kata jasi mbak orang beli dede saya kena kecantik beli dede
0: Nge,
3: ya
0: nampun
3: ya Siki, celeng, Siki, siap, Siki
0: Nge, Siki, kan gitu Yen Siba nampak celeng
3: Nge, Ben Siba sehingga hidup,
0: yo Ben Siba tanam, nge
3: Eh, beli dede Yen di payangan, segitu beli dede Aja nak beda-beda, yen cuma di negara lu
0: Nge
3: yang di payangan nyate nak katur keluar tu bebek bu mati gitu
0: kentan
3: gitu nyate bebek bu itu aneseng yang ngajang beceleng siap mati ah bu itu ane ngajang beceleng bukan selu mati
0: paliun kan
3: paliun mati agak tadi dari ngajang beceleng bukan selu mati gitu dede Magara terus sami-sami mantan di dede.
0: Inge, Jerman Rahayu sehat selalu nge.
3: Semua.
0: Giring. Regalan Rai berapa miarsa? Sabun apa frekuensi ring 106,4 FM durus dengan piar siang seni wacang lintang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Ragelan Rai para pemirsa Sumedang Ditiang, tembang saking Yan Sri Kandi Senewawu sampun aturin Ditiang nyarangin para pemirsa sami dumugi je presiden terhibur ke mantan adu tembang sane sampun katur niki tembang lawas aturin Ditiang desiran angin adu tembang sane sampun presiden nyarangin para pemirsa ring galas yang mangkin ring Ditiang untuk ngaturang siaran lilo langun pasti ke sampun stada terhibur ke mantan nggih ledangan pisan galah dulu niki sampun telas mulai jebos perempat RRI Denpasar pacang bergabung ke serangan perempat RRI Jakarta pinakawasanan ngatur acara puniki puputang Ditiang untuk para masanti om santi santi santi om.

Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Pong Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana, Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Po. Selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya, Kakak.
2: Salam kenal, Po. Saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya di sana? Kabarnya juga sehat, Alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol. Ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya, Kak, dari sana ya, Kak, ya?
2: Oh, audionya kecil ya, Kak? Iya. Apakah sudah oke nih, Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya, Kak, ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih di 0812 9971 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh, Empo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih. Oh,
1: oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari, dia juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak. Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812 9971 04

0: kalau Maci sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Maci di sana?
1: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, kok dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
0: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu ya, ini ya.
1: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
0: Betul.
1: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
0: Oh,
1: jadi
0: harapannya
1: memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Mpok.
0: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Siang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
2: Iya.
0: Iya, tadi terputus, Pak. Silakan, Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari, Pak?
2: Di masaknya, Pak, bagaimana sagu di sana?
0: Oh, baik. Cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya, Pak, ya?
2: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
0: Iya. Itu aja, Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
2: Dia ini jadi makan pokok.
0: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya, Pak, ya?
2: Iya.
0: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya, Pak Nur Tanjung,
2: Sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
1: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
0: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
1: Bidangnya ya.
0: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya. Nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini, yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di area Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa. Mm-mm.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana?
4: Oh,
3: iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Ya. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Uh-huh. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda. Makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Mm-hmm. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
3: Mm-hmm. Boit ya, Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Oh, ditaruh ikan, ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo.
3: Hmm.
4: Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi, itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar sendiri, mungkin itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini, Pak Kartika? Cuma dikasihkan. Kemudian, masih. Apa ya, kalau, apa namanya itu? Yang itu, Popeda, itu kan biasa, sudah. Di sini ada dipanggang juga.
3: Oh iya.
4: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak,
3: Jadi memang berbagai versi ya, Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya, Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini, masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu kok ya kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Mace, di sana ya.
3: Juga ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya.

0: Ada Kak Ruth Wadi, owner dari Sagu Bakar, ya.
1: Bakar.
0: Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa. Ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
2: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
0: Iya, baik. Eh Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
2: Saya perantau juga.
0: Oh, dari mana asalnya Mace?
2: Saya malah dari Jawa Tengah.
0: Wah.
2: Saya masih Lombok.
0: Jauh ya.
2: Tidak bisa ditipu ya.
0: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
2: Iya,
0: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh gak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan? Dari
2: iya,
0: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
2: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, begitu.
2: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
0: Oh.
2: Nah biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
0: kue kuning itu ya, kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
2: Nggak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus.
0: Oh.
2: Jadi kayak gimana ya Pak ya, kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
0: Iya.
2: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
0: Oke, okay. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
2: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu cocok sih kok. Karena
0: ya,
2: ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya Pak ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
2: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
0: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
2: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
0: Mantap.
2: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
2: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
0: Iya.
2: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
2: Segar. Jadi rasanya

0: Sebenarnya tuh ikannya manis.
1: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Sama Po Tiara
1: Ponana
2: ya?
1: Po Nana nih.
2: Oh, Po Nana.
1: Abah Kusna, iya.
2: Iya.
1: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
2: Mace itu empo ya?
1: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
0: Mace itu ibu ya?
1: Ibu.
2: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya.
0: Mm-mm.
2: Panggilannya. Oh gitu.
0: Iya betul Pak.
1: Iya.
2: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
1: Iya,
2: mengari. Jadi umum gitu.
1: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
2: ini,
1: makanan?
2: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
1: Pegunungan mana, Bah?
2: Wamena sana, Wamena.
1: Aduh, Wamena. Oke,
2: okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
1: Bukan ulat sagu.
2: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
1: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
2: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana sih yang dimakan tuh Po, saudara sana.
1: Iya, iya.
2: Abah tahu tuh.
1: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
2: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino.
1: Okay. Oke deh, terima kasih Bang Kusna untuk
2: pertanyaannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
0: Iya. Info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
1: Oh iya benar. Yang lebih paham ya Mace ya.
0: Iya.
1: Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
0: Iya,
1: masih dalam perjalanan
0: ada
1: ya.
0: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
1: Oh baik, ya kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana. Iya.
1: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
3: iya,
1: silakan Bang Leman.
3: Tanggamus Lampung, Po Nana.
1: Ya
3: halo, Mace Kartika. Dewi Astuti ya.
1: Lengkap banget ya.
3: Iya, saya baca di LN ini kan lihat wajahnya langsung
1: saya lihat. Lagi nonton nih.
3: Iya.
1: Apa nih Bang, apa?
3: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
1: Oh gitu.
3: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati Dewi.
1: Ya udah.
3: Bibi mati kalau emak ibu.
1: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
3: Iya. Pon Mati Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh. Namanya Acika. Lupa saya tadi itu apa ya? Papeda. Papeda ya, papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD gitu, gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja. Panana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggung sedikit? sepengetahuan Mace gimana?
0: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
1: Oh, beda. Beda ya.
0: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mpok. Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mpok ya.
1: Kenyal gitu ya.
0: Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
1: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah nggak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
0: Memang penasaran soal itu ya, Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
1: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
0: Masih ada nasi.
1: Oke.
0: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
1: Ya nggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
0: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
1: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak.
2: Iya,
1: Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggapus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau
2: cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Tidak sampai 2 hari,
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
3: Ya kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus berarti papedanya juga bagus.
2: Nah itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: Tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih
3: sama
2: tapi
3: juga
2: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama ataukah beda nih Kak?
3: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, mesti untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda tetap beda ya Kak Ruth. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak?
3: Iya.
2: Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
2: Dan sayur?
3: Sayur kangkung.
2: Sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Kayak apa, pameran?
2: Oh, pameran juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda rasa ya Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai
3: api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu mato atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Ya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah nggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Ma Jekartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa ya.
1: Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada, apa Kak Ruth? Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh,
3: kalau
1: baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Selamat sore Rakyat dan Rai, upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC terus digencarkan di Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sebanyak 1.975 kasus TBC telah ditemukan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti, mengatakan penemuan kasus dilakukan secara aktif pada kelompok masyarakat berisiko tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penularan. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 760 kasus. Disusul dengan Kabupaten Buleleng sebanyak 399 kasus dan Kabupaten Badung sebanyak 256 kasus. Screening TBC kini juga diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis. Selain hal tersebut, pembentukan tim desa dan kelurahan TBC terus didorong di berbagai daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2020. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo, kalian baik. Kembali lagi nih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pastinya hanya di 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, kalian Rai, apa kabarnya nih di sore hari ini? Semoga selalu sehat ya dan juga berbahagia. Semoga bisa selalu ketawa ketiwi. Nah, kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Seperti biasa nih, Gede Duta akan mengajak kalian Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut-dangdut favorit kalian. Nah, untuk kalian Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol-senggol deduta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa juga nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, kalian Rai, biar sore ini semakin semangat dan bergelora, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta nih. Judulnya Egois dari Lesti Kejora. Selamat mendengarkan.

0: Masih di acara Pro Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duta di 106,4 MHz Pro 4 RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah Deduta putarkan nih sebuah lagu yang judulnya Egois dari Lesti Kejora. Nah, lagu dangdut ini merupakan lagu dangdut yang dirilis pada tahun 2016, Akadan Rai. Lagu Egois ini menceritakan tentang dinamika hubungan ya, sepasang kekasih yang berada di ujung tanduk karena keduanya sama-sama mempertahankan ego masing-masing. Jadi akan meraih gak boleh sama-sama ego ya, harus ada yang ngalah. Tapi pasangannya juga harus tahu diri dong, jangan minta dingertiin aja, tapi juga jagalah egonya ya, jangan sampai menyakiti pasangannya. Iya, itu tadi sebuah lagu dari Deduta. Sekarang saatnya Deduta buka nih line teleponnya, rekan Rai, silahkan. Rekan Rai bisa langsung di 0361-223361. Ayo rekan Rai dipencet-pencet HP-nya. Wah, ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, sih.
1: Gimana kabarnya Bebe? Kita ganteng.
0: Ah, saya sehat-sehat ini.
1: Dan pasar.
0: Ini Meilin ya?
1: Iya.
0: Meilin sudah dapat gini ya pertama ini.
1: Ya. Ini lagu dulu ya.
0: Oke, mau lagu apa nih Meilin?
1: Lagunya Tanpa Kamu ya dari Imam.
0: Tanpa Kamu, oke ya. Coba kita cari dulu ya.
1: Soalnya tanpa dirimu, hatiku lagi sedih.
0: Aduh, tanpa siapa tuh?
1: Ya, maksudnya ada deh.
0: Ada deh. Oke, Meilin, lagunya sudah siap ini, mau salam-salam dulu kan?
1: Ya, salam dikit aja ya, biar ntar gak menggelebok gini.
0: Oke, silakan salam-salam.
1: Ya, ada Kak Dania, Nini Dania, Dani Ipa, ada Kak Mangkus Dani, terus ada Paya Narbe. Okay. Ada Batu Nindi, ada Bu Pera, ada Bu Lodre, terus ada Patut Mancung, ada Nini Dania juga, terus ada Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, ada okay. Kak Siatop, ya pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke, okay, dibungkus ya, Melin ya.
1: Pokoknya bungkus aja deh, jadi satu.
0: Oke, terima kasih.
1: Bide Duta. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Sama-sama.
1: Oh ya, kabarnya gimana ini?
0: Sehat, Meilin. Meilin kan sehat ya. Juga nih kan?
1: Ya, sehat. Okay. Cuaca di sana gimana?
0: Cerah membara ini, Meilin.
1: Oh, di sini juga cerah, membahana.
0: Cetar membahana.
1: Cerah hati kita berdua ya.
0: Asik.
1: Oke deh. Buat beli deh duta, selamat bertugas sampai tuntas. Tarlah hati-hati. Terima kasih.
0: Dadah, bye-bye Meilin dari Denpasar. Ya, itu tadi Meilin yang request lagu Tanpa Kamu. Nah, sekarang Deduta buka lagi nih line teleponnya. Rekan Rai, siapakah yang beruntung yang ada nih di belakangnya Meilin? Ya, ini sudah ada penelpon. Halo, Pak Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Pak Eka Mamal, nih.
0: Asik. Pak Eka.
2: Ya, menggelbung.
0: Oke.
2: Kok lagu-lagunya, nih?
0: Lagu apa nih?
2: Lagu ngebor. Cewek-cewek nanti lagu ngebor, Bu.
0: Lagu ngebor.
2: Inul.
0: Goyangnya Inul ya.
2: Ya, goyang Inul itu tadi kan, Bu.
0: Oke, goyang ya. Inul.
2: Ya, buat Mbak Dania, Mak Meilin, terima kasih ya. Mungkin lagi galau dia tuh.
0: Ya, mungkin tanpa kehadiran Pak Eka kayaknya.
2: Ya, pokoknya Pak Eka hadir baru enggak galau dia.
0: Bener.
2: Yang paling bagus ya Sandu.
0: Kan emang ganteng Pak Eka weh.
2: Iya. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Monggo Bu Susi, Ini yang request email ini tadi Mbak Ida.
0: Ah, oke.
2: Okay. Mbak Ida yang dihubung. Mbak Ida.
0: Aduh, Kang Rai, Niki, Pak Eka Mamal ternyata terjatuh. jadinya terpotong sedikit ya salam-salamnya Pak Eka. Gak apa-apa Pak Eka, nanti bisa dicoba lagi. Ya itu tadi dua penelpon kita. Sekarang coba di duta chat deh, di Facebook ada yang udah nyolek gak nih ya. Wah, Kadang Rai, ini sudah ada nih Kadang Rai yang nyolek Deduta lewat Facebook. Deduta coba bacakan dulu ya. Oke, kita mulai dari Semeton Tabanan nih. Ada Arya Astra yang ikutan goyang. Salam kepada semua penggemar dangdut katanya. Dimanapun berada, semoga sehat selalu dan berbahagia. Ya, terima kasih Pak Astra. Oke, kemudian ada Pak Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud yang ikutan goyang. Dan selanjutnya ada Pak De Apong Klungkung Tegak yang hadir dan goyang. Wih. Lalu dilanjutkan ada nih Pak Beli Oke Mulyar dari Padang Sambean yang ikutan goyang. Dan kemudian ini ada Beli Warsa Kolix ya dari Antiga yang ikutan hadir dan bergoyang. Yesus semua. Nah ini ada nih langsung yang nyenggol nih, yang nyolek nih di WhatsApp baru saja nih dititipin salam sama Melin. Langsung muncul Nini Dania, Niki Wenten yeh, yang ikutan goyang. Kemudian ada Ibu Swartini dari Sedang yang ikutan goyang. Katanya salam ke Nini Dania, Mbah Indira, Nini Ita, Nini Tunindi, Niang Kirana dan Mangku Sudani, Nini Hayuna juga. Gesuk semua Bu Wayan Swartini. Oke, akan lagi itu dia yang nyolek-nyolek deduta lewat WhatsApp dan juga Facebook. Sekarang kita putarkan ya lagu requestan dari Mylin yang judulnya Tanpa Kamu, dan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Pak Eka Goyang Inul.
3: Suara Hati.

Tradisi unik upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu.

liburan, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Halo Kang Kai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah kita putarkan dua lagu nih. Yang pertama ada lagu Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin ya. Lagu ini merupakan lagu dangdut melo legendaris nih, yang diciptakan oleh Imam S. Arifin. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang kesedihan dan kepedihan seseorang yang merasa hampa dan kehilangan saat menjalankan hidup tanpa kehadiran kekasih tercinta. Lalu dilanjutkan dengan lagu Goyang Inul tadi ya, dari Inul Daratista, yang merupakan lagu populer di tahun 2003. Dengan liriknya yang ikonik, di mana menyebutkan bahwa dangdut tak goyang bagai sayur tanpa garam. Memang dangdut itu kalau kita gak goyang, keren raya itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Oke, Ken Rai, sekarang saatnya kita buka kembali nih line teleponnya. Ken Rai, silakan di 0961-223361. Nggih, niki sampun wonten penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, acara kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik.
0: Ini
1: Pak Eka Mambal ya?
0: Iya, tadi Pak Eka Mambal.
1: Iya, Pak Eka, ya opo kok gelepuk. Makasih kolingannya buat juru susi ya.
0: Oke.
1: Tumben saya masuk di dangdut nih, coba-coba loh.
0: Oke, ini artinya dengan Ibu juru susi nggih?
1: Iya.
0: Oke. Salam kenal Ibu.
1: Salam kenal mewali. Tumben saya lagi ada di Puri nih, jadinya coba-coba masuk dulu.
0: Syukurnya naik.
1: Istirahat.
0: Iya, lagi istirahat nggih.
1: Menikmati secangkir teh.
0: Asik, lagi rehat dengan tehnya.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya sehat, Ibu Jero.
1: Sama, saya juga sehat.
0: Ini situasi di sana gimana, Ibu?
1: Ya.
0: Situasi cuaca gimana?
1: Panas.
0: Panas.
1: Hangat.
0: Hangat dan juga.
1: Iya, dibandingkan dingin.
0: Iya, benar. Ini Ibu, Ibu Jero mau request lagu apa ini?
1: Ya, lagu ini ya. Ada Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, yang judulnya apa nih?
1: Tajak Dunia Akhirat.
0: Apa tadi? Maaf Ibu, bisa diulangi?
1: Pacar Dunia Akhirat.
0: Oh, Pacar Dunia Akhirat. Ya. Coba kita cari ya. Pacar.
1: Mau kirim-kirim dulu ya.
0: Inggih, silakan.
1: Nggih, buat Nyang Kirana, Bu Nabi Katreninyang, ini kita pecat deh. Pak Yanarto, ayo munggah-munggah, ayo. Bu Eka Budi, suksesmu Bu Eka. Ini saya sudah masuk di Pro Dangdut. Saya malu dapat polingan taruh di Pro Dangdut, tapi nggak bisa. Gimana ya?
0: Nggak bisa balas.
1: Dengan kerjaan. Pak Budi Guru, Pak Eka Mamba. Janganlah. Yang penting tadi sudah dapat goyang kok dari inulnya.
0: Iya, benar.
1: Ya, Mbak Indira. Sukses Mbak Indira gitu. Mungkin sehat Mbak Indira. Bu Sinta, makasih kalingannya. Direskani. Ini tuh hati sukses kalingannya. Ini dah semua tak balas. Kak Brikili, Pandepi, Pak Angga, Nini Mika, Bliko Mampandu. Ya, Pak Eka Plake, Bu Eka Saputra, Bu Eka Sempiti, Suksema, tolingannya, Tunini, Suksema, Tunini, Pak Gunawan, Bu Ana Wang aja gede, Pak Polo Jaya, buat dengan Deduta ya?
0: Iya, Deduta.
1: Suksema, Tunini, sehat, sukses dengan tugasnya.
0: Iya, Suksema.
1: Iya, nikmatan, iya. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, Bu Jero Susi dari Bangli. Ya, itu tadi Bu Jero Susi ya, yang request lagu Pacar Dunia Akhirat. Ya, kembali nih, dari Duta buka line teleponnya, Ken Rai, siapakah yang ada di belakangnya Bu Jero Susi? Silakan di 0361-223361. Nah, ini sudah dapat telepon yang masuk. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pradangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Niki Mahtum Nindi.
2: Bunga di atas meja. Jangan aja ketawa tadi.
0: Kalau enggak ketawa, enggak ketahuan.
2: Apa kabar Kete Duta Bagus?
0: Sehat-sehat, Mbah Tu Nindi cantik. Mbah Tu gimana ini? Sehat kan?
2: Sehat ya, baru habis ngodalin Kete Duta.
0: Oh, habis ngodalin di mana Niki? Ya.
2: Di ini di depan rumah.
0: Oke. Okay,
2: di tanah lot ya. Dua soroh.
0: Oh, dua soroh.
2: Iya, dua soroh. Iya.
0: Oh, gitu. Artinya ini lagi rehat ya?
2: Hah?
0: Ini Bu Mbah Tun ini lagi rehat, lagi istirahat ini.
2: Iya, maunya tidur-tiduran lah gitu. Ah. Pas masuk.
0: Iya. Ya.
2: Mbak Duta. Request lagunya dulu ya.
0: Lagu apa nih, Mbah Tu?
2: Apa ya?
0: Apanya dong?
2: Sedih-sedih gitu ya. Yang sedih-sedih pokoknya ya.
0: Yang sedih-sedih.
2: Ratapan anak diri aja.
0: Oke, ratapan anak
2: diri. Iya, kan ada yang cowok itu yang nyanyikan siapa itu deh.
0: Dari Arafik nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, salam-salam dikit ya.
0: Oke, silakan.
2: Tadi saya mau utang ini. So, sekarang saya bayar lagi dikit nih.
0: Oke, silakan.
2: Iya. Tadi Jero Susinya.
0: Iya.
2: Jero Susi, selamat sore Jero. Dan sekarang Bu Dekmas, Bu Yan Swartini, selamat sore. Siapa lagi? Bu Lusekar juga selamat sore. Nini Santa yang belum di calling ini ya. Nini Mika juga selamat sore. Terus Niang Seri yang ada di Kerobokan, selamat sore juga ya. Yang lainnya sudah tadi ya. Terus sekarang Nini Ita, Kak Ciatot naik-naik Kak nih, Nini Ita naik-naik. Terus siapa lagi? Nini Ayuna juga yang belum-belum tadi ya. Ya, itu aja dulu ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih atas waktunya Gede Duta Bagus Genjing.
0: Sama-sama,
2: Mbak Selamat bertugas. Oh, ini Nini Itanya nyolek.
0: Ah,
2: Nini.
0: Langsung dicolek.
2: Ya, dicolek lagi. Rajin ini. Ya. Oke, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Mbak Nindi dari Tanah Lot. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Nah, Deduta, ingatkan kembali nih Kang Rai yang ingin nyolek-nyolek bisa langsung di WhatsApp 04 di 087 898 822 420, dan juga bisa komen di postingan teratas dari Facebook Programa Budaya. Nah, Deduta bacakan dulu nih dikit sedikit nih, ada yang udah nyolek nih di Facebook. Ada Pak Wayan Brata dari Batu Bulan yang ikutan goyang. Dan juga ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang ikutan bergoyang. Nah, ini ada Mbah Egi yang langsung nyolek nih. Terima kasih Mbah Egi. Oke, Kang Rai, itu dia tadi yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan di Facebook. Oh, ini ada yang ketinggalan nih. Wah, langsung nyolek nih. Ada Mbah Indira yang ikutan goyang. Ya, terima kasih Mbah Indira. Dan ini ada Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Samian Undagi Timpak Tabanan yang ikutan bergoyang. Oke, sekarang saatnya kita putar ini lagu requestan dari Raga dan Rai. Selamat mendengarkan.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

lama lagi aku harus mengadu.

Keren Rai, kecanduan judi online kini menjadi perhatian karena tidak hanya menguras keuangan tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan juga fungsi otak. Di Bali, terapi stimulasi magnetik otak atau Repetitive Transactional Magnetic Stimulation atau RTSM mulai diperkenalkan sebagai terapi pendamping untuk membantu mengurangi dorongan bermain judi online. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Sudirman Medical Center, Dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, mengatakan terapi ini bekerja dengan memberikan stimulasi pada areal otak yang berperan dalam mengendalikan emosi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Menurutnya, kecanduan judi online berkaitan dengan gangguan sistem penghargaan di otak akibat lonjakan dopamin yang terjadi berulang saat seseorang berjudi. Meski demikian, terapi RTMS bukan solusi instan dan tetap harus disertai terapi psikologis, perubahan perilaku, serta dukungan keluarga dan lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Halo, halo, halo, Kang Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja masih bersama dengan Gede Duta di 106,4 MHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai, tadi sudah Duta putarkan nih sebuah lagu yang judulnya Banyu Langit dari Didi Kempot. Nah, lagu ini merupakan lagu campur saring yang menceritakan tentang kerinduan mendalam seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya dan tentu saja menagih janji pertemuan di kawasan Gunung Langgeran, Yogyakarta. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya mari kita buka lagi nih line teleponnya. Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Oke, ini sudah ada penelpon, mari kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Gede Duda.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik, asik.
0: Nenek Dania.
1: Iya, pas di atas bunga, di atas meja.
0: Pas ya, Nenek Dania.
1: Akhirnya dapat dari tadi, mencet-mencet api baru bisa naik.
0: Iya, baru dapat kesempatan ini, Nenek. Nenek lagi berduaan kah itu?
1: Iya, biasa.
0: Ah, sudah ngeteh?
1: Udah selesai ngeteh, saat tinggal santai, menunggu orang belanja ini.
0: Oke. Lagi nunggu orang belanja. Nah, Nenek dan kakek Niki, kabarnya gimana?
1: Ya, baik-baik saja. Pastornya pasti sehat. Kado Gede Duta gimana?
0: Sehat juga, Nini.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Inge. Nini dan Nia sambil nunggu nih, mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Untuk siapa yang dari Mirna Wati itu ada ya?
0: Untuk siapa? Siapa dari Mirna Wati ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini.
1: Iya, salam dulu.
0: Oke, silakan.
1: Ada Mak Indira, Anik Kapal, Mok Melin dan lain tadi ya.
0: Sudah.
1: Ada Pandepi, ada Budek Kemang Mete, ada Gek Mas Payang juga, Nini Ita, Nini Mika, Gus Bawo, Biken Arok, Beta Batu Bulan, Eka Sempidi, ada Bu Ana, ada Payan Arbo, ada Kak Ciatop juga, ada siapa lagi, Bu Vera ya, ada Bu Lodro juga, Mbak Kiara, ada Pak Depolos Jaya, ada Tata Jerman, ada Mas Tumini, ada Jero Cinago, ada Mok Lusukar, Mok Suwatini, ada Bu Jero Antosari, ada Gung Miang Yoga juga, Nini Ayuna, ada Nini Tuade, Bu Putu Kuboiwo, ada Bu Maharani Fayet, ada siapa aja, Bung Yang Kirana ya, Bu Ayu Tuban juga, ada siapa lagi nih ya, ada Bu Agung Gua, lu dekat Yase ya, ada Kak Pedas juga, Yoga Saputra, ada Mok Rai, siapa Batu Pandek ya, ya bungkus jadi satu pakai daun pisang, jadi ada Duta ya.
0: Oke, pakai daun pisang ya.
1: Duta, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Nini, dan juga Pekak Dania dari Sanur. Akhirnya yang disalam-salamin dari tadi, Nenek dan juga Kakek Dania naik juga ya. Semoga Nenek dan Pekak Dania selalu sehat nge. Ya, kembali, kembali nih, Duta buka line teleponnya. Siapakah ini yang berada di belakangnya? Nenek Dania. Nah, sini udah ada penelpon nih. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dede Duta.
0: Asik, asik, asik.
2: Asik, asik, asik.
0: Sebentar dulu, ini dari daerah mana ini?
2: Dari daerah Rambitan.
0: Rambitan. Mbak Indira.
2: Iya, di atas meja.
0: Oke, Mbak. Bertemu lagi kita.
2: Oke, apa kabar, Dede Duta?
0: Sehat, Mbak. Mbak, gimana kabarnya?
2: Jelaslah sehat juga.
0: Okay.
2: Cuacanya terang benderang di sini deh Duta.
0: Sama di sini juga mah, terang dan panas.
2: Ya, terang panas, tapi dingin deh Duta.
0: Oh, di Tabanan dingin ya?
2: Ya dingin, mau mandi mah ini jadinya bikin air hangat dulu.
0: Ah, udah mau mandi nih.
2: Ya, jam 5 harus mandi.
0: Gitu. Oke, sambil menunggu air hangatnya matang nih, ya. Mah Indira mau request lagu apa?
2: Lagunya apa, Dek Neha? Sakit Gigi aja ya.
0: Sakit Gigi dari Maggie Set ya?
2: Ya.
0: Okay. Nengok
2: dikit deh Duta.
0: Silakan, Ma.
2: Buat Dek Duta juga pasti sudah sehat ya.
0: Ya, sehat.
2: Ada yang tadi di Nek Daninya sama Kakek Daninya. Yeah. Ada Mbok Wayan Jinar nih di anu di apa namanya dia ini di aduh, di Sakenan.
0: Oh, Sakenan,
2: ya, ada lagi Bu Jero Susi, ya. Ada Bu Eka Bebe, kalah dia, ya. Kak Ciatu juga kalah. Kalah Pak Ciatu.
0: Ah, dikalahin Mbak Indira.
2: Kak Usana, ya, Kak Ciatu. Ya, ada juga Nini Ita, ya. Ada Niang Kirana, ada... Kita lama Mbak tidak dengar suaranya. Mudah-mudahan dia sehat ya, Dek Duta ya. Ada juga Ninik Twade, Bu Ayan Swartini, ada Tante Jerman, ada Bu Anna, ada siapa lagi ini ya? Ada Ninik Santa, Dahweni, Mbak Hege yang kekeran, Lumiang Seri juga. Mau duduk ini juga ikutan Dek Duta.
0: Nih, semua.
2: Ya. Juga ini Ninik Bagas dia ikutan juga sehat sehat Nini. Ada Kak Mangkus Dani juga ya, dapat Devi, siapa lagi dikit ya Dek Duta, dapat Dikarjo itu ya, itu aja kayaknya yang belum ini di connect. Bungkus jadi satu ya Dek Duta ya.
0: Oke, dibungkus jadi satu ya.
2: Pak Made, Pak De Polos Jayo nih juga lama enggak dengar suaranya. Mudah-mudahan sehat Pak De, naik-naik Pak De.
0: Naik-naik Pak De.
2: Juga Pak Wo juga ya. Okay. Ya itu aja Dek Duta.
0: Oke, Ma.
2: Oke Duta, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ma Indira. Semoga lagu Sakit Gigi dari Maggie Set, requestan dari Mbah Indira, bisa menemani Mbah Indira sambil nunggu air hangatnya matang. Yeah. Oke, sekarang saatnya Duta kembali nih bacakan yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp nih. Nah, ada Nini Hayuna yang ikutan goyang. Suksemon ini sudah nyaringin. Nah, kemudian ini ada Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi dan Pasar yang ikutan nih di acara Pro Dangdut. Suksemon ini. Nah, sekarang coba Dek Duta cek ya Facebooknya ya. Oke, Facebooknya sudah Dek Duta bacakan semua. Jadi sekarang saatnya kita dengarkan nih lagu requestan dari Mbah Indira. Untuk siapa?

Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari ngembageni atau sehari setelah hari suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan barong bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

0: stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya, Dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek, Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting, Dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih
3: ay main main main
0: ya sajo salamnya modogen jadi bah beli nyoman yuk kangkung.

0: Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duda ya, Kedang Rai. Ya, tadi sudah kita dendangkan sebuah lagu ya dari Maggie Set yang judulnya Sakit Gigi. Ya, lagu ini merupakan lagu dangdut populer yang bercerita tentang kekecewaan seseorang yang diputuskan akibat masalah materi atau uang. Hingga muncul ungkapan ikonik ya, Kedang Rai, yang kita semua tahu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sekarang saatnya Deduta buka kembali nih line teleponnya. Silakan Kedang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Dangdut dangdut kita ada juga.
0: Iya. Didi. Dangdut. Ege. Bu Ladra. Iya, Bu Ladra.
1: Aduh, mari ketemu Dada Juta berdada.
0: Iya, baru berjumpa kita, Bu Ladra. Bu Ladra, gimana kabarnya ini?
1: Masih ada Juta, ada Juta. Kenapa? Ada Juta.
0: Gimana, Bu Ladra? Putus-putus tadi suaranya. Bu Ladra, putus-putus Niki suaranya.
1: Deh.
0: Oh, ye.
1: Oh, coba di mana deh?
0: Bu Ladra lagi di mana ini? Bu Ladra, mohon maaf ini suaranya putus-putus. Bu Ladra mau request lagu apa nih? bareng-bareng. Ini Bu Ladra. Bu Ladra, mau request lagu apa nih?
1: Ya. Deh. Aduh.
0: Bu Ladra, mau request lagu apa nih? Ge.
1: Bu. Lagu apa ini?
0: Lagu apa ini? Ih, lagunya lagu apa ini?
1: Lagu Sepiring.
0: Oh, Sepiring berdua. Iya, makan apa kita, Bu Ladra?
1: Makan satay.
0: Makan satay. Ini
1: makanan kita sarang berdua.
0: Berdua, Sepiring berdua ya, makan satay. Ini Bu Ladra.
1: Aduh,
0: deh, kenapa nih ke Bu Ladra? Gimana, gimana?
1: Dia juta, sama dia juta. Nanti muda pulang, betul-betul remaja dia juta.
0: Iya, terima kasih doanya Bu Ladra.
1: Iya. Penyiarnya semua aja ya.
0: Oke.
1: Pak Deka, Pak De, naik Pak Deka, Pak Eka, Pak De, Pak Go, naik ya. Pak Eka Mama, salam sama Ibu Adrolin Sibang ya, Pak Eka Mama. Ya, Ma Ayuna naik Ma, Mas Nini, Bu Deka Diase, Bu Swartini, Nini Agus sering mengui, Mas Hegi, Anik Santa naik nih, Sini yang ke sawah, Sini yang Tusri naik ya. Dong Biang Sanur, Dong Biang Yoga, Pak Yanarbo, Germang Kusedani, Pak Komang Panu, naik ya. Nek Rania sudah bareng anak ni sarang kakek. Ya begitu aja deh.
0: Okey, Bu Andra.
1: Belum ditoleng. Ya kok kutu ke Boywo lagi satu.
0: Hampir lupa ya.
1: Ya lupa saya. Nak baik sekali sama Ibu Lodro.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Ya begitu aja ya.
0: Oke, dibungkus ya Bu Lodro ya.
1: Ya, sebelum ditoleng. Bungkus saja jadikan satu. Ya deh.
0: Jadikan satu nggih, Bu Ladra.
1: Nggih,
0: sudah bagus. Nggih, Bu Ladra cantik.
1: Kalau pulang mampir ke rumah Ibu Ladra sama Nenek Galuh sama Nenek Janger.
0: Oke, banyak nama ya Nenek Galuh, Nenek Janger.
1: Nah, nanti malam lagi berjodoh ya deh.
0: Astungkare nggih.
1: Iya, ya menikah aja deh kita. Dadah,
0: Bu Ladra, dadah, bye bye. Ya itu tadi Ibu Ladra, utawi Nini Galuh atau Nini Janger. Iya kan Rai, kembali nih dari Tabuka, lain teleponnya. Siapakah nih yang beruntung yang ada di belakangnya Bu Londra? Silahkan kan Rai di 0312233361. Nah ini udah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Eka.
2: Baru dapat monitor dari pagi.
0: Iya, lagi ada kesibukan nge.
2: Iya, tadi keceku Maria tadi.
0: Oh nge.
2: Nah, kremasi keponakan.
0: Oh nge.
2: Baru nyampe di rumah jam 3 tadi lebih. Langsung lihat jam, langsung on radio.
0: Iya, langsung on radio, eh mantap.
2: Tapi dengar Ibu Susi naik kok, Bu Susi, Bu Jero Susi.
0: Dari awal dong Ibu udah ya, monitor.
2: Iya, dari awal Pak Eka menggelebuk ya.
0: Inge.
2: Jatuh ya, sakit gigi ya. Ada Melin pertama tadi ya.
0: Inge, pembukanya Melin.
2: Dari Melin, siapa lagi ya? Nini tuh Nini, Bu dengar ya.
0: Inge.
2: Tadi Bu Lodro, Bu Lodro kalau on air di Pro Dangdut, jangan nak begitu Bu, lihat waktu, waktunya sedikit sekali nih. Untung kebagian lagi satu nih ya.
0: Ya pasti kebagian
2: gitu. Gitu ya, bagi-bagi waktu. Kalau mau gatre salam ces gitu nak eh. Biar kebagian teman yang di belakang, masih banyak yang antre nih di belakang. Lagu dapat lagu ya?
0: Dapat nih lagu, lagi satu lagu apa nih?
2: Tanaman makan pagar ya. Pagar makan tanaman. Oh wadeng. Jero Mangku, Lani ikutan nih.
0: Iya, semua.
2: Selamat sore Kak Mangku. Ampura semalam teleponnya nak diangkat ya. Kalau diangkat nanti nak bisa tidur lagi. Habis bernostalgia sama Tutmus. Di nostalgia apa di lagu ya? Langsung tidur. Langsung plus tidur langsung gitu.
0: Langsung tidur,
2: iya. Iya, yang sudah ikutan tadi nih Mang Panu, Kak Dania belum ya? Kak Dania sama Nini, ini selamat sore. Dan yang kira Nah juga Bu Jeru Jerman, Mahindira tadi ya, walek Mahindira. Selamat sore Mas, sehat selalu, lanjut sehat ya, jangan sakit lagi. Sekarang dirimu nggak bisa lancong ke pesta seni nih.
0: Kenapa tidak?
2: Lalu Ibu nggak bisa. Gantian nih.
0: Oh gitu.
2: Terus ada dong Badung Uban, adikku, salam tuh, sehat selalu dirimu laris manis nih ya. Mungkin banyak sekali pesanan ini mau sugihan Jawa, sugihan Bali ya.
0: Astungkara.
2: Buat semua-semuanya deh, biar bisa muter lagu ya deh ya.
0: Oke, aman kok Ibu.
2: Terima kasih, Maduat Beduka, selamat bertugas, pulang waspada, hati-hati ring margi, mana selamat bertanding jero. Buat semua-semuanya dah, karena waktu nih King ya, biar bisa muter lagu ya.
0: Oke Ibu.
2: Pak Yanarbo aja lagi satu tuh paling rajin ngoling Bu Eka tuh.
0: Inge.
2: Terima Bu Jero Chandra juga ya. Inge. Buat semua-semuanya deh salamnya kompak selalu, diikat jadi satu, bukannya lupa ini karena waktu ya. Supaya bisa muter lagu nih. Oke, dadah Duda.
0: Oke, Bu Eka.
2: Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Eka Bebe dari Batu Bulan. Ya, Kang Rai, ini waktunya sudah mepet nih, udah kejepit pintu dari Duta ini. Nah, gak kerasa nih akan meraih kebersamaan kita di acara Prodangdut sore hari ini harus sudah disudahi sampai sini, ye. Terima kasih untuk akan meraih yang sudah setia mendengarkan, ikut request lagu, kirim salam, nyolak-nyolek, dan meramaikan bersama Deduta nih di Pro 4 RRI Denpasar. Nah, semoga lagu-lagu dangdut yang diputarkan hari ini bisa menghibur hati Raka dan Rai sekalian, ye. Oke, Deduta tutup nih acara Pro Dangdut sesi hari ini. Terima kasih semuanya dan dadah, bye-bye.

Rakan Rai, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Minggu siang dini hari. Dalam kunjungan tersebut, Presiden berdialog langsung dengan siswa, calon siswa, dan orang tua untuk melihat perkembangan program Sekolah Rakyat. Presiden mengatakan program Sekolah Rakyat ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dialog tersebut, Presiden menerima laporan tingginya minat masyarakat Bali terhadap Sekolah Rakyat. Di SRMP 17 Tabanan, jumlah pendaftar mencapai sekitar 400 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya 270 siswa. Melihat tingginya animo masyarakat, Presiden menginstruksikan agar jumlah sekolah rakyat di Bali segera ditambah. Bahkan ke depan diharapkan setiap kabupaten dan kota di Bali memiliki sekolah rakyat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Lagi mam apa itu cantik?
1: Ge, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Ge. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Ge ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting Ge.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Ge. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Ge. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Ge.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mengudara saking margi Hayam Uruk nomor pitung dasa Denpasar, Kelun Rai Kantung Sarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan Rai mewali kecunduk Serang Titiang gede dutang ring acara Lingsir Sanja Sanai Pacang kecenen inde informasi adat istiadat lan keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ngiring Rahina Mangkin, Rahina Somo, tanggal Kutus Juni 2016 likur. Dari duta pacang nyarangin akan Rai Niki ngawit jam 5 kantos puput dari duta bertugas ring galah jam 7 sanje waktu Indonesia Tengah. Yeah. Nggih, kang Rai pinake pengawit duta niki asiki temang katurun duta. Nggih, judulnya ne pinjam dulu 100 saking Rai Penny.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pantun Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Minggirkan rai ring acara lingsir sanje rahina mangkin deduta pacang nyobiahin niki terkait informasi tentang adat istiadat sanewenten ring Bali. Nah, sini mangkin deduta pacang nyobiahin terkait dengan tradisi makering-keringan dari desa adat Banyuning, Buleleng, Bali. Nah, tradisi makering-keringan puniki merupakan permainan rakyat sakral nih yang berwujudan sukacita yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat desa adat Banyuning, Kecamatan Buleleng. Nah, kemrai tradisi makering-keringan puniki disengarakan setahun sekali sebagai bagian dari ritual keagamaan Hindu ring desa adat Banyuning. Nah, tradisi niki berbentuk permainan rakyat utawi permainan anak-anak niki yang dipadukan dengan aksi saling mengolesi seluruh tubuh dengan endut utawi lumpur dan juga adeng. Nah, tradisi niki biasanya digelar pada hari Budok Kliwon Ugu berdasarkan kalender Bali nggih, bertepatan dengan hari penutupan rangkaian upacara besar yaitu Piyodalan Agung Ring Pura Gede Pemayun Banyuning. Nah, lokasi atau tempat tradisi niki dilaksanakan adalah di Jabesisi nggih, dari Pura Gede Pemayun Banyuning.

Nah, untuk kegiatan atau pelaksanaan tradisi Mekering-keringan puniki dilaksanakan dan diawali dengan persembahyangan bersama dan dilanjutkan dengan pembersihan areal pura sebagai wujud bakti. Kemudian ratusan warga akan secara spontan nih berkumpul mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Dan di sanalah dilaksanakan tradisi makering-keringan di mana mereka saling mengejar, berkejar-kejaran dan saling mencoreng atau mencoret tubuh mereka satu sama lain dengan riang gembira menggunakan endet utawi lumpur dan juga arang. Yeah. Nah, kembali segitu dulu informasi terkait dengan tradisi makering-keringan. Sejangkapnya nih, Duta Pacang lanjutkan ring nanti nih setelah tembang yang satu ini.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pasuecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pasuecan-pasuecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari, lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Tari Baris Pendek.

Kadons Angin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akhirnya rai mewali bahwasan ini tradisi makering-keringan yang ada nih kiring desa adat Banyuning Buleleng.

tradisi Niki tidak lepas dari makna dan juga nilai-nilai tradisi nggih. Nah, tradisi mekring-kringan Niki merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas kelancaran serta kesuksesan upacara piodalan agung Ring Pura Gede Pemayun Banyuning. Nah, selain Nike menyentuh lumpur di areal pura juga dimaknai sebagai kelengkapan bakti kepada tanah kelahiran nge. Selain Nike, tradisi makring-kringan Niki juga berfungsi sebagai media hiburan atau pelepas penat Niki bagi krama desa setelah berhari-hari bergotong royong menyiapkan ritual suci nge. Selain Nike, tradisi Niki juga berfungsi untuk menyatukan menyatukan seluruh elemen masyarakat yang ada mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tradisi Niki juga mengajarkan nilai kesetaraan status sosial nih kalian ringih saat tubuh pemeran Niki atau pemain tradisi mekring-kringan Niki terkena lumpur dan arang, tidak ada lagi perbedaan antara status sosial yaitu kaya atau miskin. Di mana hubungan antar warga menjadi lebih harmonis karena kompetisi dalam permainan dilakukan secara sportif dan tanpa ada rasa marah atau dendam. Hingga kering rai, mesenakan dumun, lebuas di Duta Pacang Muali Niki, nyarangin kering rai, membahas sejangkap naiknya nih tentang tradisi makering-keringan puniki. Tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: darah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

106,4 MHz akan meraih kantun sarangin P4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini akan meraih muali bawasan indik tradisi makring-keringan saking desa adat Banyuning, Buleleng. Nah, akan meraih ternyata tradisi puniki sudah diwariskan turun-temurun nih sejak ratusan tahun yang lalu oleh para leluhur desa adat Banyuning. Nah, dulu permainan atau tradisi makring-keringan niki murni hanya permainan fisik tanpa menggunakan media endut atau arang. Namun seiring waktu tradisi niki atau permainan niki dipadukan dengan aksi colek menyolek endut dan juga adeng. Dan hal ini membuat tradisi makring-keringan niki menjadi lebih meriah. Nah, kang Rai, tradisi makring-keringan di desa adat Banyuning Buleleng puniki merupakan simbol harmoni antara spiritualitas manusia dan juga alam. Meskipun menggunakan media lumpur ya dan arang yang kotor ke dan rai, namun tradisi ini justru melahirkan pembersihan sekat sosial nih dan ego manusia, di mana keberhasilan memadukan tradisi makring-keringan niki dengan aksi colek menyolek endut dan juga arang niki menjadi bukti nyata bagaimana komunikasi budaya dan adaptasi mampu menjaga warisan leluhur yang ada di Bali. Ingin akan raih segitu informasi yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan tradisi makring-keringan puniki. Ya kan rai mesandakan dulu melebas dari utara pecang muali niki nyarangan rai ring acara lingsir sanjau paletan kedua ring galah jam 6 kantos jam 7. Ya kan rai tetap satu ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Akan Rai, Kantun Serangin, Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Senin makin rekan rai ngiring sandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisanya malibos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Ngiring rekan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teu prati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi.

0: Tinggi Hakam Rai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan ya. Hakam Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajabar Bali, mogi-mogi desang yang diwasa, ngicenin kerahiwan lan kerahajangan. Tinggi Hakam Rai, niki tepat pada pukul 18:10 WITA. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Rekan Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kakang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Kakang Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Sekarang Raya, Kantun Serangin, 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ini Sekarang Raya, Kantun Ring, acara Lingsir Sanja. Sana mungkin dia tetap pacang nyobiahin terkait dengan permainan ini. Niki patah juga seperti yang tadi berasal dari wilayah desa Banyuning Buleleng. Sane wawu, kita sudah membahas nih, dari utara sudah nyobiahin terkait dengan informasi tradisi makring-keringan saking desa adat Banyuning Buleleng. Nah, sane mungkin dari utara pacang nyobiahin terkait dengan permainan iki nggih, pelayanan tradisional sane bernama Mejaran-jaranan. Iki permainan yang ada dan khas dari desa adat Banyuning Buleleng. Nah, tradisi niki atau permainan niki diambil dari kata dasar jaran nggih, yang berarti kuda, sehingga menjaran-jaranan berarti bermain kuda-kudaan. Nah, permainan ini mengandalkan fisik dan kegiatannya penuh dengan canda tawa serta harus melibatkan sekelompok orang nih untuk membentuk formasi menyerupai joki dan juga kuda. Nah, akhir kali permainan ini biasanya dilaksanakan di lapangan tanah datar terbuka nih. Nah, untuk di Banyuning Tengah, nih, daerah Banyuning Tengah, permainan ini sering dilakukan di atas areal yang becek dan berlumpur. Sehingga para pemain dari permainan menjaran-jaran puniki nantinya akan bermandikan lumpur ke dengrai. Nah, Kang Rai, sebelum melakukan adu fisik nih dari jaran-jaran puniki, jaran-jaranan puniki, para pemain akan menggending nih nggih, menggending lagu-lagu mejaran-jaranan dan akan berjalan memutar mengelilingi arena pertandingan atau permainan.

Nah, sebenarnya aturan dari permainan menjaran-jaran punikir ke dan rai memiliki variasi berbeda nggih, tergantung berapa orang yang ikut bermain. Nah, permainan ini dimainkan secara kelompok di mana akan dibagi nih, dibagi dua kelompok besar di mana beranggotakan 8 sampai 10 orang. Nah, dalam satu tim nikah ke dan rai, wenten satu anak yang bertindak sebagai joki atau penunggang kuda. Sementara anak-anak yang lain akan bertindak atau berfungsi sebagai kuda atau penyangga jokinya. Dan sisanya akan bermain sebagai pelindung dari arah belakang. Nah, ini ki uniknya permainan menjaran-jaran rakyat dan rai, di mana joki yang ada di atas niki, yang berada paling atas, akan diadu kekuatannya nggih, saling dorong atau bergulat dengan joki lawan nggih. Posisinya niki jokinya ada di atas pundak dari teman-temannya. Nah, tim yang dinyatakan menang adalah tim yang berhasil mendorong joki lawan jatuh ke tanah atau formasi kudanya tumbang. Nah, kan rai masyarakat dumun sejangkapnya nih terkait dengan permainan menjaran-jaran puniki pacang duta bahas ring nanti nih malibos setelah tembang puniki.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan lagi kandung sarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngeh ngai muali bahwasan ini permainan mejaran-jaran yang ada niki ring wewidangan desa adat Banyuning Buleleng. Nah, kang rai ternyata permainan niki memiliki makna nggih, makna atau nilai sosial di mana permainan ini menanamkan ketangkasan fisik, kelincahan strategi, sportivitas dan kerjasama tim untuk anak-anak nggih. Nah, keren rai niki dita kutip dari berbagai sumber, ternyata sejarah asal-usul permainan niki lahir dari peristiwa pada masa pemerintahan kerajaan bedahulu nggih. Kala nike raja kehilangan kuda kesayangannya yang bernama Once Srawana nggih. Raja kemudian mengumumkan sayembara kepada rakyatnya untuk mencari kuda tersebut secara berkelompok ke segala arah mata angin. Nah, kelompok masyarakat yang berhasil menemukan kuda tersebut bersuka cita dan momen pencarian kelompok inilah yang diabadikan menjadi permainan tersebut. Nah, kalau rai permainan menjaran-jaran puniki pada tahun 2022 menjadi nggih ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional oleh Kemendikbudristek RI. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kebudayaan gencar melakukan eksibisi atau mempraktikkan permainan niki ke sekolah-sekolah dasar agar permainan ini tidak tergerus oleh penggunaan gawai digital. Hingga kembali segitu saja informasi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini nggih. Niki ten kerasa kan rai sampun telah galah di duta niki. Sakemon akan rai sampunan sedih niki dua ning malibo sakan rai pacang kesarangin oleh sawitran titian gek Cynthia. Inggih kan rai dedutan nunas gang pengampuran iki duaning selami bertugas nginter acara medue kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring arse semeton sarang sami nggih dedutan ngelungsur pamit puputan deduta antuk paramasanti om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa ratu dedane malih iring ditiang miarsa yang gatre basa Bali saking 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Mabuat pisan melajahin relevansi robot AI ring bage industri perhotelan. Pertumbuhan industri pariwisata lan ngelestarian budayane dados tantangan sane mabuat pisan karepin antuk Bali. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Ketua BPD Indonesian Housekeepers Association utawi IHKA Bali, Igede Cahaya Adiputra, ngewedarang mabuat pisan melajahin relevansi robot AI ring bage industri perhotelan sane kedasarin antuk pelayanan langsung utawi hospitality. Kangkenin yadian makudang teknologi otomatisasi sampun kawigunayang ring operasional harian housekeeping sekadi robot utawi mesin pembersih lantai otomatis sekadi scrubber lan bracing sakemaon kawentenan manusiane tetap kabuatang pindah ke manajerial naler ngupapire momot nyane. Manut Cahaya Adiputra tata pidap-dap ngawi guna yang AI ring sektor industri perhotelan sane kedasarin antuk pelayanan langsung utawi hospitality sukil kemargiang ring Bali santukan turise pasti ke setate ngarepin pelayanan sane becik saking perjana Bali ne. Dekan Fakultas Pariwisata Undiknas Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kute ngangkenin keseimbangan pantaraning pertumbuhan industri pariwisata lan ngelestariang budayanya ne dados tantangan sane mabuat pisan karepin antuk Bali wewengan mangkin. Katerterang panglima bage pariwisata ne patut kemargiang imbang mangde paside ngalimbakan lan nincapang perekonomian sakemaon nenten ngampihang palemahane naler tradisi krama lokal.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ketua Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah lan Perizinan utawi Pansus TEP DPRD Provinsi Bali, Imade Suparte, nugasang kahanan tata ruang pengelolaan aset daerah lan sistem perizinan ring Pulau Dewata, Sayan Maria Gening, santukan ngetuang makudang pakrimik pawangunan sane kajajahin ngardi kaon majeng Bali ring galah wekasan. Pansus TREP manggihin makudang pikobat indek pamurugan tata ruang pengelolaan aset negara lan daerah naler penerbitan perizinan sane ketarke nenten anut ring kawentenan wewidang nyane santukan pengawasan sane kemargiang kantun akide ngenenin kewicakan pawangunan. Gatre Kaping Untat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana ngudarang Atme Kerti, Jiwa Sida Parisuda, sane mategas pemuliaan lan penyucian jiwa manusia, nyujur kesempurnaan sane paripurna, jernih naler suci, dados bantang utama Pesta Kesenian Bali utawi PKB, warsane puniki. Kata terang samian sajian, pacang nganutin murde punika sane kasyobiahang, majalarang sajian gerak, musik, tembang, utawi pitekat lan pitutur ring garapan senine. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatre basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih, santih, santih, om.
1: Asa punika wau.

0: belanja dong.
1: Mariki, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong, nggak belanja?
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namasidam. Rahajang Rakalan Rai, Dedane Sarang Sami, Sane Wangyang Titiang, Kecenemali Puni Kiring Rahina Soma, Kutus Juniwar Sekali Tali Nam Likur. Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 KHz, Per 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang Titiang, Gongge Sintia Ngewet Ringgala Jam Pitu, Kantos Jemro Raswangi Mali Jebos bertugas. Nge? Nyarangin Rakalan Rai, Sane Mentor yang pekebon soang-soang, pasti ke Wangi Kadimangkin galah mesandekan. Nge? Salpun api gatra dumun, sematan titian serang sami, mogi jastata kena rahayu, nentan kekirangan pun apapun api, talareng galah mangkin durus keangin galah mesandekan, mogi mali benjang, mewali sampun poli energi, kentan nge nyalanang soderma, lansugine margi antar, tur labdekarya. Dan sani mangkin rakalan rai, siaran puniki, kantos jam roras mengi mali jebos, dados pirangan puniki sarang-sarang, ring aplikasi RRI digital, sani sampun dados keunduh ring playstore utawi app store, lan mirangan puniki sarang-sarang ring streaming rri.co.id. Nembe puniki gongnya sintianya rengin semantan sami wengi kadimangkin mau gijesta atau menghibur mali jebos niking ya. Informasi yang dumun api ke mantan edan acara sane pacang kemargi yang selami gongnya sintia bertugas ringgala jam pitu kantos nampak puniki ringgala jam sia wengi mali jebos wentan acara rahine latri ragam irama nusantara siaran lila cita nge ringgala jam kut tos kenten ngira kelan rewo sampun kantos jam sia sampun mangken jam sia kantos puniki jam sia lintang 15 menit kenten ngira kelan rai wenten rahine latri drama legenda wosan drama legenda wau gongke lanturan ring acara rahine latri kelanguan iki ngarsan temang Bali lan wenten informasi kantos jam dasa wengi mali jebos nge lan ring jam dasa kantos jam solas niki wenten rahine latri acara bernostalgia kenten nge cerita-cerita unik minap niki semeton nge sana wenten ring urip semeton sarang sami durus mali jebos kangen siki jam ringgala jam dasa kantos jam solas wengi ringgala jam solas kantos nampak ringgala jam roras sungi wentara hinelatri apresiasi budaya lokal geguritan ye. Dan pasti kenyane ringgala jam roras sampun puput kenten nge siaran ring rahina mangke. Nah nika rakalan rai acara sana pacang kemargian selami gongek sini bertugas sana mangkin durus dumun nyarengin ring acara siaran lila cita ringgala mangkin sana sampun gongek sayegang puniki merupa kelanguan kreasi tari pelagungan lan tabuh talar mali jebos ring sesi kedua wenton tabuh telu gajah nongklang nge rakalan rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Barongket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi prasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulingan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Oh.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Opokan dan lempet kasku sambe. Pepes ikan kasku sambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi
3: satu lagu untuk semua. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kalpa atau bajra adalah sarana yang digunakan dalam mengiringi puja dan mantra oleh pemangku atau para sulingge dalam memimpin pelaksanaan upacara yatnya di Bali. Bahan baku genta yang biasanya digunakan oleh para sulingge yaitu logam genta, logam lonceng, logam bel atau ritika, karena bahan tersebut menyebabkan suara genta berbunyi amat nyaring bila dipukul. Logam genta terdiri dari dua macam, yakni ritika dan kakatundi. Jika logam dipanaskan dan kemudian dicelupkan ke dalam cuka atau kanji, warnanya berubah menjadi merah tembaga disebut ritika. Sedangkan bila warnanya berubah menjadi hitam disebut

Tradisi mengarak ogo-ogo di Bali ini digelar tepat sehari sebelum hari raya Nyepi sekitar jam 6 sampai dengan jam 6.30 sore. Ogo-ogo mulai diarak keliling desa ataupun kota. Hampir sebagian besar warga Hindu di Bali menggelar pawai ogo-ogo. Ini dilakukan karena berhubungan dengan ritual keagamaan. Ogo-ogo adalah sebuah boneka raksasa yang merupakan simbol dari Butekale. Ogo-ogo dibuat dengan wujud menyeramkan atau simbol kejahatan, yang paling dominan berwujud raksasa menyeramkan, binatang atau bahkan wujud seorang penjahat. Prosesi pawai ogo-ogo tersebut masih dalam rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Setelah sebelumnya dilaksanakan Taur Kesanga memberikan upah kepada Butekale, kemudian petang harinya diusir dan diarak keliling dalam bentuk pawai agar tidak mengganggu kehidupan manusia lagi, terutama esok harinya saat melaksanakan Hari Raya Nyepi.

Kalanwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kain Cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk

0: bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: Bali dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

0: Selamat malam, Rakalan Rai, Gongesinnya kantong nyerengin Boni Kiring FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Ring Programa Budaya RRI Denpasar. Rahina Soma, Kota Juni, War Sekali Tali Namlikur, Wangi Kadi Mangkin, Gatres, Samian Kena, ya diastun, dingin, angat-angatin dumun, Niki Rakalan Rai, Ngowedang Jahe, Minap Niki, Sane Kayun, Kenten, nge, ngajeng, ajeng-ajengan Sani Hangat, Napi Malih, Mangkin, mungkin menghangatkan wenten acara kelanguan menghangatkan diri dumun untuk teman-teman Bali nah malah jebos kentan ya sana mungkin nyaringin gongnya Cynthia Dumun niki ring acara Rahin Latri drama legenda niki sana memurde rajaku ingin yang beda kesarangin I Gusti Made Sumadi sapun api dagangnya neng ya rakalan rai sarang-sarang piranga
1: Dikisahkan ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Dia adalah Sang Prabu Sri Eswaryadala dari Kerajaan Patali. Dalam memerintah kerajaan, dia didampingi oleh seorang Mahapatih yang sangat pintar. Dia bernama Mahapatih Niti Pandeswarya. Dengan kebijaksanaannya memerintah, itulah yang menyebabkan dia tersohor. Dia terkenal di seluruh mancanegara sehingga raja-raja pendampingnya semua menjadi takluk. Suatu ketika Sri Eswaryadala sedang berada di taman kerajaan. Dia tidur-tiduran di sebuah balai-balai kencana yang tinggi menjulang sampai ke langit. Dari sana, dia melihat kerumunan rakyatnya sedang melakukan suatu upacara. Upacara apakah itu? Dia bertanya kepada pelayannya. Paman, sedang apa mereka itu? Nampaknya mereka sangat bahagia. Ada lagu-lagunya lagi. Ada bersorak lagi. Ampun yang mulia, mereka sedang melakukan upacara pernikahan paduka. Mereka beriring-iringan mengantarkan anak mereka menuju ke pelaminan. Oh itu, yang berbaju merah itu paduka, itu mempelai perempuannya. Dan yang memakai baju kuning keemas-emasan itu mempelai laki-lakinya tuan. Mereka bahagia sekali tuan. Mendengar cerita pelayannya, Sri Eswaryadala menjadi teringat. Oh, ini akan menjadi jalan untukku sehingga aku bisa membedakan antara aku dengan rakyat biasa. Raja? Iya. Nampaknya mereka bahagia sekali, Paman. Iya, mereka bahagia sekali, Tuan. Sejak saat itu, Sri Eswaryadala memikirkan bagaimana agar dia bisa menikah setiap hari sehingga kebahagiaan itu akan muncul setiap hari yang tidak akan bisa disamakan oleh rakyat biasa. Pagi itu, Sang Prabu Sri Eswaryadala mengutus agar ada rapat besar. Raja telah tiba, punggawa, patih, semua pada di tempatnya masing-masing. Suasana hening terpecahkan oleh kata-kata Bandi Swarya. Ampun paduka raja. Amba ingin bertanya kepada raja, apa gerangan sehingga kami dihadapkan pada rapat yang tidak selayaknya rapat hari ini? Nampaknya ini mendesak paduka. Patih, aku memang mendadak mendatangkan kalian karena ada yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Apa gerangan itu, Raja? Saat itu raja memerintahkan Bandiswarya untuk mencarikan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali untuk dihadapkan, diaturkan kepada raja setiap hari, sehingga setiap hari raja bisa menikah.

Dengan perintah raja seperti itu, Niti Bandiswarya tidak bisa mengelak maupun mengatakan sesuatu. Baiklah raja, hamba akan laksanakan. Akhirnya Patih Niti Bandiswarya setiap hari mengaturkan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali setiap hari. Sampai suatu saat gadis yang ada di Patali telah habis, dan hanya satu yang tersisa, anaknya Patih Niti Bandiswarya yang bernama Nidiah Tantri. Sore itu udara begitu tenang, langit sedikit berawan. Sang surya memancarkan sinarnya menerpa rambut Nidiah Tantri yang ikal, menambah kecantikannya. Kecantikan Nidiah Tantri Mbak Dewi Saraswati, dan tak ada yang menyamai kecantikan Nidiah Tantri. Saat itu Niti Bandiswarya Patih Agung Kerajaan Patali datang dari puri, langsung tidur dengan tanpa melepaskan pakaian kerajaannya. Ibunya terheran-heran dan memanggil anaknya. Tantri, anakku. Iya, ibu. Hari ini kau tampak cantik sekali, nak. Bagaikan Dewi Saraswati bersemayam dalam tubuhmu. Jangan berlebihan, ibu. Baik, buruk, juga ibu yang punya. Iya, Tantri. Ayahmu. Ada apa dengan ayah, ibu? Sejak datang dari puri, tanpa melepaskan pakaian kerajaan, dia langsung tertidur. Ibu khawatir, Tantri. Pasti begitu berat pikirannya. Ibu tidak berani mendekatinya, nak. Biarkan saya saja yang menghampiri.

0: Bangun, Ayah.
1: Eh, anakku Tantri. Ada apa, Nak? Ada apa denganmu?
0: Tidak, Ayah.
1: Sepatutnya Tantri yang tanya kok tumen-tumennya datang dari Puri. Ayah langsung terdiam. Tidak menyapa. Tak seperti biasanya. Apa Tantri ada yang salah, Ayah?
0: Ah, tidak, Tantri. Ayah cuma lelah.
1: Ternyata Tantri sudah mengetahuinya. Karena Tantri melihat dari raut mukanya yang begitu tajam, sehingga beban pikirannya begitu keras.
0: Saya tahu, Ayah. Tidak ada gadis-gadis yang Ayah aturkan lagi ke depan raja, kan?
1: Untuk itu biarkan Tantri yang dihadapkan kepada raja, Ayah.
0: Tidak, itu tidak mungkin, Tantri.
1: Kenapa tidak mungkin, Ayah?
0: Tantri anak Bapak satu-satunya.
1: Ayah egois, Ayah. Apakah Ayah pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tua mereka di saat anak gadisnya Bapak aturkan kepada raja?

akhirnya Tanti diajak ke kerajaan, dihadapkan kepada raja. Di hadapan raja, Tanti tersenyum. Senyumannya yang sangat manis menambah kecantikannya. Hal itu membuat hati raja memasuki wilayah mabuk kepayan. Raja berkata, "Aku tidak begitu paham apa definisi cinta, tapi semenjak memandang senyummu kepada yang lain, aku tidak tertarik lagi, Tantri." "Ampun, Raja, hamba tidak tahu apa itu cinta. Cinta pada dirimu adalah hal yang terindah dalam hidupku, Tantri. Karena cintamu itu dapat mengubahku menjadi orang yang sempurna." "Paduka yang mulia, Paduka sudah sempurna. Paduka memiliki segalanya."

dalam hati raja, gak bisa kubayangkan mengapa patih kesayanganku menyerahkan anaknya untuk memuaskan nafsu gilaku. Tantri, Tantri nama yang indah, Tantri. Ampun paduka raja. Iya Tantri, bisakah kau memijit kakiku? Rasanya pegal sekali. Baiklah raja, saya akan melakukan apa yang tuan raja mau. Terima kasih Tantri. Tantri. Iya raja. Adakah sesuatu yang engkau ingin ketahui dariku sebelum aku lanjutkan acara ini? Oh paduka raja, ampun paduka, ada kegelisahan dan penasaran dalam benakku. Apa itu Tantri? Paduka senang dengan gadis atau wanita lain, padahal istri paduka sangat cantik dan penuh kasih sayang. Aku menyukai keindahan wanita. Di sana aku menemukan kecemerlangan dan semangat membara untuk memimpin negeri. Lidia Tantri mengenyitkan alisnya dan tersenyum. Senyumannya membuat raja tak berdaya. Ampun paduka raja, mohon ampun. Paduka telah memasuki wilayah yang sangat aneh dalam membangun motivasi diri. Paduka, wanita bukanlah pakaian paduka. Pakaian yang bisa dipakai dan bisa dilepas begitu saja. Ah, sudahlah Tantri. Dayang, adakah di antara kalian yang pintar bercerita? Sambil mengetipkan matanya kepada pelayan, pelayan pun mengerti. Ampun raja, amba tidak bisa, tapi ini dia Tantri yang pandai bercerita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
2: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat malam Rakalan Rema, wali nyaringin gongnya Cynthia, Punikering FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Ngering, Perompat RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Saatnya mau sampun, pirangan punikir sarang-sarang, Rahin Latri drama legenda, saatnya memurda rajaku ingin yang beda, kesarangin Aji Madi Sumadi. Saatnya mangkin, Rakalan Rema, ringgalah jam sial lintang, kantos jam dasa, wangi malaja bos, nyaringin mawali ring acara Rahin Latri. Sana mungkin menonton acara Kelanguan Ngarsan Tembang Bali nggih Rakalan Rek karena niki siki jam kemanta dados kepilih megatra napi ngarsan tembang kantan nggih santukan iki mulai jebas ringgala jam 11 kirang siki dados niki jam dasa kantan nggih jam dasa kantos jam 11 wentar Rahin Latri acara bernostalgia nggih Rakalan Rek ke atur siki tembang numun mungkaring acara Kelanguan mangkin sedurung ke atur tembang durus dumun pirengan sanaya gelintang ing arsa talar kain pamirsa sami.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pancanada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genglong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genglong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan.

0: Ingin akalan raih kantonya dengan gongge Cynthia punikiring perobat RRI Denpasar suara budaya Bali acara kelanguan sikit tembang soh mendadus pamungkaring acara kelanguan mangkin sahabat sangra gongge ring pesawat telpon 0361-223-361. Om swastiastu rahajeng.
1: Om swastiastu rahajeng wangi niki gongge Cynthia.
0: Ingin rahajeng mewali beli kus bawa soh punapi gatrane.
1: Baca gue nggak penapi.
0: Astengkara gue nggak stata kena. Bligos, makin megatren api ngarsan teman niki Bligos.
1: Ngarsan teman mang nane ini nggak sana penawar rindu wenteng ya.
0: Napi nika?
1: Judulnya penawar rindu nika.
0: Penawar rindu mang nani sampun niki nge.
1: Nge, megatren kangen sana sami mantan nge.
0: Inge Bligos kangen anumun nge, santukan galak kide.
1: Ya siap, mari jepas budak kanak-kanak demagi sama temagi nge.
0: Astungkara, suksema Niki Bligo suratiannya nge, mogi setelah kena.
1: Suahe, om, santi om.
0: Nge, suksema Bligo sebawa, sekian bidangan batu bulan sampun nyarengin gongge Cynthia. Nge, reongkor Bligo sebawa, durus-durus, rakalan rai, angin galah druene, angin ngarsan tembang, napi megatre. Sane, tengahi wawu, taler sanje-sanje wawu, tanpoli on air, nah sane mangkin kesempatannya nge, ke angin nge. Om swastiastu, selamat malam.
2: Om swastiastu, selamat malam.
0: Inge, selamat malam. Kak angkut yang niki?
2: Iya.
0: Patut?
2: Patut.
0: Dados, ya kenten duk saja niki.
2: Iya, tangan-tangan bahasa begitu.
0: Oh, kenten. Bisik-bisik dadosnya niki.
2: Eh, mari sisi kak di tengah.
0: Nge, male bos, sarang bahangku sirap. Nge, mau gijal lelap niki sirap sarang kali niki. Nge, sana mangkin kak angku gatra pun api.
2: Puluh sirap, ya.
0: Tapi?
2: Katanya mau punuh sirap.
0: Ye, nak ken-ken nih ke Mekang, ada dos nih.
2: Si kak di tengah, selat 2 meter.
0: Selat 2 meter. Peh, cek, kaden kongnya pun napi. Napi?
2: Pintu mempakan.
0: Oh, nge, ngerarah angin nge.
2: Weh, sepun 8 tahun, tiang-tiangkan pulang-pulang.
0: Oke, pemimi. Nge, sana makin pang lelap sirap ke angku nih, ngarasan tembang, napi salam-salam nih, ya. Oh, kentan, nge, megatra, durus-durus ke angku.
2: Baik, KBB, munggah, hari pos. Ya, sarang, tante Jerman. Itu orang ini, tante, makin malam coba.
0: Yang tante, angin, tering pro dangdut, mantan ke angku.
2: Halo, lantas. Iro galuh, sanjol mau segeran. Uling, iro galuh.
0: Sira.
2: Wayan dodo.
0: Wah lah, kadang gue mulai pergi no. Nge lanturan kanku.
2: Eka lama, mereka abis lagu. Ada yang mau harus kata tuh, inaku. Pak Man, Pak Lum, enggak. Semari, Eka Bibi, sampai Eka Tempidi, buktu kebuiwo. Kak Pedas, Kak Jato, Matunini, Nini Ayuna. Mbak Nam, ya kan, yang sepedang lagi.
0: Inge, malah jebos jantos kok.
2: Mbak Mandira, sarang Bupera. Mbak Hangi, biasa pedang lagi. Jumiah Sri. Mbak Hegi.
0: Mbak Hegi, kekeran dia.
2: Oke, yoga, itu biasa lagi. Ya kebetulan ini tadi bungkus tuh dari yang besik tuh kayak saya dulung ya.
0: Iya bungkus, benjangan mali.
2: Iya maju bos di udah luas padonya enggak ya.
0: Inge laksanakan.
2: Selamat rayu arunya ngro galungan. Salam sayang aja ibu.
0: Inge rahat.

0: Jeng Niki salam wali. Inggih. Nggih, ampun anggugulem Mbah, pasti kelelah niki nyemak gail ing semengan. Nggih.
1: PKBB, munga-munga. Gara-gara yang peka Om Santi Santio.
0: Inggih, suksuma niki ke Angku Sudani sama nyarangin gongge Sintia. Sapa-sapa dumun niki ring WhatsApp Pro 4 sampun wenten Pak Ketut Sumarje, Widangan Banjar Bengkel Denpasar. Kesarangin Mbok Agung Wicandra Kota Sukamaju nyarangin. Rajang tugas gongge Sintia, suksuma wali. Wenten talar jero mangku niki nyaman kutawaringin sampun nyarangin Rahajeng Galungan gongge Sintia. Yang juru mangku nyaman kuta waringin. Salam rahayu patut Sumarji lan Bu Eka BB. Suksema niki juru mangku stata kenang ge atur ayah pun niki. Mogi-mogi je stata rahayu nge. Rekalan rairing Facebook niki nge gongnge sampun update status. Sanin nenten presiden nyaringin ring on air. Taler ring WhatsApp Pro 4. Niki dados berkomentar ring Facebook. Pastikan gongnge niki onek siki-siki nge. Alon-alon kemantan wentan Pak Anto niki nge. Top Marco top mungi kediwangkin Pak Anto. Wentan Talar, Yan Darmi Bangli niki sampun nyarengin nyaman sukadana juragan serombotan ring sesetan astung kare lais-lais wengi mangken sampun napi niki Pak Nyoman dadosna niki nge Pak Nyoman sukadana kanton ya membuka niki warung nge astung kare laris manis nge Pak Nyoman Landung niki wenten penasaran koko sampun hadir Pak Wayan si aja kelanguan lan bernostalgia saking Mas Ubud nyarengin nge wenten talar Mbah Indira niki panjang umur wow kesalami sarang ke Angku Sudani. Sane mangkir, pesanakan dumun rakelan rai, malah jebos on air malih. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat malam rekalan regong ya, Sintia mewali nyaringin ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sapa sanggeran iki mewali sana jagi nyaringin on air request tembang utawi megatre niki nge sana ketinggalan kereta sira puniki Om Swastiastu. Selamat malam. Iya durung gue gak celak niki jantos dumun. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Burung gue gak Om Swastiastu.
0: Nge, sarang sirai ring gue gak mangkin.
1: Kekeran gue gak Cynthia cantik.
0: Kekeran, kekeran. Wenten Mbah Egi. Terus sirai

0: Tuniang Sri.
1: Atuh Niang Sri Titiang. Ampura tuh Niang. Astung kara gong gak kena. Atuh Niang sapu napi mangkin.
0: Yang lanjut Tiang kena taler. Astung kara. Ngapu tapi ni kena gak.
1: Angin benjang.
0: Dan angin ngapi dana Sugian Jawa Sugian Bali.
1: Oh Sugian Jawa Sugian Bali.
0: Kukus Niki Mali.
1: Oke entah Niko orderan berarti tuh Niang gak.
0: Orderan.
1: Nih astung kara. Kudang bungkes ya. Nih kata Niang, sampun saya ge.
0: Sampun, wawu ke warung petretik.
1: Mie, astung kare, rejeki, ya, Niki.
0: Balik-balik di marketan, malih.
1: Nge, kan putar-putar modal, dados nge, putar keuangan. Nge, hitung-hitung. Betul, betul mengisi waktu luang, boleh tala rejeki bekal angin galungan. Nge, bekal indumun wengi-wengi mangkin atau tembang, tapi megatra.
0: Dan megatra, gede
1: gombe. Oke, enten nge, duras-duras tenyang.
0: Aran-aran, nyareng gombe cincang.
1: Niko pun jek lali gong ya tekan modulasi tuh Niang. Ampura tuh Niang kapah-kapah soalnya. Inge pasti kok tuh Niang.
0: Terus yang menggatrong enggak?
1: Durus tuh Niang.
0: Majang ngering ini hitam mah Indira niki nunggah mah ini Ayuna Bu Pera Bu Ana. Mungkin Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung Kunapi Gatre, Dung Biang Triagung, mungkin Oda Weni, Oda Yuda, Mbak Yuda, Mbak Hegi, pun sirapnya Mbak Hegi yang ketemu. Siro Malih, Jiro Cito Arse, Nini Abi, Pak Yan Narbo, mau nggak Pak Yan? Kak Elang, sekarang udah Arte sekarang adong ini menikah demen gong ge
1: ingge tuh Niang
0: lali nih yang kok siro kadang kurang lali
1: ingge yang pun wangi kanggiang
0: ingge malin bawa salah nalan mudangnya
1: ingge pasti kah tuh Niang sek semua ratiannya nih ingge ingge
0: om santi santi santi om
1: ingge sek semua dehat niki tuh Niang sampun nyaringin gong ge Cynthia minap niki siki penelpon malih yaning ngarsan tembang kantan ge yaning megatra boleh niki kali penelpon ge. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, Bung Cynthia Dewi.
1: Selamat malam, patut murdaya ya niki. Tan kenapi, jek suka-suka patut ke mantan yang penting patut happy.
2: Kan yang benar ya, weh.
1: Nge betul, kirang Arya nih mantan, Arya Dewi dah dos nih.
2: Arya Dewi, oh Arya aja kurang.
1: Nge, nih ketan kan api patah. Ampun dagingin Dewi-Dewi kan ten.
2: Nge 75% pun kena.
1: Oh 75% ben sisanya kija nih ke?
2: Sisanya itu kirangnya Arya nih kira.
1: Nggih, yang pun jangkep berarti pun 100% Pak Tut. Pak Tut pun api 100% segar mungkin.
2: Nggih, kentan ya.
1: Kentan ya dong. Dados kentan nggih. Nggih, pun api. Nggih, nggih Pak Tut. Pun api mangken dompeta segar.
2: Ya.
1: Dompeta segar dumun iki tanggal muda.
2: Agak segar sih.
1: Oh, adi agak-agak Pak Tut. Niki kan mau tanggal muda Pak Tut.
2: Ampun
1: agak dawur ya kejang. Oh iya, minta kita ke sugian nge Pak Tut nge pantas agak segar. Minap je nge wosan galungan kuningan agak. Oke enten betul betul hari raya mang de lancar kenten kemar giange astung kare.
2: Dijangkep panjang ini kira mulai gede dijangkep kan.
1: Iya betul minap nih niki bulan Juli awal agak nih ke icalin segar nih ketunas kenten nge astung kare. Sari mangking ngarsan tembang dumu lagi sapalan salam niki ya.
2: Nas tembang
1: ya. Nas tembang durus.
2: Pengen segar gede niki.
1: Napi niki.
2: Numbas jamu di Bodulu.
1: Numbas jambu kenten.
2: Meli jamu di Bodulu
1: gitu. Oh, meli jambu. Oh, di Bodulu ge atuh sampun saya ge.
2: Nggih. Heeh. Nggih, pang pang segar de daging jamu gitu.
1: Siap Pak Tut, ditunggu ke mantan niki diputer.
2: Nggih, atuh galang atur bawali. Om santi santi santi om.
1: Suksama

Patut murdayen iki stata kena stata liang ya taler puniki stata liang gongnya sapa sanggre sematan saling nyaringin dari wansa perempat wentan atuniang kirana suksuma niki atuniang wentan taler sira niki nge niki pesengan ring WA ne kesimpen cekuk XL kenten nge suksuma niki bapak bagi stata rahayu stata kena nge terus puniki wenten jero kuku tabanan bu jero sampun nyaringin gongnge wengi kadi mangkin elingang mesanekan bu jero male benjang pastike sana istri-istri akeh mata kitaki male tiga rahina dadu seniki nge sampun sugian jawa bin pat lemeng petang lemeng kenten nge sampun wenten sugian Bali. Ya tetap semangat semeton nggih napi malih niki kan sampun wengi nggih elingkang puniki sirep yang cukup 7 hingga 8 jam per malam karena niki harus diperhatikan untuk memulihkan energi meregenerasi sel tubuh serta menjaga kestabilan mental dan emosional nggih. Ring acara mangken sampun telas dumun kanten nggih ngarsan tembang taler megatre-gatre kanton puniki wenten acara rahina latri santukan malih jebos kedagingan untuk acara bernostalgia nggih. Tetap pun dikirim program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.
6: Pro 4, RRI dan Pasar. Suara Budaya, Bali.

0: Ingin Raklan Rai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali mewali punik nyarangin Raklan Rai Wengi Kadimangke ring acara Rahinela Triber Nostalgia nge. Sane mangken presiden nyarangin acara bernostalgia sampun sayaga utawi mempersiapkan cerita menarik di hidupnya kenten nge. Ampunan ya cerita serem-serem kenten nge gonge praraga nih kering studio nge. Mohon dimaklumi agak getap-getap kenten nge. Tapi wanita pemberanilah sedikit ring ungkur watun murdaya sira puniki sane nagingin mewali ring acara Rahinela Trimangkin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gengak Cynthia.
0: Ingin Om Swastiastu, Mbah Indira. Kenak, Mbah?
1: Emang kina, nastung kare kenak, ye.
0: Nastung kare, kantor yang tahu pemulihan, ye.
1: Gengak Cynthia pun api, kenak, karan, ye.
0: Nastung kare, setelah kenak, Niki. Mbah, medue cerita napi, Niki, Mbah?
1: Cuaca dumun aturan
0: kayak. Oh, genten. Inge, cuaca naik dumun.
1: Cuaca
0: dingin. Astagfirullah, dingin. Patah, driki dingin, nalar.
1: Nge, gue ampun siap. Merli jebos mantuknya, panganget.
0: Sampun, Niki, sial, sampun. Bakto gue nge, jaket sampun, kaos kaki sampun. Oh, jangkep sampun.
1: Gaji dingin saja. Nah, mungkin bernostalgia.
0: Nih, bernostalgia dumun.
1: Dumun mbah hari kenten pidana megai kumo teh nggih.
0: Megai ka uma nggih.
1: Mekaryo dicari.
0: Nggih, uning.
1: Pun kenten kan sedang meken nandur tuh kayak.
0: Nandur napi nih ke dumun.
1: Memulo padi, meken memulo, meken nak memulo. Sawah kami bo, adon bo nyarang, adon nu lampitan, kita model ni. Kuncen bah nyuluh malam ni kau gak?
0: Nyuluh ni.
1: Nuh masalah lindung yang ini gak?
0: Nuh masalah lindung pun api.
1: Pun kuncen jum nepuin Niko lah di mewasto lindung paum gak?
0: Lindung paum kuncen.
1: Yang parum begitu mbah neket di cari nak kok niki cari selat margi kan cari gak jadi neket di rumah nak umur doang tebih niko gak marum mbah mencebur di rumah luan di bucu di pengalap niko gak jadikan lindung ini pun kata ini lindung loh sepik dia ngapu dungki ragan kene nyepit aja ngapu lampu pun kencan ni coba lindung ge
0: ni ke ngerarah lindung angin api ni ke mbak
1: angin aja
0: okey kencan
1: zaman tu nangon ajeng
0: oh kayun ngajeng lindung
1: mejaan lindung mau bejat apa ben mau tunuh di gumpang tu ke? Tahu gumpang ke?
0: Napi ni ke?
1: Tadi anu tu anak nak nak ni digang tu ni ko tunjel di somi tu. Tunggu dia tunuh lindung barak long klien basang neger pun kita otok anda jangan seru limo.
0: Lindung ni ke kan balik pun napi carane ngambil ni ke?
1: Ngambil di jauh ngambil dicari oh.
0: Nge.
1: Sepit
0: kan ya. Sepit kentan. Oh.
1: Oh, mbah ngabo dungki.
0: Nggih.
1: Dua ngabo sepit bapak kakek ngabo mbah ngabo sepit gitu.
0: Mbah bagian makta sepit nih gen, tapi milu nyepit mah.
1: Ajak dungki bang, betul nih bang.
0: Oh, kentan. Kuda boleh nih mbah.
1: Pun kentan. Mbah dungki gak?
0: Oh.
1: Nak lindung paum ya jong mbah.
0: Oh, kentan.
1: Men lubun toton mbah nepuin lindung paum morahang maro jani bakat pikir-pikir gak.
0: Kan lu lindung paum nih ke maksudnya sapu napi nih ki mbah.
1: Mapundo lindung gak, mapundo.
0: Oh, mapundo. Ah, nak rapat besar nih kentan.
1: Rapat.
0: Oh, rapat besar nih kan ya ampun kentan.
1: Ampun terus kan nyepit mbah. Dungki ada lah menpo gedean gak?
0: Lumayan berarti yang mampu full nih ke?
1: Ya mbak gak, ada sih 5 menit asan tuh gak? Mbak, bapak boleh yuk, boleh pak boleh kan tasnya gak, bapak dungki ya ini anak-anak metakon nak Pak Mbah Liung ajak murid lah dulu tu. Kok botol kau Pak? Oh, kok berlindung ingat lima pasalnya kata rogang bapak kau beli kemo ke? Toh, ya. Mungkin bin saja mah kemo ke? Mah rumah mah kecoh kita lipundo tu kan juga lindung lah men pasti nak. Itu bedaan ke?
0: Oh, ne wahau boleh pun api agak alitan kide.
1: Aduh, lindung tu ke? Lama-lama kacing, gading-gading ke? Aduh, lindung tu ke? Mumpun ke kan? Enggak mangku sudah nih bin nyaring ini.
0: Inge, sukses semua kangku.
1: Mumpun gendan ke? Lindung karena gede, toton ke? Ani gede laman pasti narit tu ke? Sing sabaran kakek ke?
0: Inge.
1: Jekelek, jek abang kakek lindung tu ke?
0: Ih.
1: Kan beli dia jeng kita mau yang ngetejan tiang ada lipi ke? Si lipinya tu pak.
0: Nyahnya salah tangkap. Tas niko petang napi mali.
1: Nak kulan punya dan tu nak ten mau ikut ke?
0: Oh ya be napi be napi.
1: Kulan.
0: Geng uning gong geng me mirip meyapa kau ne?
1: Memisah aja lindung.
0: Gak memisahkan aja lindung, bekulan memang mirip nih ke mbak sarang lindung uning kok gak bekulan.
1: Tapi kan mengikut lanying ya.
0: Lindung kan mengikut lanying ya nih ke nge.
1: Ampun gitu, gini putih. Eh melayu, lantuk, lempah lagi arit tan bakat ya.
0: Tan bakat, oh kosong berarti ya.
1: Ampun gitu, diang nyokot aja sepit, daduanin ya. Daduanin, dadua lima tiang ngisi sepit itu kan.
0: Saking gregetnya boleh napitan dulu niki.
1: Menang nene.
0: Gonge nak kepo saja niki boleh napitan di puncak niki.
1: Pun gender penasaran hitang masuk limonya lepang tu ge. Yo tiang ngante. Ben ke siang limau gak jadi yang meloncat gak indong tu ni gede tu gak.
0: Bada berarti ujungnya.
1: Buat lantas sentepuk nak karena ye kuda liut dan bakat ben. Jadi kuda di tu kan bapa ngelincak yang tipenya anu. Nenak tu nyarangan nak penyang kan. Sama ngeten gak sini tiang. Nak tonen nawang kini gak tuni yang nepuin lindung baum tu ngeten gak ni. Apa bin kau ni teko ni putih. Oh, tu gak. Mak ado lindung putih kau ni pada tau gurun atau kau ni gak.
0: Oh, kentan. Jakti ni kan apitan.
1: Kone, tu nya nak.
0: Oh, kone. Gonge nak tan uning, wentan lindung warna putih.
1: Kone yang tepuk bin tu dua kini dan ada alternatif gak. Yang dua rapi rahayu. Dan rahayu itu kuning.
0: Oh iya nge.
1: Kuning nge. Yang sajok lawan sing. Ngeten nge.
0: Nge tan uning.
1: Nge sampun kenten. Dan nge. Tan bakat pelindung ini gede tuh nge. Sang bimbah kemau caro si busan tuh nge. Nge. Kemau bimbah tuh. Kemau milah doin lindung tuh dituki tuh. Tenawang kan lindung paung tuh nge. Kembo nge. Napi tuh nge. Apa nge.
0: Ical berarti.
1: Sesuatu jenang pun tahu ya, rapat.
0: Aduh, pembahasannya pun telas Google mbah soalnya tuh, makanya tuh wenten.
1: Jus mulih dungki mentalang ya.
0: Iya, dan kenapa yang penting dungkinya pertama ampun misi nih ke mbah.
1: Ini jus apa, ember jempet, ember 12 galon tuh ke.
0: Oh, berarti niki hasilnya tidak dapat apa-apa dungki yang kedua. Dan kenten dah dasar niki.
1: Mbak, mungkin mencakon muridnya. Adi, bawa mulih pak. Itu kan, kado nampak lindung besi ini gede sing bakat kan. Bapak bes lobo kita bapak murid dega bes lobo bapak beman si busan tu kan ngonyong mana bapak itu oh nama marwah tu tipi kan gak nang balik tipi kan benar kan bapak sandobin kecari ke kumo kita nana dobin satu wang itu manin terus mbah ngutu metakon kadang nak lingsir gitu ya bapak itulah kena cara nan mbah busan tu yang nganti pesu niko ni putih tu ni putih ya. Kumpul kene kejadian dua alternatif. Rahayu dan tidak rahayu.
0: Tidak rahayu. Oke.
1: Okay. Nah, kan masih nepuin gak nge.
0: Nge. Nepuin mau gigi rahayu nge.
1: Nostalgian mak.
0: Menarik niki wentel lindung putih kenten nge sampai mentaken sarang memang orang suci kenten bisa dikatakan nge. Nge.
1: Jadi kelawan kan niko ten banyak nak une masih itu ten.
0: Nge niko pun tidak kita alami soalnya. Nge suk semen niki.
1: Konani diosan sing mangge Cynthia nggih njenggek Cynthia mali jebos mantuk mangga saya goreng margi nggih kayak nggih
0: pasti ke
1: sebrah ajeng kuniki semeton sareng sami nyangre rainan hari suci pacang rabu sugi galungan lan kuningan mangga memargi antar
0: nggih
1: lah waliang masih nebduk pramosanti Om Santi, Om.
0: Inge suksema Niki Mahindira bisa kita petik kesimpulannya kentan nggih raklan rai ring bernostalgia Mahindira. Dengkor Mahindira sira jadi bernostalgia nggih ampun wengi biasa belepotan sedikit jadi tak masalah nggih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Selamat malam sarang sira iring gongge.
2: Siang niki penggemar anyar niki gongge.
0: Pewidangan api niki ya.
2: Siang Kediri panda titia.
0: Panda.
2: Nggih.
0: Sira dadosne.
2: Siang Pak Dewiani titia.
0: Pak Dewiani kentan.
2: Nggih.
0: Salam kenal dumun Pak Dewiani.
2: Nggih, salam kenal gengge.
0: Mas Tengkara, mogi-mogi jestate niki nyarengin on air nge.
2: Nggih, susumo tumben titiang pemain baru titiang.
0: Oh, pemain baru, pemain anyar, tapi sampun lami pasti ke monitor perempat ragane nggih.
2: Nggih, salah. Senang di dagang gantal titian.
0: Oke, enten pantas. Nge, mungkin ring kelanguan, ring on air sana liana nak nyarengin nge.
2: Nge,
0: rahayu.
2: Nyarengin niki bernostalgia.
0: Enten cerita menarik napi niki. Ampun anak ya, ini horor-horor nge.
2: Nak ten horor.
0: Oh, ten horor. Bi, agat. Gonggek kecunduk sarang pendengar sana mengerti. Aduh, napi daging cerita niki pak.
2: Niki puniki gongge waktu tahun 2020 nge. Nih niki kejadiannya di rumah sakit Sanglah niki.
0: Berarti sampai masuk rumah sakit berarti kan ada cerita horor dadas nanikitan. Aduh, tolonglah Pak Dewi.
2: Dah horor-horor dikit-dikit.
0: Iya, ampunan nak dagingnya dikit-dikit. Sekalian tan wentan nane horor kenten nak
2: Nah, coba bilangan dulu
0: ni ke geng. Geng napi nih kan napi nih kan.
2: Waktu Niko Titiang kan sakit ring penyiaan tiang glukoma. Mepriso Titiang ada aja kurangan Titiang ke klinik mata Niko nge. Usan Titiang mepriso sekitar jam 1 siang Niko. Bicara Titiang resep dokter ke apotek beli kini beli napi wasan ke obat. Nah menjalan tentunya tiang sampun ingat yang beti kan yang mungkin sampun total tiang teningat nih total teningat dekat tiang ring di apotek tongos negah atau nunggur obat kan bak wonten kursi sampun akeh niko nak negain kursi ya titiang alihan tongos di planter bok bunga niko niko halo
0: nge Pak Dewi
2: setelah titiang niko jangan nega nah sekitar dua menit tiang sing benu pun ingat munyi nana rame tengah nak apa nak anak nongos senobat ni ko. Ten pun ten rame sepi dan matahari itu kan biasanya terik panas sing tiang menepuin masih terus li kawan.
0: Oh.
2: Kita nampun. Sebulan dah senten di depan di tiang niko di sunak bak negak niko. Wenten wantilan dari berubah dari wantilan niko. Wantilan me adegan banyak niko adegan wantilan gede. Aduh nak cenik-cenik main Riko, main-main dengkleng-dengklengan Riko. Onyo gobane barak-barak buat dia barak, membaju sing, nak ni luh-luh makaman ini Riko. Kalau sing membaju kenten, tak kenten tiang negak itu di pinggir wantilan buat tiang negak. Aduh nak cenik ini, teko ngajak. Tapi luha ngajak pan adin ni sangkol. Jangan pun di samping tiang enggak. Nah, jangan tiang berpikir tiang cinta wangi ragod ini enggak. Itu nyetiang. Nggih, petas enten nyemak-nyemak di tiang batu. Di planter bon ke sabat tiang macam ni niko.
0: Nggih.
2: Ngeling macam ni niko.
0: Niko maksudnya emang nak cenik anak orang ataupun napi Pak Dewi?
2: Nak gamang kan sama.
0: Oh iya paham. Gengge.
2: Niko pun ngeling nak sini Niko. Pada saat itu teko apa mawak ni nyangkol tu nagih kaplak tiang. Terus itu kesehang apa nak ni ayadin ni doh aja tiang. Terus itu tu nah berpikir dah, Win, kita gua ajak ngindang ni gitu, tiang. Nak saya tiang ajak ngindang kena itu gitu.
0: Oh, berarti bisa disimpulkan, engkau pemamadi ni kita?
2: Sama, gamang.
0: Oh iya, gamang. Memadi dari semi ratu pikiran gue. Ah, nikah pun dah dosa kan kenten Pak Dewi?
2: Nggih. Pun di wantilan tu, di kajok kangen tu, wenten tu pun di tiang pinggir. Pengis tua, batu-batu metumpuk-tumpuk, bak ada lumut-lumut ni ko, saja pun ni. Mulih. Itu dah setiang, pamit di tiang ternyak meneruskan perjalanan ko kan, ya kan? Pada saat itu, wosan kan, mulih di tiang mulih di apotek, di sanglah ni ko kan, di tongos, parkiran ni luar ni kau di wing ni kau itu, di tu betul ngah saya tiang masih kena gede tegah, nak gede tegah buat neng gembrong barak, mokuah nak muaninya, so betul saya tu tas tu nyakupan di tiang tangan ngorahan di tiang Om Swastiastu, nah akhirnya hilang regaan yang hilang. Keluar di tiang di parkiran itu, nyerahan karcis motor itu, langsung disebut di sisi di jalan kan saat di tiang, terus di jalan tiang kan sana terus atuhan di tiang mulai di durin di tiangnya lah motor gede saja lemahnya gede, kuah ada tiga duang telung meteran. Bota saya tutup, lampu merah di Pulau Buton ni ke, luar sanglah ni ke. Di jalan Raya Sesetan, ngawang berdek pekan sanglah ni ke, di tu merah lampu. Di tu di tiang mereren, dia milu mereren. Tiang arah ke Jimbaran, di tiang nak nosnya di Jimbaran, terus keluar. Nah, kuning genggek, ada kuburan. Nak alit di sesetan.
0: Tenung gongnya. Oh tengah nih ke Pak Dewi. Padahal gongnya esai ke daerah Rika pun sesetan dan pasar.
2: Memang cenik tu kuburan nih ko. Nah ada pertigaan Banjar Tego nih ko lampu merah. Ben 50 meter sebelum tur ngajanan tu tangin jalan tu ada kuburan. Keditu kan bertiang nengenenge.
0: Mungkin Pak Dewi menjadi perantara untuk mengantar mereka, Tan.
2: Tenuning.
0: Tenuningnya juga nge, tidak bisa menyimpulkan kentan. Usah nika pun nabi niki perasaan Pak Dewi, terus mentar kejadian, Tan Mali.
2: Wenten terus kejadian akhirnya titiang ke N kesanglah niko. Nah di Jordan niko ni dauh niko bangunan dauh tempat nak meronsen-ronsen tu itu aneh-aneh gitu. Aneh-aneh paling jauh niko. Tongos-tongos tongos mayat niko. Tuh titiang negak di samping milu ni titiang negak gitu.
0: Gitu. Nih, pun napi yang memang cerita secara napi wastane nge horor kenten hidup pasti wenten mantan kenten kejadian nge Pak Dewi nge.
2: Nah, akeh nah semenjak titiang tahun 2018 mulai sakit niko. Akhirnya titiang dengan cara pendekatan diri ya Tuhan kan gitu terus sampai sekarang akhirnya titiang dados tukang ngobat-ngobatin ampur sing sombong tidak. Nah, akhir kita yang mau duit cerita kenten, wenten ada roti sepotong roti, ada sepiring. Nanti titiang yang boleh titiang meneh makin nanti besok kapan-kapan sepotong roti itu kan cerita tiang. Dia meneh sepiring nasi nak perkawinan manusia asap manusia andus.
0: Oke, uning gak kayak maksud Pak Dewi nih kengge bisa ngambil kesimpulan lah kenten nge mungkin Ida memperingati kita dengan cara seperti ini untuk mendekatkan diri kembali ke Ida kenten nge dengan cara makin nge Pak Dewi medue napi wastane nge kemampuan untuk membantu orang-orang kenten
2: nge kenten pun dasar titiang di tiang Jumat, di tiang makin ngerauhin di tiang, gitu. Mm-hmm.

puasa, kentengnya diperingati oleh Tuhan untuk selalu dekat kepada Tuhan dan mempunyai anugerah untuk membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan nggih uluran tangan dari Pak Dewi dengan cara membantu mengobati mungkin dengan cara Pak Dewi sendiri kentengnya. Suksuma niki Pak Dewi dengan cerita luar biasa kentengnya. Talar purki Mah Indira cerita menarik nyaring ume kentengnya. Mogi-mogi je mangken Mah Indira kanon aktif ngejuk lindung bekulan kentengnya Mah nge. Yang gongnya ten jadumun kayun ngajeng lindung nak tentain palingan mentok di lele kemanten. Nah ini ke raja ni lele gongnya kentan nge. Sana mangken rakalantre masyarakat umum nama liji bos mewali cerita-cerita menarik sana lianan kentan nge. Nyarengin tering acara bernostalgia malih kidek kemanten gelahnyane durus ke angin on air nge. Tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Era kelantrai gongnya Siti Mulia ringin puni kiring acara Rahin Lelatri Kelanguan mangkin kanten nge Kelanguan sampun sane mangkin acara bernostalgia. Sampun gala Malaysia menit ke mantan satu penelpon nih ke Malai gongnya Sapa Sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Sira puni ke sane medue cerita happy lah kide kanten nge wengi-wengi pamekadean nge sematuan nge Om Swastiastu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Inggih Rahajeng Mewali. Sareng sire renggong ge. Kanton niang niki. Ye ratu. Cek lali kan terus gonge sareng modulasi tu niang.
1: Aran-aran munga kenali.
0: Padahal wau tu niang munggah niki ampura tu niang. Aduh, tenenak gonge dadosna niki.
1: Benyang lumogin balik munga pulih kan gonge dijange.
0: Jantos gonge tu niange janji tu niange. Janji nggih
1: mangdong mulih.
0: Inggih, tu niang berdua cerita napi niki tu niang.
1: Cerita pendek niki gonggeknya.
0: Oh, cerpen dah dasna niki. Inggih, tu niang durus tu niang.
1: Yang kelas 5 gonggeknya. Tahun 75 ke niang kan ampun bisa negak motor gonggek.
0: Inggih.
1: Cuman kan naran-naran sepeda motor itu gonggek. Ampun nak lingkir berdua motor kencan. Motor niko Suzuki Bangkong ada niko gonggak motor gede ban niko gonggaknya.
0: Oh, geng.
1: Bas ke sini si tiang gonggak nakal lah sedek kencan, nak tabah kencan gonggak. Ya pilih si tiang motor nak lusir kencan.
0: Nih.
1: Motornya Kediri gonggak.
0: Kediri kencan. Lumayan kan kekaran ke Kediri.
1: Kekaran
0: oh nampak berarti.
1: Nampak ni dah udah mentan Kediri.
0: Kencan.
1: Di rau Kediri ni ko gonggek ni.
0: Nih.
1: Kencan. Rau ni dah semit ni ko gonggek ni. Sering mentan nak menjago ni ko gonggek.
0: Nih.
1: Yang kan nuning lagu sini kencan tawang ulah demen nengak motor.
0: Demen motor nih. Betul.
1: Lalu ling di kedai semai mikom pun winten lah polisi majago dijolak pun ni yang mukulit winten. Nomplok ni yang setop pun yang gonge.
0: Nge.
1: Winten. Gak balik ni cadi ni yang kedua apa ragu cini winten. Setop pun. Kemana tadi winten? Nampun polisi gonge. Yang pun ngejar gonge ni. Ragu cini winten. Gak takkan ni lah motor ni yang dijol gonge. Nggak bawa motor, kenten mau duwe.
0: Kenten
1: adurung melem-melem adurung.
0: Oh, mambil berarti motor tuh niang nih kata?
1: Ditahan lah.
0: Ditahan nge.
1: Pulang sendiri jalan kenten dia ngongge. Ini paling dia ngongge. Wenten jalan pintas
0: nge.
1: Nyemah-nyemah yang Muhammad dia dah akan kan di pancornya tuan keluar ni ko bedah terus di gang-gang ko gonggak sampai di jeru kencan ngeling yang ke di jeru kencan gonggak
0: siksingan ngeling ni ke tu ni ya nyopa ni ada cerita-cerita ni ke melucu sajan dari yang nampun kan yang tilang ring margi ten kencan
1: pak abad yang jani kencan tendak mana gonggaknya
0: nge
1: kan ya opa ada rarah mangkin motor jom record yang kencan tangkep dok
0: polisi. Boleh surat cinta tuh nikah tuh nih yang sarang polisi itu nih ya.
1: Surat cinta kan boleh.
0: Kan biasanya ya pun kenen tilang, kenen tilang kan wetan surat tilang dah dos nih.
1: Kencan.
0: Oh ta.
1: Tilang tulis kan dong dong ya.
0: Oke.
1: Kalau jenis kan kencannya jahil loh minam.
0: Aduh tuh niang, ten kapok nih ke dadosnya tuh niang, ya nampun kena tilang.
1: Ampun, melayet yang gonggek kan masuk batis jalan tiang kan masuk ke tiang di jerun itu nyala teman-teman itu gonggek dipancol dicari-cari itu gonggek
0: cari-cari yang agak uning tasa jalan tikus yentan pun api yang
1: temus di jerun itu itu dicari itu kalau tahu
0: pintu
1: mantannya gonggek terus kita nak lincir ngerarah motor
0: pun api nih kan naur dadosnya
1: kan
0: tanaur. Oh,
1: baktor aja budal terus nak lingkir.
0: Okey, dan berarti selamat niki.
1: Selamat. Dan kawan kita kan menten tilang tertulis gitu mungkin.
0: Nggih, mungkin wau menten nggih.
1: Iya, besik tu nak.
0: Kenapa?
1: Besik polisi itu kan ake nak kediden no.
0: Oh, kenten. Nggih, polisi menjaga minap nika lalu lintas. Kan kenten tu niang.
1: Ya, ya, kenten. Yang hidup nika.
0: Nggih.
1: Jaya-jaya yang kenten.
0: Man bas ahli tuh makta motor sekali nike jelas kan itilang tuh niang.
1: Ampun, ketabahan tuh niang ngomong
0: ya. Makin mau bebas tuh niang karena pun medwe. Ye, pun api niki tuh niang halo. Ye, agat ampun niki pupu cerita tuh kan tentu niang. Tapi agat tuh niang makin bebas makta motor nak tuh niang sampun. Tapi wastane umur kan tentu niangnya sampun boleh SIM, STNK jadi aman tuh niangnya. Tan keni surat tilang surat cinta wow keni ring polisi tuh niang. Semua niki tuh niang cerita happy niki nge. Bisa kita petik niki semeton nge. Ampun nang icenan alit makta motor di bawah umur tidak boleh kentan nge. Di saat memang mendesak ketika orang tua tidak bisa mengantar sekolah, wenton surat izin minap kentan nge. Dan juga menggunakan helm makta STNK nge rakalan rai niki sangat penting kentan nge. Atau kartu pelajar. Nah gue nge niki pengalaman kentan nge. Wenton waktu nike salah satu polisi kentan nge mengedukasi bahwa pelajar harus wenten kartu pelajar di dompet STNK nge menggunakan helm di saat orang tua sedang mendesak tidak bisa mengantar minap di sekolah dan juga taati rambu-rambu lalu lintas nge. Bang Tenjas kan dituniang niki ke ditilang tiba-tiba nge agat nih kena lingsir tuniang nge polos asung kara tuniang nge mengerti bisalah kita ambil kesimpulan dan pesan untuk kita termasuk gongnya niki tuniang suk semang nge tuniang sampun mengedukasi gongnya telar semeton sambing nge helingan pun niki jangkep surat mengemudi kan ternyih rakalan raya ini samporing margi Mbah Egi niki wenton salam tuniang saking Mbah Egi suk semang Mbah Egi kekeran niki nge oh besti tuniang niki tuniang telar semeton titian serang sami santukan kebanda untuk gala ring acara Rahin Latri Kelangawan Mangkir balesik informasi regala 13 Juni 2026 helingan pun niki wasan suki Sugian Jawa Sugian Bali kenten nggih. Benjang Sugian Bali sampun niki wenton pembukaan lan pelepasan PT Aye Pawai PKB ke-48 tahun 2026. Sane wenton puniki ring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandela Denpasar utawi ring lapangan Renon kenten nggih. Elingnya pun iki dicatat 3 sore waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 13 Juni 2026. Yang tan merisi dayang mereka tenang ke mantan karena RRI Denpasar pemengkasnya Ring Pro 4 niki menyiarkan secara langsung kenten nge pembukaan lan pelepasan PT Aye PKB Ring Warseni Mangke. Rakelan resuk semua niki aturan gongnya sampun nyaringin ring acara Rahini Latri Kali Paletan Kelanguan sampun wenton semeton sane polih rejeki Ki Megatre kantan nge wenton sanin sampun ngarsan tembang mogi jet terhibur taler sanin sampun iki berbagi cerita horor kantan nge berbagi cerita keluh kesahnya di zaman dulu kantan nge cerita menariknya bersama keluarga nge suksuma niki nge kita petik pelajarannya satu-satu dan kita bahagia kantan nge melepas cerita-cerita dulu nge dan semua niki pendengar pasti ke happy liang kantan nge mana sami nyarengin ring acara bernostalgia mangkin. Suk semua niki semua titik yang serang sami sananya pun nyarengin taler pun niki ring WhatsApp Pro 4 ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Tetap pun niki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Ingera Kelantraya, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gongge Sintia, ngeh Rakelantraya mawali nyaringin puniki, ring wengi rahine soma kutus Juni, waris sekali tali 6 likur. Acara sane pining untat nyaringin semotor yang pekebun suang-suang sane wenten puniki pastikan ring galah mesanakan mangken ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal geguritan ngeh. Iki sane sampun sayaga geguritan indek ganda wirasa. Sapu napi indek geguritan mangkin kenten nggih Rakelan Rai nama liji bos pirangan sarang-sarang kenten nggih. Sedurung mirengan ngering acara rahina latri geguritan durus maliji bos pirangan dumun sane jagi lintang arse talar kain pemirsa sami nggih. Rakelan Rai rau iriki dumun gongge sene nyarengin semeton sami sampekan sampun galah kenten nggih sampun wengi durus-durus angin galah dure de mesanekan banyak kantun akeh wenten suder mesugi lalan suakarya sane jagi keputang kantan ge. Rakelan Rai, selami gongge Sintia bertugas, sinuwinten atur gongge, kantan ge kaguangan gongge, gongge Sintia lungsur gang rena pangapura, mugi tata menghibur. Selami gongge Sintia bertugas, tur informasi sareng sampun kesobiang, pulih bermanfaat kantan ge Rakelan Rai. Ing Rakelan Rai, rahajeng niki mesandekan ge, selamat malam, maka wasalaning atur puputang gongge Sintia antuk ngejarang Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangko. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangko, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tampak Siring Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
5: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
6: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
5: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
8: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Wali lantura yang titiang daging geguritan ibni kisane mamur degane wilase kantun pawilangan ide dia janawi mangani ke adi dia stun tuare ade ni nawang ni uning kewedan adi sarang titiang mabawasan.

mapan subuh ulu awas adini duga si malu diastun nakilin sekalo sing pasti ke ijo sang yang widi jantan sampun sauninge.

Tatu merawat dadi kenang bakat rasa yang tadi pekenal awak sebut Imam Mudinya ini adik.

Iyan imo yang tidiamo. Muka anak imo silihan. Padut wenang. Mok mayah hutang itu.

niat nak doh pisah ni wang punika Nabi Malik ngemawasan linyok dan satya punika ngawe pakai wuh.

0: konen cicak ngelakon ngeraos dari sejarah pari laksana. Aduh, dewa ratu agung pisan. Saat itu pun dimoh.
1: Kanjeng kesara. Kanjeng dan pasar. Suara budaya Bali. Suara budaya.

yang hasil ngangan dan pemarisan itu osang angin ngayun pun ikut.

안전한쪽 분이 그 와루요네 카디 아야면 여릭 어린 시시야 단 카디 지압이 뭐 다투리 멍적 문돌 뻔한 긴

0: Dari sepengerau titiang ngamunika sang proyek kengawin yang salit arse makin dungun rauh titiang beriki terwen dan dia sang kanan nitaakan
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Majeng ratu Gusti Titiang susunan Titiang mang depatut antu Titiang nerimo utawi nampi ning cicahe puniki.

Udiang ratu mapari laksana buka kenten. Udiang buduh dongken pulih kesepit dados dan bakto kepulih sani dumun sampun semayuni.

iki mah awune sabun niki. Nak ratu sampun eling boyo pikena utawi gunanipun sepit mangdo kesni antuk ngayuning.

0: ginti dulu yang sampun ke si tanah ratu sampun doh pesan ya makto ima maling mawas kegunani pun sepit maka jantan napi kayu nih.
1: Pengerupak adalah alat tulis yang terbuat dari besi. Berbeda dengan alat ukir dan pertukangan lainnya, pengerupak terdiri dari tiga sisi dengan ketajaman yang sama. Ketiga sisi ini akan dapat menghasilkan bentuk aksara yang arkais, artistik, dan berjiwa. Selain peran tangan kanan, peran tangan kiri, terutama ibu jari kiri sangat penting karena dapat memainkan pengerupak ke atas dan ke bawah. Digores secara terampil dengan penuh kesabaran yang biasanya menggunakan sistem penomoran pada sisi B atau ganda. Jenis-jenis pengerupak yang dikenal antara lain, pengerupak untuk menulis dengan kelancipan 45 derajat, pengerupak untuk menggambar di Bali atau yang dikenal dengan prasi atau lontar bergambar memiliki kelancipan 70 derajat, dan pengerupak untuk memotong daun ental bentuknya agak lebar dan sangat tajam. Masing-masing pengerupak memiliki hiasan yang berbeda-beda seperti menyerupai ekor ular, burung merak, ongkare, dan sebagainya.

Yang tena sapunika malih kuning ayang titiang nabi ke patut ipun itu wong mentik ering sejeroning cari ke

napi kemaha kawinan asapun ike nejering titiang takut titiang ering sejoron alpake di sejoron sang patut

ngapi malih tersan ngunin sakit ngelaksanain gen kebawas tegeh gen kebawas enep jek ngawak mengelakonin

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja, program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sekarang.
1: Lomba RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu. Hai Ngira Jasmani Ki, Rakalarai, para pendengar setiap rupa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingin Raja Mualin Ki nyarangi frekuensi 106,4 MHz Ki, propat Suara Budaya Bali. Ring rahinani mangken, ring rahino anggara. Kita tanggal siya bulan Juni, kali tali 6 likur kenten Ki. Ini mangken, ring sama puniki Rakalarai Ki, ring mawat saking galah mangken, nyantos pupun wajah bos ring galah jam dasa semang titiang dayu aris ane jaringin agar air yang sejarah ni pekebuan suang-suang punikinge. Reng DJ pada mengenah Niki Mangde Sami Stata Kenarayu Rahajang Nenten Kekirangan Punapa-Punapi. Yang ngerak-rai siaran Niki Dada Sakarai Pirangang Reng aplikasi RRI Digital saya pun prosedur keunduh Reng App Store utawi Play Store Nala Reng RRI.co.id. Enggak sekarang Rai Niki ring genah titik yang bertugas Niki ngitit ya baca nyobia informasi kedumun Niki Niki ring margi hayam urun umur pitung dasa dan pasar Niki titik yang baca nyobiahin informasi mekadi wenten edan acara sani pacang kemargi yang mari jebos nyantos puput ring galah jam dasa. Ingin diwo sampun katurang anto adzan subuh nge manjeng ring umat muslim sane wenten ring sekitar kota Denpasar dan sekitarnya selama menaikan ibadah. Ingin pasti kesampun mejebos pacang katurang anto siaran surya puja puniki nge niki pacang angkat judul narkoba menurut pandangan gendu sane kedangin oleh Ayu Laksmi Dewi niki pinaka angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inggih ngelantur maju bos iki pacang nyangre nalernya untuk ninggal jam 6 pas pacang katuran itu ring ambare benten bisa melontar batur kelawasan kedagingan antur renungan naler puja trisandya ngelantur niki kerai tiang pacang aturan niki nggih untuk Rajang Bali niki kantor siaran galang kangin kenten nggih maju bos pacang mendaging kegonjakan ringan mana-mana niki presiden menghibur kerai ring DJ pada begenah kenten nggih tapi malah ngawitin napi asane parikrama meja bos kenten-kenten kegiatan kesibukan mana presiden menghibur rakerai sarang sami puniki lantor iki menten meja bos susan sarang galangkangin pacang katuran titiang informasi-informasi niki nge karyani untuk perkiraan cuaca provinsi Bali nalering arus lalu lintas. Mari je bos seperti biasa dikira-kirain ngereng jam itu nyantos jam siya pacari titira-kirain untuk mau beli bagan nge kawentenan interaktif ring ambare ngemasa ngeninin ini topik aktual saking sudut-sudut budaya kenten nge monggi presiden nyaringin niki. Wabu mari je bos ringgalah jam siya nyantos jam dasa pacar kedangin anto obrolan komunitas sani kesarangin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Angge kadia sapunikeun nge dan acara sani pacar kemargi yang mari je bos. Mugi-mugi sareng sami niki para pendengar setia sobat budaya nggih presiden nyarangin edan acara sane sampun kasubyan titiang di wawu. Tur niki pacang sape sangret yang kadi biasane nggih. Ingge rakarai duwani niki sampun ngalah nggih pasti kesampun pacang taki-taki antuk ngawitin niki nggih kegiatan duwe kenten nggih wonten kesibukan duwe. Titiang pacang ngaturang niki nggih seperti pengingat kenten nggih pacang ngaturang titiang antuk surya puja kidumun mae jebas wawu lanturan titiang anto nyobain tembang-tembang kerohanian. Tapi nika ngiring biar sayang dumun niki nge sana jaging mintang wawu ring siaran surya puja.
3: Caru pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembelih di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urat atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-layang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biru atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun saja berada, berjumpa lagi dalam acara Surya Puja dengan bersama saya I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pertama-tama marilah kita panjatkan angayu bagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas perkenannya lah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi. Dengan materi pada hari ini, saya akan mencoba membawakan materi dengan judul Narkoba Menurut Pandangan Agama Hindu. Bapak, Ibu, Umat Sedharma, para pendengar RRI, masalah narkoba kini sudah menjadi masalah nasional yang bersifat kompleks karena menyangkut banyak aspek, tidak hanya masalah kesehatan dan pidana semata-mata, tetapi merambah ke masalah sosial, politik, budaya, dalam arti luas, termasuk di dalamnya masalah kehidupan beragama yang menuntut kesadaran kita untuk bersama-sama menanggulanginya. Kesadaran inilah kiranya mendorong berbagai pihak untuk senantiasa waspada dan melakukan berbagai cara untuk berusaha menghambat peredaran yang kini hampir setiap hari media massa menyuguhkan berita penangkapan dari tingkat pemakai atau pengguna sampai bandar, bahkan penggerbekan pabrik dengan tingkat produksi yang mencengangkan mata internasional. Tentu ini bukan masalah yang ringan. Untuk itu kita sebagai umat beragama yang memiliki kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar, dapat mensosialisasikan betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba ini. Hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia telah menyadari betapa bahaya tentang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya, baik terhadap kesehatan jasmani dan rohani, maupun bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat sampingan yang mengancam aspek-aspek ketertiban hidup masyarakat maupun bagi bangsa di dunia pada umumnya. Secara umum, pengertian narkoba perlu juga dijelaskan kepada masyarakat beragama, karena banyak juga yang belum memahami pentingnya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba itu. Narkoba ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Apabila berbagai obat narkotika, alkohol dan zat-zat lainnya yang memabukkan ini disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, akan mengubah kerja syaraf otak sehingga si pemakai berpikir, berperasaan dan berperilaku tidak normal. Sebagai zat adiktif biasanya menimbulkan efek kecanduan narkoba. Pemakainya sulit untuk dikontrol setelah ketagihan. Pemakaian narkoba akan sampai pada tingkat yang paling parah, yaitu ketergantungan. Adapun tanda-tanda orang yang menggunakan zat adiktif, khususnya pemula saat pemakaian pertama kali, akan menimbulkan efek seperti rasa tidak enak badan, rasa mual, kemudian muntah, kesadaran berkabur, dan penglihatan tidak fokus, dan juga merasa gelisah dan juga ketakutan. Sebaliknya, si pemakai yang sudah pada tahap kecanduan akan timbul positif euforia atau mabuk atau ngefly. Reaksi dari gangguan ini sangat cepat. Kemudian si pemakai akan timbul rasa ingin menyendiri. Untuk menikmati efek rasanya pada taraf kecanduan, si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri, sehingga tidak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, dan mereka merasa bahwa lingkungan mereka adalah musuh mereka. Dan selanjutnya, mereka sering melakukan manipulasi atau berbohong. Lalu bagaimanakah konsep dalam agama Hindu tentang hakikat hidup ini? Bapak Ibu Umat Sedharma, para pendengar RRI, setiap kelahiran menjadi manusia terikat oleh karma dan kegelapan batin atau avidya. Maka ia akan terus terkena hukum punarbawa, yaitu hukum kelahiran yang berlangsung berulang-ulang kali. Ini disebut dengan samsara, yang kemudian menjadi sengsara. Sebaliknya, seseorang yang telah bebas dari ikatan karmanya dan avidya itu, maka ia bisa terlepas dari cengkraman perputaran roda dari kelahiran itu sendiri. Dan dengan demikian, atmanya bisa bersatu kembali dengan Parama Atma atau Brahma, yang merupakan sumber atma. Jika demikian halnya, maka ia tidak lahir lagi seperti orang yang pertama tadi. Ia telah mencapai tujuan tertinggi dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan moksa. Walaupun demikian, hakikat menjelma menjadi manusia merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Karena sesungguhnya amat sukar untuk dapat menjelma menjadi manusia. Seperti yang tertuang dalam Sarasamsaya Sloka 4 dijelaskan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia.
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. Yeah. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jadi menjelma menjadi manusia adalah kesempatan emas, karena ia mampu dan dapat menolong dirinya dari cengkraman samsara atau punarbawa, dapat berbuat baik sehingga dapat memperbaiki liku-liku kelahiran, juga meningkatkan taraf kehidupan. Demikianlah sesungguhnya manfaat kehadiran kita sebagai makhluk yang berwujud sebagai manusia. Walaupun kelahiran menjadi manusia itu telah diatur secara berkelanjutan oleh hukum punarbawa dengan pengaruh hukum karma, namun lahir sebagai manusia itu merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Bahkan di antara bentuk kelahiran, maka lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling utama. Bapak Ibu Umat Dharma, tujuan hidup dalam pandangan agama Hindu adalah moksartam jagadita, ialah tercapainya kesejahteraan atau kebahagiaan lahir dan batin. Moksa merupakan kebahagiaan rohani, kebahagiaan batin, sedangkan jagadita adalah kebahagiaan materi. Untuk lebih jelasnya, tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu disebut dengan

yaitu kama atau kenikmatan. Untuk mencapai kama itu perlu adanya arta tadi. Karena itu, dharmalah tetap dipakai sebagai landasan untuk mencapai harta. Sampai dengan mempergunakan arta itu pun harus berlandaskan dengan ajaran dharma atau kebenaran. Yang keempat yaitu moksa. Di mana moksa adalah suatu keadaan kebahagiaan yang kekal abadi yang sangat sulit untuk dibicarakan dan dibayangkan. Keempat tujuan hidup itu manusia yaitu dharma, arta, kama, dan moksa sesungguhnya merupakan suatu kesatuan, maka sering disebut dengan catur purusa arta. Bapak Ibu Uma Sinarma, dalam kehidupan ini kita mengenal dengan adanya tingkatan atau fase kehidupan yang kita sebut dengan catur asrama. Di mana catur asrama itu terdiri dari brahmacari asrama, merupakan tingkatan hidup untuk berguru, memperdalam segala bidang ilmu pengetahuan beserta keterampilan yang sangat berguna untuk memasuki tingkatan hidup yang kedua, yaitu masa grahasta. Nah, yang kedua ini masa grahasta yaitu masa mendirikan rumah tangga, di mana seseorang telah selesai menjalani masa brahmacari atau setelah selesai studinya, mulailah ia bersiap untuk memasuki jenjang kehidupan yang kedua ini. Tingkat masa hidup inilah yang amat penting menurut agama Hindu. Seseorang yang telah memasuki grahasta harus melakukan niatnya, belajar dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga yaitu wanaprastha asrama, yaitu masa mengasingkan diri dengan pergi ke tempat sunyi menjadi pertapa. Dalam masa ini kewajiban kepada keluarga sudah selesai. Kini tinggal mencari kebenaran tentang arti hidup yang sesungguhnya. Sedangkan yang keempat yaitu samyasa asrama, yaitu masa mencari aspirasi untuk mencapai moksa, di mana menjalankan kegiatan dharma yatra ataupun tirta yatra untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Lalu bagaimanakah pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dalam pandangan agama Hindu itu sendiri? Narkoba adalah sejenis zat bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh dengan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia seperti penenang, perangsang, dan sampai menimbulkan halusinasi. Saat ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu, dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkoba diatur secara legal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan resmi saat ini hanyalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah. Narkoba ditinjau dari ajaran agama Hindu bukanlah merupakan jenis benda yang dilarang. Agama Hindu memandang semua benda yang ada di alam semesta ini pada prinsipnya adalah sama. Hanya saja, karena sifat dan bentuk dari benda itu berbeda, sehingga manusia memandangnya berbeda pula. Sebab dalam kehidupan manusia, semua benda yang ada di

0: alam ini setidak-tidaknya membantu manusia. Sudah tentu, besar kecilnya bantuan itu tergantung dari jenis barangnya juga. Contoh, racun pun juga membantu kehidupan manusia untuk seperti membasmi serangga. Sudah tentu kalau penggunaannya keliru dapat pula mengakibatkan fatal bagi kehidupan manusia. Racun yang semestinya dipergunakan untuk membasmi serangga, kemudian apabila disalahgunakan untuk diminum, sudah tentu akan mengakibatkan fatal bagi diri sendiri. Demikian halnya dengan narkoba itu. Hanya pikiran kita yang bisa membedakan suatu benda itu baik atau tidak. Padahal mempunyai kedudukan yang sama dengan benda-benda lainnya. Dalam Sarasamu Saya Sloka 86 disebutkan, ini diperhatikan baik-baik. Ada seorang pendeta atau biksu yang menjalankan tapa brata dengan sempurna. Ada lagi sisi kamuka, yakni orang yang hiperseks, besar nafsunya, bersenang-senang dengan wanita. Ada pula serigala. Ketiga-tiganya itu demikian melihat wanita cantik, masing-masing berbeda tanggapannya. Mayat, kata sang biksu, karena ingat akan ketidakkekalan itu, walaupun sekarang cantik, toh nantinya akan menjadi mayat juga. Si kamuka, si pecinta wanita, melihat sungguh menggairahkan wanita itu. Adapun si serigala memandang sungguh lezatnya dagingnya jika dimakan. Oleh karena kekacauan pikiran yang menimbulkan perbedaan tanggapan benda yang sama. Juga dalam kitab Sarasamu Saya Sloka 86 dijelaskan, perhatikanlah yang lain. Sekalipun hanya satu benda itu, akan tetapi berbeda juga tanggapan masing-masing orang terhadap satu benda yang sama itu. Buktinya, susu ibu berbeda pandangan si anak yang mencintai ibunya daripada si ayah yang juga mencintainya. Jadi, pikiranlah yang menjadikannya benda yang sama itu mempunyai nilai yang berbeda.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aing.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Demikianlah, hanya dengan narkoba, barangnya sama, tetapi mempunyai arti dan nilai yang berbeda pula di kalangan masyarakat. Bagi dokter mungkin akan beranggapan bahwa narkoba adalah baik untuk penelitian dan juga dipergunakan sebagai obat. Bagi pecandu narkoba, menganggap narkobalah satu-satunya barang yang dapat memberikan kepuasan hidup. Tanpa zat itu, hidup di dunia ini adalah menyiksa, penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Sementara itu, pihak lain memandang bahwa penyalahgunaan narkoba itu membawa akibat yang sangat berbahaya bagi kesehatan si pemakai atau pecandu dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di kalangan masyarakat. Oleh karena penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan generasi masa depan, maka narkoba dianggap sebagai benda terlarang. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam ajaran agama Hindu, sesuatu benda mempunyai sifat baik dan buruk, yaitu di satu pihak bisa menimbulkan kebaikan, tetapi di lain pihak menimbulkan keburukan. Kedua unsur ini disebut dengan rua binede. Sehubungan dengan masalah narkoba juga demikian halnya, di satu pihak berguna sebagai obat, di pihak lain juga menimbulkan bahaya bagi si pemakai sendiri. Sama halnya dengan obat, apabila obat itu diminum atau dipakai sesuai dosis yang diperlukan, maka dapat membantu bagi mereka yang sakit. Tetapi kalau obat itu diminum berlebihan, akibatnya malah sebaliknya. Bukan menolong orang sakit, melainkan dapat mengakibatkan fatal bagi si pemakai sendiri. Di dalam agama Hindu diajarkan, perbuatan yang berlebihan adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak dibenarkan. Seperti makan yang berlebih-lebihan juga dilarang, yang disebut dengan ahara lagawa. Sesuai dengan tujuan hidup yang disebutkan dalam Moksartam Jagaditaya Chaiti Dharma, mengandung suatu maksud yang sangat dalam dan luas, yakni tujuan hidup ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk mendapatkan keseimbangan rohani sudah tentu didahului dengan perbuatan keseimbangan jasmani pula. Demikian pula halnya dengan diri kita sendiri, baru dikatakan sehat apabila unsur-unsur yang ada dalam tubuh ini seimbang pula. Jadi, jelaslah bahwa kesehatan itu timbul karena adanya keharmonisan dan keserasian dalam kelima unsur yang disebut dengan panca mahabhuta. Bila unsur-unsur panca mahabhuta ini terganggu atau berlebihan, sudah tentu akan menimbulkan sakit yang bisa membawa akibat yang fatal. Inilah yang patut dipelihara, bagaikan memelihara dan menjaga rumah sendiri. Sebab badan diandaikan sebagai rumahnya atma. Jika rumah rusak atau dirusak, maka atma akan meninggalkannya. Oleh karena demikianlah, jaga dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Senang menempatinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyalahgunaan narkoba bagaikan memasukkan api ke dalam rumah. Apabila api itu dipergunakan sesuai dengan kegunaannya, akan membantu yang punya rumah, karena bisa dipergunakan untuk memasak, untuk penerangan di waktu malam hari. Tetapi kalau api itu dibawa ke rumah tersebut, kemudian sampai memakan bagian-bagian rumah yang mengakibatkan kebakaran, sudah tentu sangat berbahaya dan merugikan bagi yang punya rumah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

teki perapiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos deni.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rinjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide leb ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggira Kerayu, para pendengar setiap Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggira ajang penemuan niki nge, diwa sampun margi kenten nge, niki katuran titian diwa ringgala jam 5 wenten, siaran Surya Puja sani ngangkat topik niki narkoba menurut pandangan agama Hindu, sani kedagian oleh Ayu Laksmi Dewi, saking anggering Kementerian Agama Provinsi Bali. Nyatalah sampun kemargian untuk bisa melontar batu kelawasan, lantur renungan, lan puja trisandia, sampun katuran riang bareng ya, ringgalah jam 6 pas di wawu. Ingira kerai, ngeh kantun sarang titi yang puniki Dayu Ari, pasti kesampun kantun nyaring ingira kerai, ring FM 106,4 MHz ngeh. Ingira kerai nih ke, ring siaran Surya Puja Dewi ngosang ngendin indik narkoba menurut pandangan agama Hindu kenten. Emang jakti nih ngeh, jadi narkoba nih ke manda sami presiden eling sarang raga kenten ngeh. Tidak hanya merusak tubuh ya, tapi juga pikiran dan ketenangan batin kali bos ring Surya Puja Dewi. Anton nih ke ngiring sayangi diri sendiri ngira kerai dengan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Ih, ngira kali lagi di bawah yang wau nge makin lanturan titiang antuk nyobi hari yang bareng siaran galang kangen ki meja bos ane pacang angka topik pesta bola yang ngira sire raka lagi sani senang nge mau sang ngenin-indik bola sani lanang-lanang biasanya nikinya pasti kesampun semangat pisan jadi mau sang ngenin-indik bola nge doa ini niki termasuk kegapnya tapi pasannya kegemaran tawi hobi ya sire unik meja bos benten tapi pasannya nasihat sehat minap ya utawi gonggonyakan-gonggonyakan ringan sani presiden menghibur akarai ringgalahi sani mangkin ngira kerai nggih sedurung titian pacang aturan ring siaran gelangkangin duwe niki pacang katurang tembang kedumun niki nggih di duaning di wau sampun ring siaran napa biasane gala sebelumnya kenten nggih siaran suri puja duwe sangat panjang sekali ya sane mendaging ngantuk bosan-bosan sane lengkap dan kompleks sane mangkin niki pacang katurang tembang banda preside ngarani raga era kerai niki napa biasane relax ya sedurung pacang beraktivitas aja bos, tapi benten salah kerai sane wau tangi niki manda preside membangkitkan semangat kenten nggih. Niki benten tembang saking Ayu Aden sane mamurde nagih ATM.

0: Ingat tenang, mau balik di layar kaca tuh ada sepak bola tuh. Menang kajo nak ngapa bola penontonnya si barangan bah kajo koknya menang kelot bolane si barangan penonton melakukan kelot tuhnya tertarik tepuk dia kebersamaan itu seakan-akan jago ide hipnotis asalnya penonton oleh bola itu. Nang, buang kayo bangun nih bisa jajak kanti jam kudo kadang sih bangun jam perangkat mau balik di tiap TV itu. Nang, bangun bos semangat nih, bos semangat betah kain nih.
1: Cak, kukul.
0: Aduh, nih sih bor sih bor.
1: Kukul, lembok kalah metu.
0: Nih, metu.
1: Nak sebagai apa dan aspirasi
0: penyemangat
1: mendukung
0: penatik pidan maro sajane teman
1: ken taro sing teman pidan kaden nu bola sambuk jaji tu mabo beli bola koji beli buat sedol dia lah menek mato tanyung beli bola si gol beli masuk jak menang dayo bola kita pada dasar nak main bola ojak Dayo, bos pedikit jadi yang sini Dayo, sini alang musuh kita.
0: Sing.
1: Dong semua yo beli belas sendal kuning tu. Nenek matanya ingat mak tu jual bola ada.
0: Apapun cara yo pasti tetap sportif li.
1: Nah nenek mana yo kata kunci ni.
0: Karena ada kan bos sport.
1: Sport
0: itu. Tu sportif tu sing nyidang rago ngodayo. Sehidang raga objektif, kan gitu.
1: Ayo. Permainan pasti sama. Kalah menang ada langsung itu.
0: Tuh nak neng renang demon ne.
1: Ya. Nek malu. Jak petagan yang atuang bola cara nak pencinta penggila bola, kan asa. Mumpungnya atuang bola.
0: Jangan salah li.
1: Mulu pele. Omoh, belang aja balik kene, pelengsing pertengahan pipi mau balik saja. Ini belum habis kan teman.
0: Tengah sholat pembukaan Piala Dunia
1: World Cup nih.
0: Aau,
1: ya benar. Tuh apa dah pada jadwal seram jadi.
0: Ya aau.
1: Ini prediksi nih, nebak juara nih.
0: Nah, cara nebak. Anu asanan tanan
1: ingat dia 4 tahun milu nebak juara ngejar ngetuar beli mana nunya beli tahu nelu liannya satu ibu seninya tuh angin nasi tuh
0: sehingga gitu
1: artinya begini rasa peduli anti apa dan peduli siapa yang peduli raga jadi kan raga ditunggu sebagai media informasi artinya. Nah perlu masih suatu di samping libur seni ragone sebagai fanatisme dalam bola lagi di Indonesia belum ini di kelas bawah belum dalam artian tetap ragone memberikan support satu baru semangat itu kita ya.
0: Nah kalau lebih cenderung siang tenang.
1: Nah
0: irago ado adane di tanah budaya segitu.
1: Benar.
0: Ingatnya mulo permainan bola itu sama dengan kehidupan ni rago nembli.
1: Nen malu.
0: Ha?
1: Yang kemau juang perbanding ni kehidup sehari-hari kan dia.
0: Irago ngaleh gae uleng semangan ke petang, uleng petang ke semangan sesai gitu. Patuh seragong mengejar bola nembli. Ben ubar bakat ben tanjung bojoh ben ubar
1: Bapakat ben tanjung nyak membuahkan hasil ciumu ben bola.
0: Tuh subo. Patut cerai rago ngalai gae sing gitu nang.
1: Uling
0: semangat ngalai gae. Subo man tosan hasil mau gae itu. Telah lo tosan.
1: Danyang.
0: Bo telah ben ngalai.
1: Yeh. Selalu berputar seperti itu.
0: Benar. Maka kawinan ini disebut dengan permainan.
2: Malam kami. Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nah, jadi ngelantur satu dan malu. Inilah sebuah permainan.
0: Benar.
1: Nah, yang menurut Jik itu, berarti sebuah permainan berarti ada kalah menang satu unsur.
0: Hmm.
1: Kadang-kadang cara bermain baik.
0: Benar. Supportif
1: satu busan. Artinya apapun itu, ada kehinaan masing-masing itu ya.
0: Pasti.
1: Tidak jauh beda dari kehidupan keseharian, Maro. Legai belanjang, legai belanjang. Bakat bola, isiang, bintanjungnya itu.
0: Benar.
1: Berarti begitu berputar ya.
0: Benar, permainan hidup padahane mulai nerjak lari itu sing permainan tuh.
1: Oh.
0: Yang lari kita perlomba anadane.
1: Atletik itu.
0: Oh.
1: Dalam artian perlombaan tuh ngajak permain bola beda tuh.
0: Beda.
1: Yang perlombaan jualan dah.
0: Ngalih ane paling malu.
1: Paling cepat.
0: Ane sepaling cepat.
1: Jik paling dori jik.
0: Bo.
1: Yang permainan.
0: Mari kita mainkan.
1: Nah.
0: Itu malu. Yang lebih kecil cenderungnya, satu ada hiburan di sana, di permainan tuh. Ada kompetisi mesti itu. Ada keindahan itu.
1: Oh. Ya, bahwa ada orang nyen bintang di jalan itu. Ada pertanyaan.
0: Ah.
1: Dari bintang nama pemain yang mereka sudah banyak menghasilkan akses atau skor. Atau jumlah gol yang mereka kan sampai main bola dor dia. Sepatu mas, man. Berarti anugerah itu tetap ada ya, ya?
0: Pasti, tetap.
1: Orang pemain itu ngelak. Ya, ada apa nanti semua itu? Nah, salah satu negara yang maju dalam peya dunia ini rego nak demen mesti itu. Asing main dia atau di baku cadang sepatnya kena.
0: Benar.
1: Karena si tim itu harus ada menang gitu ya.
0: Nah, nerawas sama jerebusan permainan segitu. Tetap irago percaya. Percaya tekan hukum alam. Percaya tekan karma palo segitu. Jeknya jauhan beli. Di kengkena ngetagan ni kalau nang sing masuk
1: aja.
0: Di ulan kuri kan sih gak obat bisa masuk tu kan dia patuh dengan karma palo tu.
1: Oh, tak jauh ya?
0: Karman ya mulu harus menang gitu. Bisa bunuh diri peradana eh?
1: Saya bunuh diri iyo ngasih onggol dia atau istilah bola kan bluder. Bola bebakat kan kipar bisa menjelap. Karena apa tuh?
0: Okay.
1: Nah, jadi untuk memeriahkan sekanjang misi ngwedang gini. Berarti pembukaan Piala Dunia 2026 itu tanggal 11
0: berarti. Tanggal 11.
1: Jadi orang tiga negara sebagai tuan rumah jadi ya. Dengar beli baca beli tuh.
0: Lulu
1: ji belinya. Oh, ji orangnya lulu ji nak berang ngewer.
0: Ya tiang sana. Demon, ini dong sebutnya demon. Pengetahuan nungka.
1: Ayan sing nungka je nak kena mewah. Apa je nung dua rumah je. Belang singong tu je. Ini dengar beli nak Amerika. Penyelan jam pun melayan tu je. Ini informasi ini pang benar banji nyampe. Je duduk beli je.
0: Asing di RRI kan sebuah.
1: Nah. Ini berita pasti je lah.
0: Di RRI sebuah mengikuti juga.
1: Saja.
0: Iya, apa-apa ni ragu.
1: Ada informasi?
0: Ada informasi di RRI.
1: Yang jelas tanggal 11 Juni ini adalah seremoni atau pembukaan
0: Piala Dunia.
1: Jak nobar barang ya.
0: Nah, barang ini di lapangan lah kun.
1: Jajak bola. Ngalir uang tertentu, nobar, nonton bareng, ngapanya si kita ada. Bila perlu Dini masih menemani di hari-hari ini kata ya.
0: Nah. Sabar orang pang jajak sing sabar masih ngantos itu.
1: Mian Pak Puji leng mau bola. Biasakan benar aja mila-mila ngapa jadwal. Oh, ne mainnya nan. Dimana main-main ini? Jak Piala Dunia bin bulan pembukaan berjadi boy apal persegi itu.
0: Di zaman jani nang mirim teh 90% nang nak demen ke gitu nang.
1: Kena sing demen itu kan permain raga orang permain busan tu anak-anak raga pidan tu. Nian sing tian ngelah pengalaman seperti itu.
0: Yo
1: sing main bola dan pidan main mebalami. Main mebalami.
0: Kanti ado anak-anak pragat ngalih tukang pijat. Tukang apun leh jak main bola betul.
1: Pasti dong. Mungkin leh mau balang. Bede mak ayat tu. Ada besar kita. Bidan. Jadi nak sebut mendunia. Kesan wajib mawina raga salah satu sebagai media penerang ke jadi itu sangat peduli dan sangat peduli RRI meliput bareng menyayangkan tu.
0: Nah,
1: menyiarkan kita ke bahasa.
0: Nah, karena ini kelas dunia.
1: Dunia.
0: Oh.
1: Menjadi negara pidan 30 negara ini 42 tepat 3 berarti sangat lezat. Perkembangannya terutama di bola sih itu loh.
0: Nah, kekal Pak Sangkin ini layar nih.
1: Oh, nah,
0: barang-barang di sana.
1: Masang layar ini harus di balik. Jangan di ulu-ulu.
0: Yes, bos ya, got yang
1: nah, sekarang.
0: Ya, terno-terno kalau orang masang
1: layar. Pokoknya ngay, taruh skor, taruh juara.
0: Nah, siap. Nah,
1: dong, jupian, tapi dong, rani, wabotoh,
0: sing. Sing.
1: Sebagai support,
0: rani. Oh, banyak barang mau gadang, ya.
1: Nah,
0: pengaduan, tos.
1: Ya, siap.
0: Nah,
1: ya,
0: tekan-tekanin.

Hai, Gira Kerai, para pendengar setia Eropa, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin kantor sarang titik peniki dayuari ring FM 106,4 MHz nyarang ina kerai ring program acara dua kantun ring Rahajeng Bali. Ingin pun api niki gatri ra kerai ingin mali titik menyapa Rahajeng Numun. Ya, selamat pagi ra kerai sarang sami ingin makin rahina anggara tanggal sia ingin tanggal sia Juni 2026 ingin ke 6 kali tali 6 likur makin niki mangde sami presiden margi antar napi je sane kekaryanin mai je bos ya pekaryan duwe margi yang durus sugina sukarya duwe nala sudarmane sampunang kantos laling ye inge di bawah sampun katorang puniki anto siaran galang kangin sane mamurde pesta bola inge kadi bos itu yang wau nge rakerai sira sane seneng nge kaintenan bola yang hobi bermain bola niki mau sang pesta bola pasti kesampun rasanya itu sangat menggelegar sekali nge membangkitkan semangat napi maleh benten sane yang diidolakan kenten ya. Ingin satu informasi sane presiden ke beting ya rakerai niki elingin anto seremoni piala dunia niki nge di pembukaan ini ke pacang kemargiang ring tanggal 11 Juni mali 3 rahina. Ingin niki ditiang ngetip saking FIFA.com ya pasti kesampun pembukaannya niki pacang kagelar ring Meksiko. Inge karya sapu nika, inge mau sang ini di pesta bola, apalagi mendaging, tapi asalnya gugonjakan ingan, sani presiden ke sebiah di wau ring ambare, mugi presiden menghibur akarai sarang sami. Inge sani mangkir lantaran titang niki ngaturang ring informasi perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin, ge. Inge pastikan sampai titang ngutip saking bmkg.go.id, mau sang ring perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangkin niki titiang pantau ya dumun yang terprediksi cuacanya cerah niki benten ring Kabupaten Jembrano benten Kabupaten Tabanan Badung Gianyar Miwa Klungkung. Niki ngantor nge ring cuacanya nih cerah berawan kenten nge niki titiang boleh panggil ring Kabupaten Bangli Karangasem Buleleng Miwa Kota Denpasar. Inggih madamane niki ring cuaca presiden

0: Bersahabat meja bos, ngeduaning makin ke bos, hari produktif, hari sibuk dengan berbagai kepadatan aktivitas ngerakai mina preng napa saya tengah ruangan ketengi utawi ring jabe ruangan meja bos titia ngatiang niki mandasami presiden margiantar nyantos puput nge. Nalar meja bos mina rakerai ring mina rakerai sampun menten perubahan cuaca male durus meja bos megatre mandasami presiden uning niki antuk para pendengar sobat budaya nge. Ingga dia sapa nyekat titian metering prakiraan cuaca Provinsi Bali nge. Ya ning titian panto cuacanya nih ring hayam muruk niki nge melalui titian ngelingin niki ya rem-rem nge rakerai nge niki dewa sang surya ijak ada lakuna niko. Nggih mina sengkara wae jebas bersahabat nggih. Nonton iki ngenenin ini arus lalu lintas. Nggih yen ring margi hayang murung nomor 17 dan pasar genah titian bertugas mangkin niki titian pantau makantun lancar-lancar ke manten ya. Tidak ada kepadatan ring kendaraan. Kenten nggih duaning makantun ninggalah mangkin jam 6 lintang petang dasa 6 menit. Kenten nggih. Meja bos wau mina padat ya, tapi padatnya mungkin tidak sampai macet ya. Yeni ring rakerai sapun api meja bos durus meja bos nyobi agatreng nggih ring widang masing-masing kenten. Nalar iki ditia mikirane sareng rakerai ya. Ini rakerai pacang anggen fasilitas margi kadi biasa peniki sampunang lali antu makto napi sani sepatutnya ni kebak tayang nggih. Kadi tanda pengenal SIM, KTP, STNK, kenten nggih pasti ke mangde rakerai nyantos ring tujuan mangde tetep aman. Sampunang ngebut-ngebut peniki nggih rakerai ya. Sami-sami medui kepentingan naler untuk menike durus seberangkatnya jauh-jauh jaman tadi ya timna 30 menit sebelum waktunya sampun ring margi manda presiden enten gageson ring margi nge. Ingin karya sapun ikat di tematur ring kementenan perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinani mangke naler ring arus lalu lintas ring rakerai mina maya jebos minta perubahan kentan nge durus megatre-megatre sarang titian ring ambara utawi ring wasa mana presiden titian sejauh biahin mana sami presiden uning niki untuk kementenan jaga Bali ring rahinani mangkin. Ingin rakerai maya jebos mali lantunan titian antu tapi wastanya nyaringin rakerai ring gala jam pitu nyantos jam siap unik inge kadi posit yang bau pacang kami tanan titian antu interaksi ring ambare mau sang ngeninin indik topik-topik sosial naler sudut budaya kenten ya antu nike sani presiden nyaringin terus ngeranjing maya jebos ring 0361223361 utawi ring whatsapp unik inge sampunang lali menggatre ya titian tunggu kabarnya niki. Niki ring 0878988222420. Ingge antum nika ngirim sanakan umum niki rakerai ngenten nggih pacang atur titiang ring ambare hiburan-hiburan sanaler informasi-informasi sane menarik.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga anggla derai
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit.

Selamat pagi. Upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TBC terus digencarkan di Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sebanyak 1.975 kasus TBC telah ditemukan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Bali, Gusti Ayu Raka Susanti, mengatakan penemuan kasus dilakukan secara aktif pada kelompok masyarakat berisiko tinggi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi dini dan menekan penularan, dan Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 760 kasus. Disusul Kabupaten Buleleng sebanyak 399 kasus dan Kabupaten Badung sebanyak 256 kasus. Screening TBC kini juga diintegrasikan dengan program cek kesehatan pemerintah Provinsi Bali, juga memastikan selain itu pembentukan desa dan kelurahan TBC juga terus didorong di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Bali juga memastikan alat tes cepat molekuler tersedia di seluruh kabupaten dan kota. Ketersediaan obat serta logistik penanganan TBC juga dipastikan aman. Pemerintah pusat menargetkan penemuan 5.968 kasus TBC di Bali sepanjang 2026. Melalui penguatan screening dan layanan kesehatan, diharapkan target eliminasi TBC dapat tercapai. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

Gerak Rai, para pendengar setia Propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini pastikan sampun kantum cikian iriki ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari sani kantunya ring enak rai ring program acara due rajang Bali yang sani mangkin iki pacang matang ini informasi makemiwa tembang-tembang. Inge, rakerai sapana pigatreng, ye, magi-magi sami stata manggohang kerahayuan miwah kerajangan kenten nge stata kena stata. Nala niki, meja bos, pacangirin titiang rakerai kadi bos titiang wawu, sarang titiang meniki pacang kemargiang anto interaktif sane mergi kirang langkung 2 jam ye, dengan 2 sesi. Mau saking kalian makin sampun nge, gala jam itu nyantos jam si mali jebos. Ya, kerai kantor pernikah sampun nyening rakerai presiden nyaringin titiang lurus meja bos ngeranjang kemantan niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp duwe nge ring 0878988224 Iya, rakerai niki topik duwe pasti kesampun mungkin sampun keranjing ring kesehatan. Mangda tetap eling niki rakerai majang ring kesehatan peragaan kenten ge mangda nenten dangan sungkan. Nah, rakerai nge memang ring era mungkin kenten ge untuk kemajuan teknologi naler memang memudahkan kita untuk mengerjakan banyak hal kenten ge. Namun tanpa disadari niki naler ada beberapa kebiasaan sane mulai ya menjadi bagian dari keseharian kita dan nike justru berdampak pada kesehatan. Nah pastikan nih kira-kirai nentan napi asane nentan arang ya mirang sane ke bawah gaya hidup kenten nge. Memang secara umum kira-kirai ini mau sang ngeninin ini gaya hidup nih ke pastikan sampun ngeninin cara yang digunakan nih kenge sane kami gunayang oleh individu atau kelompok orang yang mengacu pada karakteristik dan perilaku sehari-hari. Nah niki benten cakupannya nih kadi ngeranjing ring pekerjaan nalar wentan aktivitas, kesenangan, dan pola makan. Iya, pasti kesampun ya nih mau sang gaya hidup ya pengertiannya nih mana presiden mangin gaya hidup sana sehat kan tangge sana pindah ke kunci utama untuk menjaga kebugaran meningkatkan energi dan juga mencegah penyakit kronis. Nah pasti kesampun yang kira-kira ya nih mau sang ini gaya hidup sehat kan tangge unik ringkawinan pola makan yang sana tapi sana mangin bergizi sana seimbang ya dengan olahraga yang rutin termasuk dengan aktivitas yang fisik kan tangge dan juga cukupnya istirahat kentane dan juga niki untuk pemeriksaan kesehatan rutin niki memang ranjing ring pola gaya hidup sane sehat. Nah ring era mungkin kentane napi ke sane ke bawah gaya hidup sane ten sehat. Nah niki sampun sane ring titiara kerai mau sang nginin indik niki kentane sira uning ngiraga sarang sami presiden ngelantur ya sehat stata keenak kentane nenten dangan antuk sungkan duaning ya benjang pungkuran macan yang rereng hari raya galungan genten ge benten sane ke bawah piala dunia nalo sane senang-senang niki biasanya anak-anak lanang mande tetep niki nge kesehatannya terjaga genten. Nah tapi kayak gaya hidup sane nentan sehat pun ke meja bos mali lanturan titiang genten ge yang mau sang ini gaya hidup sane nentan sehat sane ke bawah sering zaman sekarang atau zaman mungkin nge. Nah sudah nikah pacang ngiring titiang raka-raya untuk mesanakan umun ya tapi pastinya pacang mengembalikan energi ya biar sehat. Niki menten tembang saking Anton Wijaya sane mamur de kuwut semambo.

0: Makin kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan

dibajak menjadi lebih rata. Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Ring FM 106,4 MHz, kantun seneng titian dayuari, nyaring rakerai, ring program acara Rajang Bali, sane muatang, indi informasi, makemiwah tembang-tembang. Ingi rakerai, nge kantun ki titian ngutip saking halodog.com, kantun nge mau sangin indi gaya hidup sane nenten sehat, niki nge. Inggih, lakrai ini kadi haludok ya, gaya hidup tidak sehat ika memang didefinisikan sebagai pola atau kebiasaan individu kenten nggih saneng margian kegiatan saneng merugikan kesehatan. Nah, seberapa bahaya niki nggih duaning niki menjalani gaya hidup tidak sehat kenten ya. Jadi menurut WHO kenten World Health Organization kenten 60% faktor yang berhubungan dengan kesehatan individu dan kualitas hidup nika berhubungan dengan gaya hidup memang ya. Jadi gaya hidup tidak sehat nika rentan sekali nggih. Nah, mengarianin seseorang nika lebih berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan atau penyakit tertentu kenten. Nah, pantan kenten nyantos kenten ya, sampai napi wastane sering ya rentan mengalami gangguan kesehatan, makin sapun api antuk peniking ya, ngiring bawa sarang-sarang biar enggak jadi kadung tuman kenten ge ya, kebiasaan-kebiasaan sane nenten bece kenten. Jadi sekarang mulai di napi wastane dikontrol, kalau bisa dilupakan kenten ya, nenten margi yang mali. Ngira kerai sane presiden nyarengin titian sane mangke nungkas titian ring ambare niki nge durus sane presiden nyarengin ngeranjing ring pesawat interaktif ya 0361223361 kenten nge utawi ring WhatsApp puniki sampunang lali sarang titian ring 0878988222420. Ingin niki mentas sane sampun bergabung ternyata inge Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu pasti pirang yang dayu merlebuk nge.
0: Yang mana? Yang tadi? Oh iya.
1: Duh gitu nge. Ibu di kandang sebelah nih
0: kok. Oh, di kandang sebelah, oh gitu. Oh, pakai apa kandangnya?
1: Kandang siap itu, kandang jeleng gitu.
0: Menapi kandang membesi napi mekayu.
1: Metanah tuh.
0: Oh, kenten. Oh, kenten. Ciro pakai
1: pu. Kalau celengnya kan men kebes salah nih. Kenten iya di samping palung nih kok pun mau kosor dia.
0: Oh, kenten. Ciro ngajen. Ciro ngajen gue kan ngajen. Iya. Kena deh.
1: Nggak apa-apa. Dibilang jelek ya. Nggak apa-apa, dibilang lu ngacung kan.
0: Orang bercanda ya, jangannya dibawa ke hati.
1: Kalau seorang pemain, pasti dirinya sendiri dipakai kerjaan loh.
0: Betul, ya. Namanya.
1: Kalau orang lain dipakai kerjaan kan tersinggung orangnya. Bener loh, maksud kita baik, belum tentu diterima baik.
0: Begitu, nah, kan? Itu dah pesan-pesan dari Bu Eka untuk mengalami hari Anda kalau, pagi ini.
1: Kalau tidak merasa nak bisa menerima, janganlah tersinggung ya.
0: Beratuh, makanya jangan membasang bawa, entah.
1: Dah celah gending eh, sujang bawa basang adi ne, tuh kengkengan ngematin basang eh. Kalian celah karet ketua tadi tarik ya, ne api ngecas dauh ne siro itu nyoleh.
0: Ah, semang-semang pun colek.
1: Api ngecas di kandang sebelah nih kok.
0: Oke, entah tak apa. Bu Eka sehat kah sekarang?
1: Dengan Bu Jero Chandra, Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin, Isi Putu Murah Widyo, Kak Mangku Sedani Ayu Murdani to ge sa Ayu Ayu Manik Wangi to ge sanenge Bu Jerman dan se iseng-iseng Mika ketua. Tapi topiknya tuh dari hari.
0: Iya, ya. Jadi sekarang itu kan udah zaman udah banyak-banyak sekali berubah kan kenten ya. Ya kita sudah mengenal dengan apa yang disebut dengan pola hidup sane sehat. Makin di zaman sekarang apa sih yang disebut dengan pola hidup yang tidak sehat menurut Bu Eka?
1: Iya, makin nggih asane pola hidup sehat saking dumun kayak nggih. Nenek moyang kita tuh padahal lebih sehat nih kok nih, karena nabi ajang-ajang nih kok masih original,
0: muasli. Alam.
1: Yang mungkin kan ampun nakeh wantan pupuk-pupuk.
0: Iya betul sekali.
1: Nih kok yang dumun tapi pupuk uning atau tain sampi nih kering nih kok.
0: Iya betul.
1: Bakso ke sawah, ampun kenten nampadin punuk nih kok padang nih bakso ke tengah sawah he. Nih kok berat ada serabok nih kok ratu.
0: pinter ya Nika
1: dan ini. Dumun-dumun kenten nampad-nampad dan punduk Nika pasti ke sawah habo padang Nika.
0: Yeah.
1: Padahal kan lama-lama berok ya ada pupuk.
0: Yeah.
1: Ibu kan tayan ke sini orang nyuwun tayan sampai tuh ke care. Ajak bapos. Angin rabuk pulang di tengah sawah Nika. Ternyata sampi Nika banyak juga mentaknya. Kain ini bisa bermanfaat.
0: Iya yeah, betul. Napi mau
1: gunung. Nika.
0: Nah, ya Bu Eka aja jadi makin cara Bu Eka ngolah nih kan gitu jadi disebarkan. Aduh, oke, okay. Yang tadi Bu Eka itu kan ya jadi kenapa asalnya pola hidup sehat itu karena zaman dulu memang apa-apa serba alami. Tak kenten Bu Eka.
1: Alami.
0: Iya.
1: Tidak ada embel-embel kene.
0: Tidak ada bahan kimianya juga.
1: Dawak pantun-pantun Bali, padi Bali ratu. Dawak niko ngetiban cepok mau nak mupu padi. Nggih, manyi ampun ngangge nangap nae. Niko ajang-ajang ngejak jaksi-jaksi awet.
0: Iya, karena langsung ya diolah disentuh sama tangan kita sendiri ya.
1: Nggih, lepeng ngangen payuk tanah. Oh, karyaan sambal matah. Nggih. Ini niko minyak tanusan asli, niko jek sehat ya. Luar biasa niko.
0: Apakah saya membawa Bu Eka kembali bernostalgia?
1: Dayu kan belum pernah tahu.
0: Betul ibu, sekali.
1: Ibu aja gak tahu.
0: Nah Nika ampun.
1: Iya zaman ibu kecil ya. Nika sampun yang nosen dari dulu kita sudah menjaga pola makan yang sehat.
0: Pola makan Nika sehat.
1: Sehat sebenarnya. Yeah. Makin napi mawinan semakin banyak dokter semakin banyak penyakit karena pola makanannya.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Teh makan makanan siap saji tapi Nika efeknya luar biasa tuh.
0: Betul sekali. Nah,
1: lihat.
0: Iya betul.
1: Kelihatnya ragu ngena haluh kan gitu.
0: Yeah.
1: Makan kan siap saji tinggal makan kan.
0: Yeah.
1: Itu belum tentu kebersihannya terjamin.
0: Nah, kan? Apalagi dijadikan sebuah kebiasaan Nika sani kebos pola hidup sani tidak sehat. Tapi malah Bu Eka kadi Bu Eka ya kebiasaan apa yang paling sulit dihindari Niki yang menyinggung tentang kebiasaan pola hidup yang tidak sehat kan kadi mangkin nah.
1: Tadi mangkin kita ngakeh ya ratu.
0: Nah Nika sampun, apa yang dihindari? Apa aja?
1: Yang kita hindari itu dah makan makanan seperti sekarang tuh untuk anak.
0: Junk food ya.
1: Ya sambal sudah siap saji, boleh sebut sambalnya tapi mereknya enggak kan? Siap saji udah ada, pokoknya anak-anak tuh tinggal klik mungkin ampun teko makanan itu renang rego males bergerak banyak efeknya Nika.
0: Kemana-mana ya betul. Tapi malah.
1: Karena mungkin ya ada media sosial banyak sekali yang rugi misalnya transfer bayar lewat api kan terus semuanya tuh belanja banyak apa transfer kalau Dumun kan ada wartel ada biro jasa Dumun kan biro jasa nyamsat apa kayak tuh lainnya sekarang tinggal kita klik aja udah lewat
0: betul Niko
1: lebih gampang zaman sekarang zaman digital
0: betul memang dimutahkan tapi Niko sampun jika tidak dibenahi maka jadinya tidak sehat
1: Niko sampun mungkin kewah orang anak-anak Bu Dayu Wari
0: Bu Dayu
1: tuh malah ibu
0: nggak apa-apa nggak apa-apa
1: anak-anak mungkin leng marah kepet peningale nek SMA nek SD cek langsung ngambil HP nak peduli ada kerja apa tuh nak ibu saya weird nih kamu tuh nak kos nak di sini loh keluar jalan-jalan lihat situasi di depan di Natahe kan lingah
0: dan
1: berlodik berdajodik tinggal ibu mau dua halaman gitu jalan-jalan di Natahe apa tepuk sampatin nak wadah di nyampat ya pun nak muani ini kan pun anak-anak karena dari dulu sudah begitu susah sekarang diubah
0: iya betul sekali makanya harus dari kecil ya kita didik anak-anak itu
1: makanya yang pas liur agak ngeros agak kalau pedehnya dayu
0: gitu terus gimana? Apa jangan nanti? Jangan dong. Siapa yang ngarahin anak-anak nanti?
1: Kerjanya semampu kita ambil gitu.
0: Nggih,
1: enten ampun nggih suka dimangkene memang zaman serba canggih.
0: Betul.
1: Mangkin zaman serba canggih irago harus lebih anak pinter.
0: Nah, pinter apa?
1: Pinter segala hal.
0: Oke, pinter segala
1: tapi
0: hal.
1: Tapi sayangnya kadang-kadang anak-anak tuh lebih pinter di masyarakat menyamo brayo dia kurang.
0: Oh masyarakat pinter, nyama beraya kurang.
1: Yang pinter mengikuti zaman seperti sekarang ini di bidang masyarakat
0: bersosialnya.
1: Nyama beraya itu dia kurang.
0: gitu.
1: Kurang-kurang paham dia kalau memang enggak betul hobinya ke sana. Sekarang kan udah banyak ada yang kuliah ngambil ilmu apa namanya tuh musafat kenten nggih. Udah ada sekarang untuk itu, tapi tidak seberapa yang masih ingin melestarikan itu kenten. Banyak yang pokoknya wawa gitu, uruara gitu nge hidupnya.
0: Betul sekali.
1: Nggak banyak, nggak semua begitu. Saya kira 50-50 atuh.
0: Oh ya, 50-50 perbandingannya. Betul sih, betul-betul.
1: Nge, itu nge. Kentan nampun itu nge.
0: Nge, itu semua gue kak.
1: Sana yang malah jebos dulu aja, malah ngawah-ngawah, malah mang pandu biasanya niki.
0: Iya, betul.
1: Pintar ngawah, ini santa malah kerang muncul niki nge. Sekarang kami grup janbah mahindira nih tamu nggak nggak okay, lah mungkin semua ada yari
0: sekarang mereka
1: nggak lah kata ribu pamit yes. Om Santi Om
0: Inge semua banget nih Bu Eka saking bidang patu bulan sampo nyarengin memang patu pisan nih kengi kadi pernikahan Bu Eka di Wawu kentanya perbandingannya yening dumun dumun apa apa serba alami yen makin memang kita dimudahkan dengan teknologi ya apa apa serba mudah kentanya dengan bahkan ketika ngambil kegiatan banyak pun bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan kenten. Namun ya, tapi karena kecenderungan juga apapun yang berlebihan memang Niki alingin rakalai Niki kenten patuh, tapi juga apapun yang kekurangan juga tidak baik kenten. Tadi bos Bu Ika wawung ya mausang penggunaan gadget misalnya berlebihan. Jadi napi wastannya tidak memperhitungkan kenten ya untuk memberi batasan berapa jam bawa gadget. Jadi apa-apa pasti bawaannya masih pengen rebahan kentennya. Jadi justru Nike sane napi ngawinang badan Nike sulit untuk bergerak ya. Bukan sulit ya, malas untuk bergerak. Nah, Nike ngeranjing naler untuk masuk ring pola hidup sane nenten sehat. Nge napi males sane ke bos pola hidup sane nenten sehat mah aja bos. Coba titiang carikan info sarana karai sarang sami nge kadira karai sapun napi. Kemohon sane mangke niring titira karai sane kandumun nge. Niki wenten tembang sane pacang katurang naler info sane menarik. Niki tembangnya ne sake sirani king ya. Oh, Dedian Dana Finian Pranyan sanema mude kenceng gentunas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ing era kerai kembali malih King Ring FM 106,4 MHz suara budaya Bali. Ing lan terantitnya makin mau sang nenin ini gaya hidup sanin nenten sehat ya, yang memang saat ini sangat relate ya dengan kehidupan para kerai sarang sami di bawah sampo niki bu EKBB sampo nyarangin ring ambare niki salah satunya niki penggunaan gadgetnya kentengnya yang memang kurang dikontrol juga, kurang di manage juga kentengnya. Duh kapan raga sarang sami nganggen gadget ya, jadi nika hanya sesuai kepentingan kemanten. Nah mungkin sanelian pun apa nih ya kadira kerai, apakah yang disebut dengan gaya hidup yang tidak sehat yang memang saat ini sanggat berlaku sekali nih hingga sanel mungkin niki unggah titia ring ambara niki nih terus sanel presiden ngeranjing bausang ring 0361223361 nih hingga sanggret titia numun nih om swastiastu.
1: Am swastiastu, namo lo dua bendahara
0: tante. Aduh, dua kengken nih ke tante, api, ini Jerman.
1: Tang sama kita ngedengin 4 jempol.
0: Adi papa jempol lo?
1: Men jempol cokok.
0: Beratu meiteng. Kaden, kaden tian dua ngasih jempol, kaden tante.
1: Yang biasa nak kan dua jempol, kan ya tante.
0: Tante kan berdua dua ngase. Ada tante sekian.
1: Sek dumon ini nguninga ngerahajeng nyangro penampahan di dumon ini.
0: Sugian dumon naan ini.
1: Sugian jeng penampahan.
0: Cewek panan penampahan kenampan api kalau di kaking payang nih. Kita
1: nih ibu beli dede takonen kundi dede kudo nampak.
0: Nice.
1: Kadang nak kena cangkek beli dede, ukun menyerah. Bu kadang jual siwa nampak.
0: Adik kenton nih?
1: Mandi jalan tu nak nampak siwa kan jelas ukun nak nampak.
0: Oh kenton.
1: Ukun.
0: Be, pelih nggak ya sasaran nih ke?
1: Siap ukun, kenton telah banceleng ukun dom mas
0: kenton. Dom, tan ada nak nampak celeng tengok.
1: Dung mah lah kok tak gini nepes nah kenten pun dayan
0: tak gini nepes beratu ya bela sungkawa
1: rahajang yang rogalungan kuningan
0: rahajang tante rajang
1: wali aduh ampun nah semengan ini ampun jelek asan aku tante semengan poliona nak nawang
0: nah aku yang kan juga malu nah ini kan ada di dadi kau ini tante bisa nini bisa
1: niko pun kalau ngemeteng-ngemeteng kan biasa nak majang-majang
0: tenapi pangpa langsung cedang penyingatnya cuman tante
1: ini beli kok mang panu enak kelihan mang panu orang ampun beli niki kak mangku sudani taler
0: nyolek
1: jangan kundo ya kalau nampak perasa witro kayak penampan mungkin tapi ini topik na dayu gak konten yuk manik wangi tapi topik na
0: niki kan tapi wasane panten ya kan uningnya ampun pola hidup sehat napi mungkin sana ke bawah pola tidak si tidak sehat nih kadi napi yang kadi ini ya.
1: Oh kalau pola hidup yang tidak
0: sehat betul
1: kan,

0: ampun lang kerang magai keran ini ya.
1: Adik kenten, yang ton magai aja ngarap krecer.
0: Asal ampun kerang magai senawang lemah senawang petang pasti ko gelap.
1: Pasti kebah. Oh artinya.
0: Bukset, nanti kenten juga. Oke. Tak kaya nanak rumon adi ini ngerasa kita kengkeng, kita nak buktin ke kenten. Ini yang pun pidan tahun 80-an, 90-an, dan ngitung istirahat ke kenten. Karena lais kan temannya rago ngeladenin pembeli.
1: Oh.
0: Ini ita nih, dot uyo nih. Kalau sehat nih, aja sirap gini, dot uyo nih.
1: Bang beda
0: dengan dia. Tapi danda kan tanda juga. Ini jam kali mangkena durung usan ngoreng godoh. Apun kata melindar, apun makto nyanan tengahnya. Ini kok malih mengkaryo sanganan kukus mengkepal-kepal. Kengkeng ini kok geden bayu ini ten hitunga basang sedok, ten hitunga sirat.
1: Jakti?
0: Yakti, tapi dalam pembeli ya terus oh, kita
1: nggak dalam langgan.
0: Kan ne dagang kerabut lah jajan sih ngabobin. Kan dengar.
1: Ah.
0: Pokoknya kan ampun beli bubo dayu ge. Yeah. Dan bakat ban ngajang bubo kata jam 12 kan masan. Makutang ampun. Makanya berpikirlah ini. Ini ngeranang tidak sehat kan ini. Tapi kari kalah hangkin kepentingan ada juga.
1: Oh, kenten.
0: Paksa masih kari. Mungkin ampun ini ten minyak ini ketang kok enggak ada juga.
1: Oh, kenten. Tanya tuh yuk.
0: Ini bubuh kan di benang-benang lais kan ini maksud bubuh. Kenten kok enak nakenan sehari-hari. Ujro, kenten itu nakenan bubuh sum-sum. Ah, kok hati magai.
1: Oh, tiba gaya, oke, enten.
0: Oh, mungkin nak utamakan kesehatan, kata.
1: Betul.
0: Akin ini, tak kata, dah juga. Bang sehat, sepok-sepok, nini ngajeng, dah juga.
1: Ih, gugut ya udah enten pernikahan tante aja ya tak terada nih becek.
0: Nak tenang, dong ngajeng selesai-selesai gitu nak ngurin ngit yang cepok kan ngajang gitu
1: aja deh. Oke entar yang nak ngerenggangnya peragaan dinggal
0: dah juga pang kuda mion dah juga
1: iya tiang pang kuda pang tiga masih tetep
0: aduh keng-keng ayo nang sehat yang kok gitu
1: deh iya Nika kan ampun bercukupan oh kentar iya pang pok
0: cepok
1: apa so
0: cepok ngajang tak kata dah
1: apa so
0: cepok so benar banget ke noko ne bu nasi tak benar ajang ini
1: berarti ben bentangan ini cepok bentangan nantun ini ya pang pindah pang lu pang pak
0: yang ampun bangun nulis sirap niko jam 12 jam 1 niko siang ampun bangun ben geridik-geridik ajang ben pok cepok tetap gak yuk
1: nah antos paling terakhir mah dulang dah se
0: ini saya duri di balai dangin ampun misi kakak lamun gede ya dadap lah sentano sekon ajangin kocap kayak niko jani gitu nih hidup niko nih bahan
1: nasi nah jengge mantan ya paham dia paham cuma yang tempat ini kang napi
0: nah niko ampun keten lah amon sayang kita lingsir hidup nak lingsir yang bumbu napi di duang sali gitu dah di balai dangin menggarang abang.
1: Nge, mari jebos pantan tiang telah carang nini banyak mangali tiang bubur.
0: Nge,
1: saya juga
0: yang nampun presidor ragu hati-hati, majang-ajangan ku napi, jangan cara bendahara rawasang wau nge nampuk cocok. Makin kalah antosan sekretaris, napi kalau tak ajak mang panu, ajak Niki dagang kambing, niki kambingan, Pak Yanarbo, Patut Mancung.
1: Patut Mancung niki boleh nyolek-nyolek tia nyarang kok nih.
0: Sampun nih. Ya, sira jeneng sampun nyolek rawes. Nini Moniko kan dia jagan
1: Moniko kan ampun warok ban bubur.
0: Eling kan mio nepisan ge da yoga.
1: Nggih, sarah. Suksema. Inge sumbangan niki Tante Jerman alias Nini Jerman saking kesiap menikang tante. Saking payangan sampun nyarengin nggih. Inge memang patut pisan ka di pernikahan Nini Dewawu. Inge yang ka di Nini ya. Pola hidup sanen entan sehat nike memaksakan diri untuk bekerja. Inge memang napi wasane ampun jo sadar nggih, napi wasane niki nak memaksa kenten nggih, tapi dengan memenuhi target ya ke tiang mausang target nggih ka di Nini nike pelanggan napi je nike nggih sane ya dengan bentuk kasus yang sama sampunang nyantos kenten nggih rakerai elingnya raga ya napi wasane kawentenan napi badan kita napi ke mampu napi nenten warning hari ini kan nenten jauh telas wanta hari ngerahinan ini makin manten ya jadi benjang pungkuran malai presiden ya cuma nike sampun becik-becian nanti berkomunikasi mana nenten menten salah tampi utawi salah paham napi tetujuannya rakerai kenten ya biar sama-sama enak juga enak sarang setita juga enak sarang sane ke sarangin antuk berinteraksi. Ingin rakerai makin titia nyobiah kenten gaya benten mukudang-kudang jenis gaya hidup sane nenten sehat sane perlu dihindari kenten gereng era makin zaman makin kenten ya jadi niki ke pertama pasti kesampun jarang atau tidak pernah berolahraga ya memang salah satu gaya hidup yang tidak sehat niki napi asane ke bawah jarang tahu tidak pernah berolahraga padahal olahraga memang terbukti niki nge tak hanya menghilangkan stres kenten tapi juga membantu menurunkan resiko berbagai macam penyakit. Salah satunya niki penyakit jantung ya karena olahraga niki dapat menurunkan tekanan darah dan memperkuat otot jantung. Dan juga niki ring olahraga rakerai bermanfaat untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Kenten nggih, yen ning jarang bergerak, jarang olahraga pasti kesampun. Tapi asane nenten preside manggihin badan niki sane proporsional juga ya. Yang ideal niki kadi napi pasti ke yen ning sampun ideal kenten nggih sehat ya, tahan antuk. Tapi asane berbagai macam penyakit ya. Nah, nika sampun sani mauinang untuk pentingnya berolahraga secara rutin. Kitanya bergerak ya, jangan dimanjakan tubuhnya untuk bersantai-santai saja atau rebahan atau malas-malesan. Ya ning kadina Nini Jerman Jewau sih tidak apa-apa nika dalam konteks jangan memaksakan diri ketika bekerja, kenten. Nang lantun niki benten kadi bawos nih. Nah, niki nepesan kadi bawos nih Bu Eka BB terlalu sering mengkonsumsi junk food. Junk food nika orang napi ke bawos makanan siap saji nggih niki rakerai. Jadi kalau misalnya berlebihan niki nggih rakerai presiden mengalami stres yang cenderung napi asane berlebihan juga kenten. Kadi napi kadi makanan seperti bentuk burger, pizza, ayam goreng tinggi dengan sodium dan lemak kenten. Nah, contohnya niki nggih terlalu banyak sodium juga tubuh niki presiden memicu tekanan darah tinggi hingga serangan jantung niki nggih. Sementara itu ring kadar lemak niki yang berlebihan pada tubuh presiden memicu terjadinya obesitas yang presiden ini berujung pada penyakit kronis seperti diabetes. Nah, lantas ini kebiasaan merokok. Nah, yo niki lo, niki tolong dikontrol juga rakerai dan konsumsi alkohol yang berlebih, kenten. Nah, kekali niki presiden sampun muni rakerai, oh niki tidak boleh, kenten ya. Walaupun memang rakerai sulit ya minar nih lanang-lanang, kenten. Nah, istri saya mental juga tolong dikontrol lagi ya sayangi tubuh kalian ketengnya rakerai pernah presiden panjang yuse panjang umur ya mangdes marsida sami stata kena rahajeng lantun niki wenten ke bawah kurangnya tidur. Nah memang niki rakerai ya, tidur terlalu sedikit niki presiden membuat jantung niki bekerja terlalu keras kenten nggih presiden menyebabkan seseorang menjadi lebih stres lagi niki. Nah, dengan kebiasaan niki penting bagi orang dewasa niki nggih pemekasnya ini untuk tidur nike ya hitung-hitung 7 sampai 9 jam setiap malam. Sampunang nyantos megadang niki nggih rakerai minap pacang nyengger rerai nanageng kita Hinan Jagar Galungan Naler Kuningan utawi kegiatan-kegiatan tertentu nggih memberikan waktu tubuh niku untuk beristirahat pada api maliring malam hari niki nggih, dan jangan dipaksa malih. Ingin rakyat kaya dia sampun dikedumun ye, titi ya mausang kawin tenan antuk. Tapi asalnya jenis-jenis gaya hidup sana nentan sehat yang perlu dihindari ring era mangkin ye. Ingin rakyat kaya niki dua ni pacang yang gerer enggak lajam pitu kentan ye titi ya pacang. Tapi asalnya yang hanya rakyat kaya untuk mesan ikan dumun dua ni mentan informasi sana jagi ngelintang.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Tangga bencana, kearifan lokal, rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.